Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya.

Nyandak kabar liyane, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwe kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung PWI nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Iku mang derek gawe woro-woro jam 7 isu bareng aku ning Ayu Arta.

Isu iki sing lagi persiapan upacara ya, sing lagi persiapan apa kuarane apel pagi nggih di instansi-instansi selamat menjelang apel pagi atau upacara. Ngoten nggih, heeh. Terus madengane nek arek-arek sekolah cek preyan ya derek ya. Heeh, cek masih dalam rangka liburan akhir semester. Tadi sing biasane para bunda-bunda iki rebek ben isuke ya gawe nyiapno sarapane arek-arek ya to saiki cukup nyiapno sarapane bapake. Ya, gak usah rewek ya, rebeke jek seminggu engkas ya bunda-bunda. Heeh. Nanti ini perkiraan di 13 Juli 2026 ya. Tapi biasanya ngene iku ben daerah ada yang berbeda, ya toh? Ya wes tak buka blak iki sing arepe sarapan ya. Aku gak sempet masak no bapak arek-arek ning ayu tak nang warungi sampean ae ya. Gawe numbas no bapak arek-arek iki lontong balap gawe sarapan boleh. Langsung aja ya Cak Ning di 5462961 utawa isok gabung nang 08 06 02 06 03 06 08 ya. Sing arepe sarapan untuk diri sendiri maupun sarapan dibagikan ke orang rumah juga boleh ya. Sembari sarapan, sembari menginformasikan ya, informasi cuaca, info lalin, info agenda publik atau kemasyarakatan pun juga boleh. Tak cuma enggak no langsung aja meluncur ya, gak usah suwe-suwe, gendang digasken ya toh. 5462961, hayu cus. Nyapa sing ana nang kawasan Gerbang Kertasusila ya derek ya. Gresik, Mojokerto, Bangkalan, Surabaya Raya, Sidoarjo ya, to Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Yuhu, krian, sepanjang ya to Balong Bendo. Dan di mana saja sampean berada ya, sing gabungan lewat streaming nang rri.co.id mbare aplikasi RRI Digital nggih. Tak sumangano caning sing arepe sarapan lontong balap, tak sumangano ya. Heeh, sing gak kober-kober masak ya, Bun. Langsung aja melipir ya, merapat nang warung lontong balape Pro Papat RRI Surabaya. Informasi cuaca nang wilayah Jawa Timur caning per edisi dino iki, isu iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Awan sampai sore engko diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Bangine diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaten udara kabur. Suhu udarane derek nang kisaran 6 sampai 35 derajat Celcius, kelembaban udarane nang 41 sampai 100%. Angine teko arah timur laut mbarek kecepatan 5 sampai 36 km/jam. Informasi iki dipersembahno teko prakirawan BMKG Juanda. Juli 2026 di tiap tahunnya diperingati sebagai hari apa ya? Ya, 6 Juli bentahunnya diperingati sebagai hari apa? Engko tak informasi no kawe sampean ya derek nek penasaran. Tetep nang kene ae ya nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Caning, saya kita ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlukno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

0: Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Madura. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Madura, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Madura sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisatane, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cakning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Madura, ngliwati jembatan Suromadu.
1: Apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila, bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.
3: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weru, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasnya peno lo, Cak Ning.

Ana Evan Los sing wis tak puterno gawe sampean kabeh derek. Saiki wis merapat nang jam 7:51 menit di tanggal 6 Juli di tiap tahunnya ada peringatan apa?

Ben tanggal 6 caning ben taun iku ana sing arane hari zoonosis sedunia. Diperingati ben tanggal 6 Juli gawe meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit zoonosis, yaiku penyakit sing iso menular teko kewan nang menungso caning. Nah, peringatan iki ya dadi pepeling ya, pengingat akan pentingnya upaya pencegahan agar resiko penularan dapat ditekan. Nah, pada tanggal 6 Juli tahun 1885, ahli biologi Prancis Louis Pasteur berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada seorang anak laki-laki yang digigit anjing rabies. Nah, vaksin tersebut berhasil menyelamatkan nyawa anak-anak laki-laki itu dan menjadi tonggak penting dalam dunia kesehatan. Nah, zoonosis ini disebabkan oleh berbagai jenis patogen ya, kayata virus, bakteri maupun parasit ya. Penularannya bisa terjadi lewat kontak langsung dengan hewan atau secara tidak langsung melalui makanan, air maupun lingkungan yang telah terkontaminasi. Nah, penyakit zoonosis ini asalnya teko hewan liar ya, derek kayata kelelawar atau monyet, tapi juga dapat ditularkan oleh hewan peliharaan dan hewan ternak. Beberapa contoh penyakit zoonosis yang wis dikenal yaitu ono rabies, flu burung, Ebola, bare infeksi virus West Nile. Pencegahan zoonosis dapat dilakukan lewat berbagai langkah yang sederhana seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan, serta memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi. Nah, penerapan pengelolaan peternakan yang baik, penggunaan antibiotik secara bijak, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit zoonosis. Bariki anak konco-koncoku kayak biasa nih ya, yang bakal ngewangi aku nang pawon nih lontong balapur papat RRI Surabaya. Gawe ngladeni sampean-sampean kabeh sing arepe tumbas lontong balap isu iki ya. Tadi ini gak usah nanti nangdi, tetep nang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Maturakan sugeng enjing kagem Ibu Siti Rumiah nggih, ning Siti Rumiah chatting Ayu Arta pagi hari ini. Matur nuwun nggih ning. Dengan salam. Sugeng enjing ning Ayu Arta, lagune enak rancak, cocok digawe senam ning. Siap. Senam iki ora ngenteni kudu Jumat isuk lho ya. Ora kudu ngenteni Minggu isuk ora ya. Senam itu bisa setiap hari, everyday, everywhere ya. Setiap pagi, setiap sore, pokoknya kudu senam ya. Sementing harus aktivitas fisik ya, Cak Ning ya. Kudu aktivitas fisik, masih ora ketang sithik-sithik. Oh, sementing kudu gerak awake nggih. Cek no enteng, cek no apa ya, lemak-lemak iki luntur ngono ya ta. Ya wes nek ngono ya, kita ke woro-woro dulu. Boleh. Yang kono kanca-kancaku sing bakal ngancani aku pasti nih nang warung lontong pala Pro Papat RRI Surabaya.
1: ri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita GOW setempat nyantuni 1.500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya bangun rasa kepedulian sosial kak mbetakno latar belakang agama.

Nyanda kabar liyane caning Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe, Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngurusno sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Iku mang caning woro-woro gawe jam 8 isuk ya, bare aku ning Ayu keteman maningku nang woro-woro jam 9 isuk.

0: dhewe re.
1: Sapa iku mau ketonyolen niku mau. Ya apa kabar iki ana ning Aurel, ning Cila, ning Ami sehat-sehat. Alhamdulillah. Heeh, isu iki cerah ceria ya. Heeh, nang warunge awak dhewe wis muga-muga laris manis ya. Tapi ketokane dina iki awak dhewe penggaweane double job. Polae selain apa ku jenenge masak gawe lontong balap ya gawe warungnya awak dhewe maksude iku yo iku yo masak gawe suroan gawe suro
2: pesen bubur suroan wis aku ket mangudhek bubur
1: nah mangkano iku jebule sampai saiki je usum suroan ya derek ya
2: tak kira pertama koto ya ternyata yo tanggal iku beda-beda wong
1: iki nang berbagai daerah iki ya ji usum ater-ater berkat ya nang masjid nang musala ya nang langgar ngono-ngono iku ji akeh wong aku lan nonton live TikTok-e wong ya dudu artis ya wong biasa ngono iku lagi mbuka jenenge berkatan kan ditakoni to ambek netizen senang kolom komentar iku lho kolom chat iku lho makan apa itu kak sega berkat beb iku nang Blora Jawa Tengah iku jek ana sing jenenge suroan jek ana sing jenenge ater-ater berkat ya
2: tembok ana kucing bareng.
1: Hah?
2: Ono kucinge barang.
1: Iya,
2: kucinge nunggoki.
1: Iya. Lho, sampean yo nonton iku ya?
2: Iya.
1: Lho. Sampean nonton iku ya?
2: Iya.
1: Sing lanang iku kan?
2: Iya.
1: Ya Allah, sampean iki yo follow iku.
2: Iya.
1: Lho, lho, lho. Jenenge Dimas e?
2: Iya.
1: Lho, kan lho alan ning Ami ternyata ya penonton setiane. Arek siji Blora Jawa Tengah tiba no ya. Nah, iki lak membuktikan bahwasanya desa mawa coro, negara mawa toto lak ngono kan. Jadi setiap daerah, setiap wilayah itu punya punya ikine dewe-dewe. Tapi inti ini adalah ternyata suroan niku jek berlangsung.
2: Jadi ini gak bareng seret tanggal sakmene sekian. Ora sing gak keberi tanggal iki, ya tanggal kene burine ternyata dhek akeh. Ndek omah iki lho. Aku ya moro-moro diteriwo ngono. Bubur suro niki bancaan suroan lho. Cek ta. Tak kira wis mari, ternyata dhek ono.
1: Dhek ono tibakno. Nah iku. Lah nek nang omahe sampean ya apa ning aminang kono? Nang sepanjang kono.
2: Yo diterterno niku. Diterno tangga-tangga kono kabeh diteri.
1: Gak nang masjid ngono nglumpuk ngono gak?
2: Enggak, nek nggonku, embo nek liyane, tapi nek ngene RT ku diterterno niku.
1: Ngono. Lah nek nang omahe adik-adik ki apa iki? Jek ono ajek usum ah.
3: Enggak sih.
4: Tahun kayak... ini enggak ada.
1: Enggak apa gak ngerti jangan-jangan sampean.
4: Tahun iki gak enek.
1: Oh no ah, sepi ya?
4: Sepi.
1: Oh alah.
4: Sepi pol.
2: Paling ku yo, pas bahan-bahan sembarang larang.
1: Oh ngono. Oh,
2: saiki wis akeh sing mudun barang-barang iki. Bahan masakan iki akeh sing mudun.
1: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah lek wis mudun.
1: Heeh, mangkano iku. Lah nek nang omah sampean dhewe ya apa Cak Ning? Nah, monggo iki sing arepe sharing-sharing ya, sing arepe gabungan tak sumangkano. Cek berlangsung apa wis gak ono iki surawane nang panggonane sampean kabeh ya. 546 boleh. Halo. Lontong balap.
5: Lontong balap pancen nyoto tenan
1: nyoto tenan
5: ya siapa yang punya
1: bapaknya
5: pinter
1: lo kan temenan si Bang Kobar awak dhewe iki lak gopekane wong tuwa niki kita masing-masing.
5: Aku ro wong tuamu tak jaluk.
1: Lo gak bahaya ta. Gimana Bang Kobar? Sehat-sehat ya?
5: Pertama kita sehat. Mbak Ayu sehat, Mbak Ami sehat.
0: Alhamdulillah
5: sehat. Yang magang juga sehat ya?
0: Sehat. Alhamdulillah.
5: Abang ingin kenal yang magang siapa sih namanya?
0: Namanya Aurel.
3: Sama Aurel.
5: Nama nama, nama luar negeri Aurel. Seperti anaknya itu loh, Hati.
0: Anak Inggris
5: Dayanti. Wah biasa kalau namanya bagus berarti orangnya bagus.
0: Amin. Bagus.
5: Ya, semua semoga bagus. Semuanya bagus lah. Amin. Ada di tempat orang yang nggak bagus, semua bagus, cantik, manis semuanya. Aku tahu kok.
0: Bang.
5: Ya kita kembali ke laptop. Masalah apa Mbak Ami sama Mbak Ayu?
2: Ini Bang, masalah suruhan. Ternyata masih ada aja orang-orang yang
0: masih
2: suruhan.
5: Itu tradisi atau aku kadang-kadang ya bingung loh Mbak Ami itu di daerah tempat kita ini ya. Itu mayoritas kebanyakan itu apa ya, dibilang tradisi atau apa ya, enggak ngerti. Tradisi. Tapi ada Mbak Ami.
2: Nggih, suruhan itu.
5: Temen Jawa-Jawa itu, Mbak Ami. Pokoknya yang temen
0: Jawa.
5: Tradisi
0: Jawa.
5: Apa, Mbak? Dia jadi menjalankan. Seperti yang acara Jamaah Syarif Guritan itu loh, Mbak. Bayu.
2: Iya.
5: Itu. Ya, seperti itu. Yang acara Guritan itu. Itu wah, fanatik betul itu, Mbak Ami, di sini.
2: Nggih.
5: Yang datang itu orang pakai hitam-hitam, goreng-goreng, pakai udang-udang. Itu pokoknya datang. Membaca itu Mbak Ayu apa? Keguritan.
2: Keguritan.
5: Ya itu kebanyakan kalau yang fanatik loh ya. Tapi yang nggak fanatik ya biasa-biasa aja. Yang mendalami suro-suro itu. Tapi saya rasa kalau itu memang tradisi harus ditegakkan, harus diteruskan, nggak boleh sampai hilang. Karena pulau Jawa ini ya, orang Jawa ya, ini ya, banyak macam ada ragam apapun. Dari Batak, Ambon, Bugis, Madura, apapun punya tradisi, Mbak Ami. Iya kan, Mbak Ami? Itu kan tradisi Jawa itu. Itu harus dilestarikan. Ada loh, masih banyak itu. Terkecuali dia itu tidak memegang apa ya ilmu-ilmu seperti itu, dia nggak ngerti, sebenarnya saya bilang kok, tapi Bang Umar paham itu ini semua aku paham. Manusia itu harus semua bisa, masih ada Mami curah itu penting kok bagi orang Jawa. Kristen pun banyak juga ada orang apa, agak setiap agama pun itu mempunyai tradisi, mempunyai kepercayaan dan mempunyai apa ya pelestarian. Suruh atau ngubah apa itu Islam pun itu kan diambil dari agama Islam, suruh itu.
1: Halo?
5: Halo? Gitu. Diam.
1: Bang Kobar, buat siapa lontongnya Bang?
5: Ya buat yang paham suruh-suruhan itu ajalah. Kita itu kurang memahami. Kalau suruh memang saya paham sejarahnya. Kalau sejarahnya saya paham. Tapi masalah agamanya tidak saya jalankan karena itu punya mempunyai naluri agama Jawa itu.
1: Oke.
5: Ya biar dibagi sama Abah Parno, yang Jawa-Jawa yang paham tradisi suruhan. Kita kalau suruhan tetap di sini ada. Aku aja masih menjalankan. Kalau ada orang tetangga membuat begini, saya ikut bikin begini kok, Pak Ayu. Saya tidak menolak apapun agama yang ada di negeri kita, tidak kita tolak. Itu agama bagus. Cuma caranya yang kurang bagus.
1: Oke, makasih ya Bang.
5: Sama-sama.
3: Makasih.
1: Yo, Pancene. Tidak memaksakan ya, jadi tergantung dari individu masing-masing ngerayakno atau memperingati atau tidak. Coro ibaratnya ku koyo iki lo talilan lah ya. Ono uang sing ngelakokno, ono sing gak. Jadi bergantung pada kembali ke kepribadian atau individu masing-masing seperti itu. Tapi ini secara general atau umume yo pancen yo diperingati. Ngono.
4: Peringati suro.
1: Yo sing arepe gabungan maneh ono ta gak iki nek gak ono.
4: Sini sing nondong yo.
1: Jo ono ta? Kedip-kedip lho ning Ami. Halo, lontong palap.
6: Lontong palap. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semangat ya, 43 hari yang cantik-cantik ini.
4: Iya.
6: Awal pekan ditemani oleh bidadari yang cantik jadi semangat. Biasanya hari Senin ini kan mas-masan untuk beraktivitas ya. Tapi ini mas mau semangat gitu.
4: Semangat.
1: Oh. Iya. Kamu takoni arek tekok sapa arek? Kamu takoni arek, cak sapa ngono lho rek? Nah, ngono lho.
6: Dari cak pendik sawahan.
1: Nah.
6: Mbak Ami gak takon soal wis perlu kali.
1: Iya. Cek no arek-arek magang iki cek no ngerti. Apalah mbek suarane ngono.
4: Lho kok masih suarane merdu ya Cak Pendi.
1: Oh. Yang paling merdu berarti Cak Pendi.
6: Lah ya suara merdu alias merusak dunia.
4: Rusak dunia.
1: Aku gak ngomong lho ya. Sampeyan dhewe lho ya.
6: Aku dhewe sing ngomong soalé suaraku belum merdu maksudnya.
4: Oh, belum merdu. Gimana Cak Pendi? Di rumah Cak Pendi masih ada tradisi suroan?
6: Iya, aku tertarik ya untuk beropini karena saya punya pemikiran yang harus diketahui oleh publik ya.
4: Oke. Okay.
6: Ini kan ruang publik untuk beropini.
4: Iya. Yeah.
6: Suroan itu penanggalan Jawa. Kalau penanggalan Hijriah kan Muharram, ya.
4: Iya. Yeah.
6: Tapi rakyat sekarang ini dalam pemikiran dan mindset seorang-orang zaman sekarang itu masih terbenak dalam pikirannya suro ini terkenal angker. Terkenal
4: angker.
6: Horror dan misteri.
4: Mm-mm.
6: Karena ada filmnya Susana. Malam suro. Iya kan?
4: Iya, malam suro.
6: Kalau lihat film Susana malam suro lah.
4: Horror banget.
6: Udah bolong ya.
4: Mengerikan.
6: Karena termindset. Karena apa? Kenapa kan masih tersimpan dari benak pikiran masa sekarang? Buktinya bulan suro wedi wong duwe gawe. Wong punya hajat wedi. Mau berpergian juga takut karena bulan suro. Ojo duwe gawe saiki bulan suro. Ojo berpergian sekarang soal bulan suro. Loh, berarti kan sudah termindset. Pikiran bulan suro itu bulan yang angker penuh horor gitu. Nah, sebenarnya kan di dalam Islam, di dalam agama saya Islam itu enggak ada seperti itu. Justru satu Muharram, bulan Muharram itu bulan yang baik sekali.
4: Nah,
6: tapi menurut tradisi orang-orang sekarang, zaman sekarang itu masih termecet dan pikirannya suro itu misteri ya. Dari duit gaik oleh yang ini kan ya realita kenyataan kan seperti itu ya. Itu walaupun dia tidak mempercayai suro itu, padahal nggak ada tradisi sekarang itu hampir luntur ya di tempat saya, di tempat-tempat lain itu curoan seperti bubur suro itu sudah tidak ada, selamatan itu sudah tidak ada. Tapi pemikiran mindset itu suro, horor itu masih ada dalam pikiran manusia, terbukti dia pula hajat, terbergian gak boleh, kan seperti itu ya. Itu tradisi. Kan malam suro kan bagi orang-orang yang agama kepercayaan itu ngumbah keris. Itu kan kepercayaan dia ya, itu ilmu kejawan, kepercayaan kejawan seperti itu. Masih ada gitu loh, bagian komunitas itu masih ada gitu loh, menyambung tersebut. Itu hak asasi mereka, itu kepercayaan mereka, kita tidak tidak boleh mengganggu wanita itu harus mereka. Tapi lambat laun tradisi ini, budaya ini akan luntur dengan sendirinya karena

0: Nah, tapi masih temannya dalam pikirannya aku penuh dengan horor
1: ya. Horor mistis.
0: Mistis ya. Tapi saya ceritakan pada anak dan putri saya itu enggak ada di Langisan itu, enggak ada. Itu bulan Muharram itu bulan yang baik. Kenapa? Kenapa? Seperti saya misalnya tidak mempercayai duwe gawe bulan Suro. Gak wani. Mergane apa? Ya gak ngomong teko, Pak. Padahal bulan. saya sebenarnya tidak mempercayai, tapi aku tidak akan duwe gawe bulan Suro karena gak mungkin ngomong teko kan.
1: Iya.
0: Ya kalau tadi itu gue masih ada. Tapi di bahkan pinggiran Surabaya, pinggiran Jawa Barat itu masih kental gitu, daerah Wiyung, daerah Lida, daerah itu masih lentang kental tradisi itu, budaya itu gitu. Tapi itu kan tadi budaya ya, jangan sampai ya,
1: budaya
0: tradisi kita itu dicaplok oleh negara lain gitu loh. Kita harus melestarikan lah, monggo gitu loh. Kalau di tempat saya sudah tidak ada.
1: Tradisi
0: itu, budaya itu sudah tidak ada. Tapi mindset ketakutan itu masih ada.
1: Mindset horornya masih ada.
0: Ada ya. Itu ada. Opini saya mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
2: Untuk kalau sapa lantange?
0: Ya, untuk empat bidadari cantik-cantik ini ya. Awali aktivitas Anda dengan senyuman. Masih banyak tersenyum.
2: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cak ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki onok langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Awak dhewe cek nang lontong bala Purpapa Tereri Surabaya ya dulur. Cek nang warungi ning Ayu Arta isu iki ya, barek kanca-kanca sing ngancani pastine ya, sing rewangi ya. Iki moro tak repot sithik ya derek polae ya, sembari masak gawe stok lontong balap juga masak gawe surowan diterterno nang tonggo teparo pastine ya dulur. Nah, jadi memang ini masih ada yang namanya surowan, CO sum surowan ya dulur. Baik itu yang kita bagikan, kasihkan ke musola, ke masjid, nang langgar, isok juga dibagikan di tonggo teparo kanan kiri nih awak dewi. Ngono ya caning. Kebetulan isu iki nih warga Purpapat masak masak bubur ae sing enteng-enteng. Nek asengi masak berkat iku kok ya kesuwen, polahe ya kondimene ku akeh, ana urap, ana ayam, ana iki wis awak dhewe milih sing cepete ae ya. Yaiku gawe bubur. Ngono ceritane.
1: Kiake ta umure kembang.
0: Alhamdulillah iki karek separo. Engko
1: rong puluh ana.
0: Ana ya karek separo iku. Ya alhamdulillah. Iki ya sing wis apa jenenge melipir ya, merapat sarapan nang warungnya awak dhewe ya saya akeh ya. Salah sisine pelanggan yang satu ini. Halo lontong balap.
2: Halo lontong balap Pepro 4 sing dodol ayu. Pancene ya nyata tenan to ne.
3: Nyata tenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ning Ami.
0: Nggih dalem.
2: Sehat-sehat to ne.
0: Alhamdulillah. Nggih. Sehat.
2: Cuacane kados pundi? Jalan Pemuda.
0: Cerah.
4: Cerah sekali
0: nggih.
4: Matahari nyentring
2: nyentring. Secerah rezekine sampean.
3: Amin. Amin.
2: Soale tasih tanggal 6 ngeten iki tasih kandel jaba jero. Niki sing di bahas napa to ne?
3: Bu Suruhan.
1: Ternyata Suruhan iku mboten
0: wulan,
1: mboten pisan, Dok. Ternyata sawak sak wulan iku sik akeh wong gawe.
2: Heeh. Nggih. Napa malih sing namine tradisi. Nggih. Sedekah desa ning.
0: Oh, nggih.
2: Nanti-nanti terus niki wau dalu niku enten gene daerah Sawetratap niki wau Pak Wajib Hadi nggih budal mriku.
0: Nggih.
2: Lah kula dijak wong kula mboten saged nutuk nggih mboten budal kula. Nah, Pak Wajib Hadi kan tutukane mantap ngoten. Nggih, pancene yen tradisi-tradisi tiyang Jawi niku kok watah maceme. Ngoten nggih bubur puro. Anten sing napa mawon niku tradisine tiyang Jawi niku kan kathah to ning
0: nggih
2: bermacam-macam sing penting bermanfaat kangge tiyang lintu berbagi ngoten to ning nggih wis lontong iku kula dume niki kula pun kukut e badhe kukut
1: niki kukut niki. Nggih monggo kangge sinten Pak Parno lontonge.
2: Nggih, tonggo kiyambak, Cak Wajib Hadi, Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Ning Istikoro, ning Kitinela, Bang Kobar. Ajeng wonten ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah Kagem. Ning Dian ning Iin, Kagem Sedoyo kemawon.
4: Oh nggih.
2: Matur nuwun ning.
4: Sami-sami.
2: Sehat-sehat sedoyo.
4: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ciao nak tambah yuk.
0: Iki wis sesuai dengan porsinya ya. Nek ngono ya wis langsung ditutup ae gawe warunge awak dhewe isu iki ya. Matur nuwun sing wis nglarisi, sing wis pesen pisan gawe bubur Surawan ya derek ya. Sing wis nglarisi lontong balap, sing wis pesen gawe bubur Surawan, matur nuwun ya.
1: Matur nuwun. Nyuwun ngapura bae nek
0: ya.
1: Jangan njaluk pamit. Kula ning Amin Sanjaya.
5: Kula ning Aurel.
3: Kula ning Cila.
1: Aturaken.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihak iyo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno isok lebih gampang lakokno tugas nang lapangan.

Nyandak kabar liyane, pemerintah kutha Surabaya ngintegrasi 29 rumah sakit lewat 1 data kesehatan mulai tenaga kesehatan. Manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing isok dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya. Iku mang caning woro-woro jam songo isu ya mbare aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Pro Papa Tarari Surabaya, Suara Budaya Surabaya Janing. Awak dhewe saiki mlebu nang moderasi beragama. Engko tak telepon ya, ono sing jenenge Pendeta Andri Purnawan MTS, tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama Kutha Surabaya. Barek topike isu iki Janing, ya iku menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Ngene ya. Engkau dewe jumpa Mbarek Pendeta Andri lewat sambungan telepon. Sak marine lagu siji iki derek tak wenehi ono sing jenenge guyon waton kawe sampean kabeh.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cakning, awak dewe saiki wis tersambung. Barek Pendeta Andri Purnawan MTS teko Forum Kerukunan Umat Beragama Kutha Surabaya dengan tema Menjaga Harapan di Tengah Ketidakpastian. Kita akan sapa dulu. Halo, Shalom, selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya ini Pendeta Andri?
1: Baik, Ning.
0: Baik, alhamdulillah, puji syukur. Ini sedang posisi di mana ini Pendeta Andri?
1: Nah, saya ini sedang bertugas di Lawang ini, Ning.
0: Oh, makanya itu ya, tidak bisa langsung kemari begitu ya. Belum bisa bersua kita ceritanya ya. Iya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan juga makna yang ada, nggih. Baik. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini pemberitaan kita luar biasa nggih, Pak Andri, dalam artian banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang wah macam-macam. Hari ini apa, besoknya apa, lusa ganti lagi, ada yang baru lagi gitu ya. Nah, dalam situasi sosial, ekonomi, dan budaya yang penuh ketidakpastian saat ini, Pendeta Andri, ini apa tantangan terbesar khususnya bagi gereja dalam menjaga harapan jemaat dan juga mungkin khususnya secara umum kita semuanya ini, monggo.
1: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang ketidakpastian ini kan yang menghadapi seluruh rakyat Indonesia ya saat ini.
0: Iya, betul.
1: Dan bahkan seluruh warga dunia. Kalau saya melihat setidaknya itu ada 5 ya. Lima ketidakpastian. Pertama ekonomi, kalau kita lihat sekarang ini harga kebutuhan hidup melonjaknya luar biasa. Masih relatif stabil dan bahkan turun itu telur. Lalu yang kedua PHK. PHK itu, gelombang PHK ada di depan mata kita. Beberapa sudah terjadi. Dan di semester kedua atau kuartal ketiga kemungkinan besar juga akan ada gelombang PHK yang menghantam banyak sektor. Itu ekonomi ya, ditambah lagi AI ya, karena artificial intelligence itu kan sekarang relatif menggantikan, bukan menggantikan orang, tapi menggantikan pekerjaan seperti customer service, lalu admin yang data entry itu, penerjemah juga orang sudah pakai. Penulis konten sederhana, desainer grafis, programmer, akuntan sederhana, lalu juga kasir, operator call center itu sekarang pergerakannya sudah mulai diperankan oleh AI. Sehingga bayangkan berapa ratus ribu atau bahkan berapa juta orang yang akan digeser oleh AI itu problem ekonomi. Lalu yang kedua problem sosial. Karena kita semua menghadapi situasi di mana media sosial dengan segala percepatan informasinya itu sedikit banyak bisa membuat orang mengalami misinformasi, keliru informasi ini. Karena kadang-kadang dibumboni, ditambahi hoax, ditambahi ujaran kebencian sehingga social trust itu atau kepercayaan sosial karo tonggoni, karo konconi, terhadap sesama anak bangsa, dan bahkan terhadap pemerintah, ya turun. Ya. Terus, sing nomor telu, politik global. Perang, lalu persaingan global itu mau tidak mau mempengaruhi Indonesia, dan situasinya menjadi serba tidak pasti. Kadang-kadang harga minyak naik di atas $100 per barel, moro-moro mudun di bawah 70. Lalu itu mempengaruhi kondisi politik di terhadap Indonesia juga. Lalu yang keempat itu problem ketidakpastian lingkungan. Kenapa? Karena mungkin beberapa hari lalu Surabaya neng tengah bulan Juni udan dahores gitu ya. Dan itu sesuatu yang ya udan salah mongso, dan kita berada dalam kondisi lingkungan, kondisi alam aja nggak pasti gitu ya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yang kelima itu kita berhadapan dengan ketidakpastian pribadi. Jadi apapun agamanya, orang bisa kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu. Ditambah lagi, ya, kita tidak tahu kapan orang yang kita cintai itu pulang ke rahmatullah atau dipanggil Tuhan. Lalu ada juga yang berhadapan dengan ketidakpastian kesehatan, penyakit, ya, mental health,
0: pendidikan,
1: depresi, kesepian, ya itu. Jadi itu situasinya, Ning.
0: Situasi gambaran saat ini begitu ya. Baik.
1: Iya.
0: Nah, lantas menurut jenengan sendiri seperti itu, tantangan terbesar dalam menjaga rasa optimisme dan persatuan masyarakat saat ini itu apa saja sih yang bisa kita lakukan? Mungkin
1: hal-hal, suaranya enggak jelas, Ning.
0: Iya, jadi hal-hal simple begitu, Pak Andri, untuk bisa terus menjaga rasa optimisme kita dalam menjaga persatuan masyarakat itu seperti apa saat ini?
1: Kalau saya sebelum bicara tentang yang simple itu, perlu kita tuh memahami bagaimana memandang ketidakpastian dulu.
0: Seperti jadi, apa itu kan contohnya?
1: Iya, karena kan sejak ribuan tahun yang lalu ya, para filsuf itu kan sudah mengajarkan misalnya hidup itu ya tidak pernah pasti. Dan ketidakpastian itu bukan hal yang baru, karena apa? Yang berada di dalam kendali kita itu bukanlah kehidupan, tetapi respons kita. Bukan cuaca, bukan ekonomi, bukan politik, bukan orang lain, tetapi bagaimana kita menanggapinya. Itu yang perlu dipahami dulu. Sehingga kalau keadaan di luar itu terus berubah, ya urip pancene ngono. Iya kan? Akan selalu datang badai baru. Ada orang yang mengatakan, wah badai pasti berlalu. Yo, badai berlalu. Tapi mari badai berlalu, kok tekok meneh badainya. Oleh karena itu, yang penting itu adalah respon. Itu bagaimana kita memandang ketidakpastian. Ya, tenang saja. Kita tidak perlu panik. Lalu yang kedua, justru di dalam ketidakpastian itu, sesungguhnya sebagai kaum beragama kita itu belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Sang Yang Widiwasa. Jadi itu belajar berserah. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting juga, selama kita itu masih punya harapan, maka kita akan bertahan. Dan saya meminjam pikirannya seorang yang berjuang di tengah apa ya kondisi kekejaman Nazi, namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl itu mengatakan begini, manusia itu punya harapan kalau bisa memaknai hidup. Contohnya makna itu ngene nih, seorang bapak walaupun susah, tapi dia tetap mau bekerja keras karena dia percaya bahwa kerja kerasnya itu akan menentukan masa depan anak. Itu namanya makna. Orang beragama, walaupun misalnya melakukan banyak kebaikan itu kan melelahkan, tapi tetap dilakukan dengan ikhlas. Karena apa? Itu dihayati bahwa ini untuk ibadah, itu namanya makna. RRI di tengah situasi media yang makin berkembang terus bertahan karena dimaknai bahwa RRI ini punya sejarah, itu namanya makna. Jadi kalau kita itu punya alasan yang menggerakkan dan membuat kita tuh tahu apa yang sedang kita perbuat, untuk apa kita melakukannya, nah itu kita akan bertahan di dalam ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu ngajari kita tenang, lalu mengajarkan kita itu percaya karo sing kuwasa dan belajar memaknai kondisi. Sehingga lek biasane seneng kok saiki susah. Lek biyen seneng rukun, susah ya kudu luwe rukun. Seandainya ini ya, belum sekarang belum susah. Seandainya sekarang belum susah, ya memaknai ketidakpastian ya berarti mumpung masih punya kesempatan apa ya menabung mungkin atau bersiap-siap menghadapi krisis, ya jangan hidup dengan apa boros, dengan sembarangan. Ya lek duwe utang ya ndang sak iso-isone
0: disauri.
1: Nah karena

0: Haji adalah membuat orang selalu ingat bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup itu pasti seizin Tuhan, seizin Allah, ya, seizin yang kuasa. Maka tokoh agama perlu membangun pemahaman bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu harus nomor siji. Gitu. Sehingga apapun yang terjadi kita selalu, iman itu artinya kan dari bahasa aman, aman itu bersandar atau berpegang erat pada satu kuasa, ya. Lalu kalau orang itu punya harapan, harapan artinya hidup ini tidak diciptakan untuk menyiksa manusia, tetapi hidup ini diciptakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Dan kasih itu sebuah tindakan yang membuat kita tuh mau melakukan sesuatu yang baik bagi sesama dan semesta tanpa menuntut apa ya, hasil. Yang itu seringkali kalau saudara menyebutnya dengan ikhlas. Lalu peran tokoh agama yang tidak kalah penting selain membangun iman, pengharapan, dan kasih, ya, membangun modal sosial. Karena apa? Kaum beragama di Indonesia, di Surabaya yang sudah apa, sangat plural, sangat beragam ini, tidak bisa beragama menurut benere dewe-dewe meneh. Itu hak betul beragama dan berkeyakinan sesuai dengan agama dan keyakinan itu, tetapi di ruang publik, di ruang hidup bersama, ya kita harus punya modal sosial. Oleh karena itu, kalau Pak Wali itu, Cak Eri itu sangat mendorong lewat Kampung Pancasila, tokoh-tokoh agomo itu juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang berjumpa, lalu membangun kebersamaan satu dengan yang lain. Sehingga kalau saya ini seorang pendeta, ya aku ini duduk hanya pendeta gereja Kristen Indonesia, tapi aku pendeta ning kampungku. Ketemu dengan kiai kampung, ketemu dengan suhu kampung, dan modal sosial itu akan sangat menolong bagi masyarakat di dalam menumbuhkan gotong royong nih.
1: Nggih.
0: Lalu menurut saya yang penting juga yang sedang dilakukan oleh FKUB sekarang ini adalah menangkal hoax, provokasi, dan radikalisme. Sudah dilakukan di kampus-kampus, lalu di kampung-kampung. Kami FKUB itu, Forum Kerukunan Umat Beragama, melakukan edukasi kepada mahasiswa, edukasi kepada para pengurus RT, RW, para apa, tokoh di kelurahan, di kecamatan, tentang wawasan kebangsaan, tentang bagaimana kondisi kita saat ini diperkuat. Dan itu semua dalam rangka menciptakan ruang dialog. Jadi selama tokoh agama itu mengajarkan iman, pengharapan, kasih, lalu para tokoh juga mau bergaul dengan tokoh agama yang berbeda sehingga jadi modal dialog, dan mau menangkal hoax, provokasi, dan radikalisme. Radikalisme kan selalu lahir dari fanatisme, kan? Fanatisme itu merasa dirinya paling benar dan kemudian menganggap yang lain itu jelek. Nah itu fanatisme kok suwe-suwe pasti dadi radikalisme itu. Dan mau berdialog, menurut saya pemuka agama akan memainkan peran penting menjaga harapan di tengah ketidakpastian. Tapi kalau kondisi sudah tidak pasti, para pemuka agamanya sibuk mengkotbahkan atau mengajarkan benere dewe, lalu kemudian jatuh dalam informasi media yang belum diverifikasi, lalu diajarkan kepada umatnya, oh, tambah runyam.
1: Oke, baik. Jadi memang

0: banyak sekali agenda-agenda dari FKUB ya, Pendeta Angge.
1: Okay.
0: Kalau kita tilik tadi beragam macam kegiatan, terkhususnya mungkin juga melibatkan anak-anak muda kita ya.
1: Betul, betul. Jadi termasuk camp pemuda lintas iman, outbound pemuda lintas iman, area-area endom itu dibiasakan kumpul berteman, karena kan mulai ada kecenderungan ya, karena sing Kristen guys, sekolah Kristen arek-arek cilik mulai playgroup sampai kuliah ya sekolahnya yang sekolah Kristen. Sing Islam guys, madrasah ya ora tahu ketemu. Nah, FKUB ini mempertemukan karena kan anak-anak itu kalau tinggalnya di kampung ya iso ketemu koncone sing berbeda. Tapi kalau tinggalnya di wilayah-wilayah non sewu Surabaya Barat di kawasan perumahan, wis sekolah kumpul mbek seagama satu suku, nanti pulang ke rumah juga gak tahu ketemu tonggone. Bukan semua Surabaya Barat ya, beberapa perumahan di Surabaya Barat ya, perhatikan begitu. Kalau tidak pernah ketemu orang-orang muda kita ini, begitu ketemu langsung berada di situasi apa kompetisi, lah itu sangat tidak baik. Makanya FKUB punya program rutin mempertemukan para pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang cair, outbound, lalu mereka juga belajar memecahkan masalah, memetakan persoalan kota bersama-sama dan membangun ya common good. So Inggrisiku kebaikan bersama lah.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk dalam waktu dekat ini, Pak Andri, ini apa program atau proyek yang akan segera dilaksanakan oleh teman-teman FKUB sendiri?
1: Secara rutin FKUB itu membangun komunikasi dan mengkondisikan kerukunan antara rumah-rumah ibadah dan masyarakat. Karena rumah ibadah itu kan adalah pusat, bukan hanya pusat spiritualitas, tetapi itu pusat konsolidasi sosial sebetulnya, supaya masyarakat digerakkan untuk melakukan hal yang baik. Dan itu rutin, itu hampir setiap Jumat itu saya bersama dengan rekan-rekan FKUB ke masjid-masjid, ke langgar-langgar, ke rumah ibadah, ditambah lagi sekaligus melihat bagaimana perkembangan perizinan rumah ibadah itu, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu ditolong. Lalu yang kedua, seminar radikalisme. Jadi bahaya radikalisme di kampus ya. Jadi itu dalam waktu dekat akan dilaksanakan, serta dialog dengan masyarakat, pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Terutama kan ini sudah mulai dalam rangka menyukseskan dan membantu Pak Wali ya, di dalam proses mendaratkan program Kampung Pancasila.
0: Baik. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara tentang nilai-nilai apa yang paling penting begitu untuk ditanamkan agar masyarakat kita ini tetap rukun dan apa ya, damai begitu di tengah perbedaan, itu seperti apa sih Pak Andri?
1: Ya, pertama nilai menghargai kebinekaan. Dan melihat bahwa perbedaan itu dibuat oleh Tuhan. Jadi perbedaan itu bukan kecacatan, tetapi perbedaan itu adalah buah kreativitas ilahi. Sehingga ketika kita melihat yang berbeda itu reaksinya harus kagum. Itu nilai menghargai kebinekaan. Nilai yang kedua ya pasti adalah nilai kasih sayang. Bahwa setiap orang dalam segala perbedaan agama, suku, status sosial, ekonomi, perbedaan ideologi, politik itu duwe kesamaan pasti. Butuh disayang, butuh dikasih. Kasih sayang itu kan satu nilai yang universal. Oleh karena itu, perlu dihidupi jauh melebihi identitas-identitas ya, agama, suku, macam-macam itu, status sosial, perbedaan ekonomi, perbedaan apa, pilihan politik. Kalau orang lebih loyal terhadap ideologinya atau loyal terhadap agamanya atau loyal atau terlalu setia terhadap sukunya, melampaui nilai kasih sayang terhadap seluruh ciptaan, ya pasti cepat atau lambat akan menimbulkan persaingan. Di tengah ketidakpastian malah rebutan, malah akan ada yang lebih tamak, akan ada krisis yang lebih buruk. Tapi kalau setiap orang itu menghidupi cinta kasih sebagai nilai universal, melampaui apapun ya, termasuk agama itu kan sebetulnya esensinya juga cinta kasih, cinta kepada sehingga we urip, cinta kepada sedulur, tonggo, dan wong liyo, dan cinta terhadap seluruh semesta ya. Itu dalam situasi ketidakpastian, dalam cinta kasih malah akan ada keindahan. Nilai yang ketiga yang menurut saya adalah sebetulnya disebut kalau yang bahasa Inggris itu resilience. Resilience itu ketangguhan. Itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan dengan daya lenting. Kalau Ning Ayu pernah main pohon bambu, dulu saya tuh di depan rumah saya itu ada rumpun bambu. Saya sering menarik itu pohon bambu. Tak tarik sampai tekan lemah, terus tak culne meneh iku balik pasti. Ada daya lenting. Dan itu disebut resiliensi, atau orang biasanya menerjemahkan ketangguhan. Dalam situasi di mana kita ditekan, setelah tekanan itu lepas, ya kudu balik. Nah, banyak orang, terutama anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, itu punya problem resiliensinya kurang. Jadi banyak yang mengalami tekanan mental, sehingga ketika ditekan itu gak iso balik. Ketika kesulitan, itu tidak mampu bangkit. Resiliensi itu adalah nilai bahwa dalam segala keadaan kita harus bisa bangkit. Kalau terluka, ya kudu iso ngekei sepuro. Iku resiliensi. Yeah. Karena wong lek wis kadung ngamuk, terus ngamuk terus, wah ya pecah. Padha kaya nang rumah tangga lek ngamuk mbek bojo terus ngamuk terus ya pegatan susui. Itu tidak punya resiliensi.
0: Iya, iya. Nah,
1: bukan soal jatuh bangun, tetapi juga resiliensi termasuk kaitannya dengan luka hati, luka pikiran.
0: Berarti ini berkaitan dengan stress release ya?
1: Betul, betul.
0: Oh.
1: Nah, itu juga.
0: Iya, iya, iya, baik. Kemudian bagaimana cara menjaga dialog yang sehat ketika terjadi perbedaan pandangan atau kepentingan ini, Pak Andre? Karena kan memang kita ini kan karakternya masing-masing gitu ya. Kita ini individu dengan karakter, dengan watak yang berbeda pastinya ya. Jadi kalau katakanlah ada sesuatu yang setuju atau enggak setuju itu sudah biasa. Tapi biasanya ada saja ya gesekan-gesekan di lapangan yang kita ketahui begitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menjaga dialog yang sehat saat terjadi perbedaan pandangan atau kepentingan begitu?
1: Ya, harus seimbang antara melihat kepentingan dan keinginan diri kita sendiri dengan kebutuhan kebaikan bersama. Dialog itu kan biasanya menjadi ruang bagi orang untuk berstrategi. Kalau berdialog tujuannya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Jadi yang dipikir itu adalah, ya apa supaya kepentinganku itu terakomodir. Nah itu pasti dialognya tidak sehat. Bahasanya menjadi sangat normatif, lalu penuh dengan hal yang istilahnya ya nun sewu seolah-olah menjilat, penuh dengan apa ya, toto kromo yang palsu. Tapi pada akhirnya di balik itu, di balik dialog, semua mendengarkan pikirannya sendiri, tidak mendengarkan pikiran orang lain. Nah, padahal dialog itu menuntut kesediaan kita mendengar pikiran orang lain. Bagaimana cara mendengar pikiran orang lain? Sebelum kita melihat kebutuhan diri kita, kita itu juga harus melihat kebutuhan bersamanya apa. Orang mung delok neng ngone omahe dhewe, ruang domestik kita, tetapi di ruang publik, di jalan, di lapangan, di kampung, iki ono apa? Nang Indonesia iki ono apa? Jadi kalau dialog, misalnya kita berdialog karena punya kepentingan, ya itu namanya menyampaikan aspirasi, itu bukan dialog. Saya membayangkan misalnya ada rakyat yang ingin berdialog dengan para pemimpin, wakil rakyat lah misalnya. Kalau masing-masing itu hanya melihat kepentingannya, keinginannya sendiri, ya pasti gak ketemu. Tapi kalau masing-masing itu melihat kepentingan bersama, kepentingan publik, common good, itu pasti sehat. Ya apa iki supaya apik. Lek menurutku ngene, lek menurutmu ngono. Tapi ada titik temu karena apa? Orientasinya adalah untuk kebaikan bersama, tidak mementingkan kepentingan.
0: Oh, putus nggih. Kita akan coba lagi menghubungi Pendeta Andri di sambungan telepon, nggih. Soalnya Pendeta Andri dino iki lagi nang lawang ya, Derek ya. Halo.
1: Iya, putus-putus ya.
0: Iya, monggo. Monggo lanjut lagi Pendeta Andri.
1: Nggih. Jadi kalau prinsipnya tidak memikirkan kepentingan sendiri-sendiri, tetapi harus kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Ikuai sih. Sebelum kita ketemu orang, apa yang perlu dipikirkan bagi kebaikan bersama? Kalau hanya menemui untuk membawa agenda atau aspirasi pribadi, ya dialognya pasti runyam. Akhirnya jadi adu argumentasi. Karena apa? Wong alasan iku iso digoleki kok nih. Nah, banyak orang itu masih beranggapan berdialog itu sama dengan berretorika, main kata-kata, tapi sebetulnya hanya membenarkan alasan atau kepentingan. Nah, ini kudu sinau. Sinaunya bukan sinau komunikasi kalau dalam dialog. Sinaunya adalah sinau untuk mendengar, melihat keadaan, lalu merenungkan kira-kira apa yang diinginkan oleh yang kuasa dalam keadaan ini, hikmahnya apa. Lek basa Inggris iku jenenge discernment. Discernment itu mencari kehendak Tuhan dalam kahanan sing kaya ngene iki apa ya. Nah, setelah ada mendapatkan ya, hidayah, wangsit, wahyu, ide, hikmah, baru kita ketemu dengan orang. Nah, nanti pasti dialognya baik. Tapi kalau yang dipikiri adalah berdialog dengan kepentingan, apalagi amarah, dengan ketidakpercayaan, ya dialognya ya akan menjadi kekacauan, kekisruhan, dan pada akhirnya ketemu malah gontok-gontokan.
0: Baik. Kemudian untuk pesan-pesan terakhir ini Pendeta Andri, yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kami, supaya tetap memiliki harapan dan semangat menghadapi masa depan begitu. Terkhusus mungkin juga teman-teman muda kita yang dikit-dikit mungkin, aduh kak wes aku kena mental health, terus mari ngono de'e koyok sing pesimis, kayak yang gak tahu mesti harus ngapa-ngapain gitu ya. Terus bagaimana kita ini tetap bisa menjaga kewarasan kita di tengah tadi itu ketidakpastian kita saat ini?
1: Ya, memang tidak mudah ya. Tapi kalau saya, ini berbagi saja. Satu, jangan mudah percaya informasi begitu saja. Harus selalu diverifikasi, dicek itu melalui banyak sumber. Syukur-syukur kalau bisa ngecek kepada sumber primer lah, iso takon langsung. Ditambah lagi saring sebelum sharing. Ojo kesusu ae kalau mendengar hal yang menarik bagi kita langsung dibagikan. Itu akan membuat orang lain stres. Kadang-kadang misalnya kita tuh mendengar berita ada bencana gitu. Nah, kita wah tak kabarkan ke orang supaya orang tahu, tapi bagi orang seperti yang Neng Ayu nyatakan tadi, anak-anak muda kita tuh kadang-kadang mudah mengalami kelelahan mental. Dan yang akhir-akhir ini paling banyak menimbulkan kelelahan mental di generasi muda itu berita politik. Jadi berita politik, berita kondisi Indonesia ini lek wong sing tuwek-tuwek ngono seneng mungkin. Sing digoleki berita ngono iku lek sing nom-nom iku mendengar kondisi bangsa kita, sepak terjang para politisi itu bisa melelahkan secara mental. Jadi jangan mudah percaya informasi dan jangan gampang-gampang membaginya. Biarkan itu dibagikan oleh RRI dan para jurnalis. Netizen journalism itu ya butuh dikontrol lah. Yang kedua, menurut saya sih dikurangi prasangka. Ojo mikir elek lah. Mikir iku sing positif sik lah. Setelah mikir positif, karena kalau kita itu berpikir positif, kita akan melakukan hal yang positif. Kita akan bisa melakukan hal yang ketiga, yaitu melakukan kebaikan kecil. Walaupun kondisi di luar itu serba tidak pasti, yang harus dipastikan itu setiap hari kita merencanakan melakukan kebaikan apa. Jadi kebaikan itu ya kudu disusun, direncanakan supaya menolong kita untuk secara disiplin setiap hari berbuat baik. Kebaikan kecil umpamane tonggoku iki kesusahan, gak ketang tak tukokne beras sak kilo lah. Atau ndok sak kilo, tak terne. Atau iku Bali Erwin yang cedok omahku iku kotor ya, coba tak sapunane. Atau kalau ada kenalan lama orang tua yang tidak ada yang memperhatikan, tak telpone, itu kan kebaikan kecil ya. Kalau saya memaksa diri kayak saya setiap hari itu untuk melakukan kebaikan, walaupun tidak membutuhkan respon saya. Karena kadang-kadang begini, kita itu baik untuk meresponi kebutuhan. Kalau wis dijalui tolong, ya wis tak tolongi, itu kan kita meresponi. Kalau ada tugas, ya wis tak lakukan, itu kita meresponi. Tapi kebaikan kecil itu adalah walaupun belum ada permintaan, kita yang menyusun sendiri. Dan orang yang melakukan kebaikan, entah itu sedekah, entah berbagi, itu pasti bahagia. Cara pandangnya juga akan lebih positif. Lalu jangan lupa untuk semua orang itu punya komunitas. Jadi bukan hanya duwe keluarga, tapi punya komunitas. Komunitas itu bisa di rumah ibadah, pemuda gereja, pemuda masjid, tapi juga aku luwih seneng lek wong iku gak gawe komunitas agama toh. Karena ini Indonesia wis kakehan komunitas agama. Harus komunitas lintas iman. Entah komunitas sepak bola kah, atau komunitas musik, komunitas seni, komunitas apapun hobi yang isine itu bukan hanya orang yang seagama, itu malah lebih baik. Jadi kalau saya selalu menekankan kepada para pemuda gereja itu, ojo aktif neng gereja tok, tapi harus punya komunitas dengan orang yang nah, itu akan membuat kita dolane ado. Orang kalau dolane jauh, mainnya jauh itu
0: ya.
1: Cara berpikirnya terbuka.
0: Baik.
1: Nah, itu.
0: Mm-mm. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya di pagi hari ini, Pendeta Andri. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kami. Yeah. Sehat selalu, Pak Andri, yeah. Dan semoga mudah-mudahan lancar agendanya di Lawang hari ini. Dan semoga kita bisa terus silaturahmi lain kali untuk nanti mudah-mudahan ada next tema yang kita bahas di studio begitu ya. Ya.
1: Amin.
0: Ya, ya baik. Ya. Salam supaya sehat selalu.
1: RRI semakin jaya.
0: Amin. Ya. Ya, baik. Terima kasih kami akhiri. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, canang iku mau ya, kawe isu iki barek Pendeta Andri Purnawan, toko FKUP Kutha Surabaya ya. Beliau sedang ada di Lawang Malang saat ini, ada agenda begitu, jadi belum bisa langsung on air di studio Pro 4 mengaten nggih. Tentunya membahas menjaga harapan di tengah ketidakpastian ya. Tadi ulasan-ulasannya begitu sangat luar biasa ya, dan memberikan kita ini rasa optimisme yang sangat begitu tinggi begitu ya. Semoga-moga sono manfaate gawak dhewe kabeh nggih derek. Ya wes nek ngono aku ning Ayu Arta pamit dhisik teko ruang dengeri sampean kabeh isu iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Chaning timnas voli putri U18 Indonesia ngalih no fokus gawe merebut peringkat kelima nang Asian Women's U18 Volleyball Championship alias AVC U18 2016. Samarine langkah mereka terhenti di babak perempat final. Indonesia kalah teko tuan rumah Thailand dengan skor 0-3, 18-25, 12-25, 19-25 nang Nakhon Ratchasima dino Minggu tanggal 5 Juli tahun 2016. Saliyane ngadepi permainan solid Thailand, skuad abang putih sing main nang isore tekanan ewonan pendukung tuan rumah sing memadati arena pertandingan, hasil iki mengantarkan Thailand ke semifinal ngadepi Korea. Sementara Indonesia bakalan ngelawan Kazakhstan nang perebutan peringkat 5-8 caning.

Kabar liane caning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak KP masyarakat Joko garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan lan peredaran gelap narkoba melalui penguatan peran keluarga, lingkungan, barek pemerintah daerah. Menurut Subandi, nang jeroni sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, ambek jalan sehat anti narkoba dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI tahun 2016 nang lapangan Deso Wonokalang, Kecamatan Wonoayu dino Minggu. Narkoba merupakan musuh nyata sing rusak masa depan bangsa. Caning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

Jejak Sejarah Nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Onok nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yoda disaksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sugeng Enjang menjelang siang caning, Anda riang gak ngancani sampean nang Tanjung Perak siang. Ya, sampai aku menjelang jam telu, pasti nih bakal seru-seruan, bakalan menyemangati sampean semua. Yo, sing lagi beraktivitas ngono yo, dan pastinya dengan beberapa lagu Endulita, Endulita enak, apalah pokoknya bikin nyaman yo. Ya wes lah kalau gitu, stay tune ya caning.

sampean wingi termasuk wong sing teko nang acara soft launching X High Tech Mall enggak? Nah, nang kono janing iku wingi ono acarane sing pastine dirayakno dengan cara mengundang bintang panggung. Mengundang Deni Caknan janing ya. Mengundang Deni Caknan nyanyi nang kono janing wingi. Gratis ya kan acarae.

0: iya yo no nyampah-nyampah koyo ngono cak ning. Padahal nggon sampah yo wis disiapno, ngono yo. Petugas kebersihan juga sudah ready koyo ngono. Tapi akhirnya kayak kita itu jaga no iki apa jenenge jaga no petugas kebersihan cak ning. Nah, aku heran nih koyo ngono cak ning. Kita belum merdeka dari tertib untuk membuang sampah pada tetap pada tempatnya koyo ngono. Kita belum merdeka dari apa ya? Hal-hal yang apa ya? Sama-sama kita tanggung gitu loh. Bukan tugas satu orang saja, tapi itu tugas banyak orang, Cak Ning, yo. Yo, tadi wingi ku ono panggung hiburan rakyat Surabaya Expo Center Supek, Cak Ning. Toko jam 4 sore sampai buyar. Acarae pasti ini rame banget Cak Ning, mergane tiketnya gratis, ono Deni Caknan ngono ya, ono beberapa seniman atau musisi lainnya juga yang hadir Cak Ning, ono Fusion Jazz Community, ono Princessia, ambil ono DJ nih barang DJ Andreans Cak Ning. Nah, mantap talah yo. Tadi memang apa, walaupun sudah ada peraturan-peraturan ya, harus menjaga, wajib menjaga kebersihan lokasi acara ya, tapi tetap saja ada aja itu sampahnya Cak Ning yang mencungul di permukaan ya. Nah, iku lo Cak Ning. Nah, aku pengen terus sampean tanggapane ya apa Cak Ning. Iso telepon ya nang 5446261 utawa 0896011111. Aku pengen terus sampean iku menyikapinya bagaimana? Apakah sampean iki termasuk orang yang juga gregeten ikit-ikit lek ndelok wong iku mari acara apa ya wis gak kudu konser lah. Misale nang dalan moro-moro jemunuk ndelok ana wong buang sampah sembarangan. Iku sampean termasuk orang yang gimana? Orang yang bakalan negur atau biarin aja, atau mungkin njupuk sampah terus dibuakno nang nggon sampah. Kok angel ya. Saiki iku padha egone masing-masing Cak Ning. Lah apa iku kasih buat dek kok lah apa aku sing buakno sampah ngono kan? Tidak mungkin ngono kan. Ya wis. Jadi sampean terbilang sing ya apa? Termasuk dalam orang yang bagaimana? Sampean iki lek aku jujur ya, kaya struk-struk mari belanja nang minimarket ngono ya. Kan kadang-kadang aku cek pengen ngecek ya belanjaanku wis tepak apa gak. Jadi tetep tak go mule sik ngono ya. Tak saisik Cak Ning kok baru toto oma mari didelok langsung tak buat nang sampah ngono. Kadang ya lewe ngerti misalnya belanja mek siji macem dan apa namanya jumlahnya udah tepat pisan pas bayar nang kasir, ya wis kudu tak gua ngono. Nah, misale jaketek laling gua ya tetep tak lepono nang sak jaket. Apapun iku Cak Ning mari gawe tisu apa-apa ngono ya. Tak dalen nang sak jaket sik Cak Ning sampai ketemu gon sampah ngono. Se aware itunya saya begitu Cak Ning lek perkara sampah ngono ya. Tapi lek sampai njupukno sampai wong sing delok ana wong lewat ngono ya terus mbok sampah sembarangan terus aku mungut sampahnya terus tak buakno ning sampah sik tidak semulia itu juga ngono ya. Gak se mama peri koyo ngono gak Cak Ning. Aduh, ya apa ya koyo aduh nanti orang ini tambah gak sadar, gak tanggung jawab ngono ya karuan tak bengoki. Woi, sampai buak nang gone rek ngono tak elingno ya. Oke, iki ana Cak Parno iki sing gabungan langsung aja kita angkat. Sugeng jam menjelang siang Cak Parno.
1: Tanjung Perak siang. Semakin sayang.
0: Asik.
1: Semanggi Surabaya. Sing semangat lho ya.
0: Siap.
1: Gak semangat emoh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat. Sampean ya apa kabare?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah, Inje. Cak Parno. Lah,
1: wau dalu kok wayange sampai wisuk to ya.
0: Hah? Kok wayang mau dah?
1: Oh, keroncong si Mwani keroncong mambeng iku. Lali ning sampean.
0: Lupa toh. Iya.

0: Ening, lah aku sampean kok ngomong masalah sampah-sampah itu, aku duwe pengalaman neng.
1: Ya apa ya apa ya apa? Cerita dong.
0: Yo ngene lho neng. Omahku iku kan idek kali ta neng. Iku ana wong numpak sepeda motor nggawa sampah sak kresek. Lah kok moro-moro ki deke omahku iki aku roh dhewe. Diuncal neng kali neng sampah sak kresek iku mang neng.
1: Biasane iki yo sampah apa jenenge? Pampers ku lho biasane lek nang kali ku yo.
0: Gak neng sampah rumah tangga iku campur-campur neng.
1: Walah.
0: Lah terus wonge iku tak uber neng. Ayo sampah iku sampean jupuk nek gak sampean jupuk. Wis awakmu tak celukne masa warga kene tak kono neng. Akhire Lek, tak konok nih. Akhirnya wongnya balik temen nih. Ya dijopok nih gak kayak pelajaran ngono nih wong iku kadang ku sak wenak dhewe. Nah iku wong ku nek gak duwe kepedulian, gak duwe apa iku ya gune tempat sampah ku ya aja ngono mbuake sampah iku sak wenak dhewe apa kali ku nggone tempate pembuangan sampah ngono lho neng. Iku kudu dikai pelajaran neng.
1: Nggih.
0: Wong sing gak genah ngono ku.
1: Nggih.
0: Ngono lho neng pengalaman aku duwe pengalaman ngono neng. Pancene ya neng nek nang embong iku iki bermacam-macam wong. Cara berlalu lintas iku ya wis gak enek sing gak ngerti aturan berlalu lintas ana sing nang nggone apa kira-kira tempat kosong ngono ku yo ijek wisuk ngono ku moro-moro wong guake sampah ki yo sak wenake dhewe ngono ku ning.
1: Dan itu bukan warga sana ya, Cak Warno sing guak yo.
0: Bukan, warga teko njaba ning.
1: Iya, biasane ngono. Gila ya.
0: Iya neng, ngono ku kan ya wong ku tau kancaku dhewe. Wah, ngono ki ku gowo apa kancaku ku jange budal nyambut gawe. Lah kok lewat nyabrang ngene jembatan ki yo ngono maneh. Sampah ki sak kresek ngono yo diuncal ning kali tak apa ku tak sentak iku ku apa tempatnya sampah toh ini kali ku tak konok nih tak getak ngono neng. Ngono ku guyu ae wong ancene ya kanca ya.
1: Alah ya.
0: Ngono-ngono ku lho neng nek ngene embong iku ya wis tahu wong iku wong wedok berlalu lintas ya neng ya. Tambah melawan arus. Jarku ki aku ki ya ijek wisu ya neng ya. Ngono ku yo tak tabrak alon-alon tapi yo gak tiba wonge. Numpak sepeda ngawur gak ngerti aturan gop.
1: Ya gopes ngono ya.
0: Nggih. Ngene tambang. Yo cakno jarene ngono. Ola aku yo rada isin tetek. Tapi mau iki ya tiba-tiba kenal aku ya. Ya apa nih ini anjene wong iku nang ngene embong ki ya wis ngono-ngono iki lho ning wis kudu sabar modal iku ning.
1: Iya bener.
0: Ngono apa maneh arek cilik usia-usia SMP ning. Numpak sepeda kan durung ngerti aturan. Durung paham rambu-rambu ya ngono iku numpak sepeda motor. Aku ki sing wis bener tambah dek iku wong tuwa dipisuhi. Ayo mandheka kene tak totok helm dasmu tak sampe tak konokne ning. Ngene kene ning wis wis bermacam-macam lah nek ngene coba embong iku ning.
1: Bener-bener.
0: Itu mang.
1: Iya.
0: Modale yo sabar itu mang nih.
1: Iya, kudu sabar.
0: Neng, lagunya keroncong ya, Neng ya.
1: Inze, nopo niku keroncong nih pun.
0: Yo, rek ayu rek, mlaku-mlaku Neng tunjungan, itu lho Neng.
1: Oke. Okay.
0: Salame kagem sedoyo sing mirengaken perempat, tetep mirengaken perempat. Ojo nang dinandi yo cak ning ngono jerene sampean.
1: Bener.
0: Nang perempat ae. Matur nuwun Neng.
1: Sami-sami, matur nuwun.
0: Selalu sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lek Cak Parno iki tipe wong sing langsung wani yo ngomong yo timbang apa dipendem wis langsung ditegur mawon. Ada orang beberapa orang yang kayak gitu Cak Neng, ya. Engko tak buka mana teleponnya, tetap di sini Cak Neng.

Cakning, penulis Ro Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoya awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

Nah, jane saiki wae aku mari ngene geser nang acara selanjutnya, sampean tetep nang kene ae, mergane kita masih bakal lanjut sak marine iki ono woro-woro jam 11 awan ya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Ini samarine dilakono penataan, Pemkot Surabaya ngelakono soft launching X High Tech Mall dari pusat kreativitas anak nang kota Surabaya dino Minggu tanggal 5 Juli tahun 2016. Heri Purwadi, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya nyampe no le X High Tech Mall iki dari pusat kreativitas anak muda lan komunitas teko Kota Surabaya. Pemkot Surabaya pengen X High Tech Mall iki dihidupkan kembali dengan berbagai aktivitas di dalamnya sambil melakukan beberapa penyempurnaan cek nggon iki iso nggawa manfaat kanggo arek nom nang Surabaya.

0: Nyanda kabar liyane caning PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Medion Jawa Timur nyatet wis ngelayani angkutan barang sampai mencapai 14.376 ton di sepanjang semester 1 tahun 2016. Menurut manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, jumlah angkutan barang sing totale ono 14.376 ton iki dudokno kinerja positif nang sektor angkutan barang nang semester 1 tahun 2016 sing diprogramno utawa ditargetno mek gedene 1.300 ton barang. Caning iku moyore woro-woro jam 11 awan iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya Ning?
1: Iya Ning, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Papat Suara Budaya Surabaya, Tanjung Perak Siang, karo aku Anariang Gacak Ning ya. Awan iki potensi panas, ngelak, mari ngono apa maneh sumuk, kemeringat akan sangat besar sekali caning. Opo om mergene terpantau nang jalan pemuda dhewe iki panas caning ya. Dadi matahari ini kaya ono 10 kroso panas. Mari ngono kroso maneh apa jenenge cahayanya memantul ke dalam studionya Pro 4 caning. Dadi silau men ngono ya. Sayangi kok ya gak ono iki apa jenenge gak ono Ray-Ban, gak ono UV sunglasses UV ngono ya, UV sunglasses. Ya wes ngono saning sabar tenang. Cek adem ya apa tak ilingno pisan, engko bakalan ono kumandang azan salat zuhur jam 11:35 waktu Indonesia Barat ya. Siap-siap caning ya, ngedemno awak, wudu, terus uduk ya, terus mari ngono sholat, oke? Okay? Ya wes ngono caning, kita langsung saja gasken caning, gawe ngrungokno lagu selanjutnya, sing bakalan tak puter saat durungi berlangsung kumandang adzan sholat zuhur ya caning ya, selamat mendengarkan.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Halo, Le.
2: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
1: Halo, Nduk.
2: Kira-kira arek-arek iki lapu to?
3: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibuke? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
4: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
5: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
6: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
5: Walah, ngapa sih?
6: Loh.
5: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
6: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso. Apa sih?
5: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
6: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
5: Oke, ya? Siap.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

0: Channing, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, ngecap pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Reog Ponorogo. Samarine keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo tahun 2016. Apa maneh keberhasilan iki dadi bukti nyoto kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas. Nyanda kabar liyane caning Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita GOW setempat nyantuni 1500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatano kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngejak masyarakat Surabaya mbangun rasa kepedulian sosial enggak mbedakno latar belakang agama. Caning iku moyorek woro-woro jam rola sawan iki, aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam siji awan.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: penotau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta, iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Bu, Ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apene metu.
2: Metu nang ndi sih Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih Bu? Kan cidek, gak sampe sing ado-ado.
2: Walah le, masih yo cidek, kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan, iku penting le.
1: Walah, ngono ta Bu?
2: Iya le, awak dhewe iki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Oke, jane nomor 4 suara budaya Surabaya. Aduh, iki apa ya kok lemot ya? Kok enggak bisa buka saya? Dari tadi saya sedang mencoba membuka sesuatu tapi tidak bisa dibuka, Cak Ning ya. Apakah di tempat Anda juga demikian ya? Sinyal internet sedang tidak baik-baik saja. Ya wis, iku jenenge lek wayahe gak apik koyo ngono, Cak Ning, ade dikongkon leren, ojo ndelok HP terus ya kan. Apa maneh saiki ku sembarang kalir iku lagi lapo ae kegiatane koyo kudu nyekel HP terus supaya gak apa ya gak mati gaya ngono jarene. Apa mergane kadang-kadang ketika kita datang ke sebuah tempat di mana itu banyak orang asing ngono ya, kita sendirian di situ ya, alhasil Cak Ning makane HP itu adalah teman kita, Cak Ning. Nah, sejauh itu loh perasaan kita terhadap HP. Jadi jangan anggap dia benda mati, tapi dia benda hidup yang menghidupkan apa ya, suasana hati. Ya, kita ambil positifnya ya, Cak Ning, ketika ngomong soal HP di tengah banyak sekali dampak-dampak HP yang tidak baik gitu ya. Dampak-dampak penggunaan smartphone, penggunaan gadget yang tidak baik, akhirnya membuat dia itu tidak kelihatan ada baik-baiknya sama sekali. Padahal masih ada gitu ya kan. Setidaknya ketika awak dhewe Cak Ning pas lagi gabut entah mau ngapain gitu ya, pastinya butuh banget iso ndelok HP ngono Cak Ning. Mergane ya apa maneh ngono kan. kudu semangat ngono caning, kudu semangat, kudu tetep waras gitu ya dengan melihat HP. Ya wes, lek ngono caning mari ngene adewe bakalan geser nang acara selanjutnya, tapi sik durung, ci ado. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.

capek nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu ngomong, "Waduh, rek. Ya apa kabar e? Wis suwe aduh gak ketemu. Kira wis 7 dinane." Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matekno. Nah, terus ono maneh sing ngene, Caning. Ono maneh sing lebih parah. Suwe gak ketemu terus ngomong ini. "Halo, wah, ya apa kabar e? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar e? Temen go wandeng ae. Awakmu ono 100 ta? Aku nyile po." Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggal tuh ngati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

Ayo Janing mengenang Didi Kempot yuk. Tadi Janing dibalik ratusan lagu patah hati sing digawakno karo Didi Kempot iku ya Janing yo. Ada pengamen jalanan yang ditolak berkali-kali sebelum dunia mendengarnya Janing, yaiku Didi Kempot iki Janing. Didi Kempot iki lahir nang Solo tahun 1956. Bapake aktor ketoprak legendaris Sri Mulat Janing, ibuke seorang pesinden, dan darah seni iki mengalir deras Janing. Tapi Didi Kempot iki luwe milih jalure dhewe. Didol iku sepedae Janing sing ditukokno bapake. Mari didol sepedae dikanggo duite gawe tuku gitar, terus mari ngono areke mudun nang dalanan ya. Saya 1987 merantau ke Jakarta mbarek konco-koncone sesama pengamen. Mereka menyebut diri sebagai kelompok pengamen trotoar yang akhirnya disingkat Kempot. Nah, nama iki sing akhire digawa seumur hidup karo Didi Kempot Caning sebagai identitas dan juga kebanggaan. Berkali-kali demo kasete ditolak Caning karo studio rekaman, tapi Didi Kempot gak mandek-mandeke, gak ono mandek-mandeke nitipno lagu. Nang tahun 1989 akhire Musika Studios buka lawang, membuka diri gawe Didi Kempot. Nah, akhirnya Caning lagu Citra lahir Caning dari penolakan nyata sing dialami sendiri, dan justru lagu inilah yang membuatnya menyentuh jutaan orang Caning. Terus Stasiun Balapan meledak Caning. Suriname dan Eropa menyambut campur sarinya Didi Kempot. Nah, tahun 2019 generasi milenial menemukannya kembali ngono ya, dan menyebutnya sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, musik sing berbahasa Jawa iki Caning moro-moro dadi bahasa kanggo semua orang Caning. Nah, terus di tahun 2020 tepatnya bulan April di tengah pandemi Caning, Didi Kempot gelar konser Amal teko omahe. 2 jam pertama donasi ini tembus 500 miliar Caning. Total ono 7,6 miliar. Sing ke kelompok Caning, ayo kan 7,6 miliar rupiah ke kelompok kanggo 33.850 keluarga terdampak COVID Caning. Dia membuktikan Caning, musik iki sok jadi alat kemanusiaan sing nyoto Caning. Nah, tanggal 5 Mei tahun 2020 dia pergi Caning, tapi luweh teko 700 lagu tetap mengalun Caning. Saiki ono Didi Kempot AI untuk jaga warisannya Caning, dan Didi Kempot iku tau ngomong Caning iki paling ya iso nyemangati sampean dino iki pisan ya Caning ya. Quotes-nya Didi Kempot iku ngene. Loro ati oleh. Ya. Tapi ning tetep kerja, ngono jane ya, loro ati oleh ning tetep kerja. Oke. Iku mau ya jane ya, kita kenang kembali sosok seorang Didi Kempot yang tiba-tiba pergi di saat dia sedang naik daun ya jane ya. Sedang kembali lagi ke dunia apa ya, maksudnya dengan anak-anak muda pendengarnya begitu jane, penggemarnya. Skup lagunya itu tidak terbatas untuk orang Jawa saja, tidak hanya untuk orang-orang yang berusia dewasa saja gitu ya, tapi anak-anak generasi Gen Z ngono ya juga menikmati lagu-lagunya Didi Kempot ngono. Ya wes, Caning mari ini bakalan nono siaran budaya Nusantara berjaringan Caning saking RRI Jakarta bare RRI Palembang. Mengki enten Cak Noel saking Propapa Jakarta, mbare Ning Mita Dwi saking RRI Palembang. Narasumbere mengki enten Profesor Dr. Hajah Suhdia MAG. Beliau adalah penggiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Membicarakan apa? Temanya nanti tentang tradisi bebaso
ya tradisi bebaso kudu bebaso. Bebaso mi berenang dindi kudu. Iki tradisi bebaso toko Palembang Cak Ning ya. Oke. Aku pamit dulu ya, cok suwi-suwi ya Cak Ning ya, dulu ya sak jam ae lah kurang lebih nih Cak Ning ya. Nanti kita akan balik lagi di kita balik ketemu lagi di jam 2 siang.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Koja Explore 2026 yang merupakan bagian dari program Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK Volusion Jilid 2 berlangsung meriah di Stadion Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mengusung tema kolaborasi dan jaga Jakarta, kegiatan tersebut disambut antusias oleh ribuan warga. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Freddy Setiawan, mengapresiasi LMK se-Kecamatan Koja beserta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan agenda tahunan tersebut. Freddy menjelaskan, Koja memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah terus berupaya melestarikan warisan budaya nasional melalui pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas bangsa. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Kebudayaan RI, Fadlizon, saat mengunjungi Museum Pos Indonesia dan Kantor Pos Bandung di Jalan Cilaki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda Kementerian Kebudayaan dalam mendorong museum-museum tematik di Indonesia agar semakin relevan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, mohon maaf ini Cik Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Cik, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu nih.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih, Iya, oke deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cik Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke,
2: Noel.
1: Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Benar, betul ya bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cik Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cik Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cik Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat RRI Palembang di mana saja berada, jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo makniki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembangnya keluar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang, Bang penasaran ya di awal
1: iya,
3: ya. Artinya, alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar bebaso, bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso, bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang hilang, karena meskipun dia jarang digunakan toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Enggak, enggak bisa Bang ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CEMI 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, cuman ini saya mau tunjukin Abang dari jauh nih. ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu,
2: Berarti,
3: jadi spill-spill dulu nulis sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya, Prof?
3: Iya. Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Okay. Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kalau nedo itu kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek kita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini deh, Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini. Apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, babaso ini, Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya, babaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung, yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal. Bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya, dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi, silakan. Ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12-nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit nih.
3: Jadi saya bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan.
2: Silakan, Bang Noel. Silakan, mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita. Pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnoel dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cemita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, Assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu satu, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa, apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Kayak Nita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cik Mita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cikgu dia, Bang Noel.
1: Iya, silakan Cikgu.
4: Iya, Cikgu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Palembang, orang kita galau. Halo, Cik Mita. Ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cikgu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik. Siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Haji Julhat. Panggilnya apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya? Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu. Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof. Tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan diadakan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu?
1: Iya.

0: lagi dengan anak-anak, dengan ya anak-anak sekolah ini, pendidikan seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu, masih langka nggak, apa terus diteruskan? Nah itu pertanyaan dari cikgu, udah paham cik prof? Dua pertanyaan dari cikgu, cik Mita udah paham ya?
1: Aman-aman
0: pertanyaan dari cikgu.
2: Baik
0: ya, nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah, biar enak kita berbahasa berpantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun kita harus ini apa, dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat misal sama prof ya, beli sarung di pasar Kuto,
2: sekalian
0: beli baju dan celano. Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Prof.
1: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cikgu dari Jakarta ya.
2: Yeah.
1: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya, yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya, di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya, pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu lomba lagu, dan beberapa lomba menulis cerita, dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini, khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan sari tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca sari tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca sari tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
2: Alamin. Amin, amin. Ya. Amin. Ya.
1: Amin, amin. Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya, India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya, serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita, bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cikgu. Jadi saya waktu itu Cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, Artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cikgu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insyaallah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini, semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
2: Amin. Semoga terwujud ya.
1: Amin.
3: Amin. Nah, ini Bang Noel, ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
2: Baik, silakan.
3: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
2: Iya,
3: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
1: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita. Mm-hmm. Karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal. Okay, napi Cek Bagus, wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
2: Iya.
1: Apakah abang ngerti apa saya sampaikan, Bang?
2: Tentu napi tidak, Prof.
1: Keniki, Bang.
3: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
1: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
2: Nah. Oh iya iya, apa paham? Ya tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
1: Oke. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
2: minta
1: amit.
2: Maaf. Ya. Amin.
1: Nyatu maaf juga jadi. Mm-mm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-mm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, nikulah. Okay. Seperti itulah.
2: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C Prof?
1: Mokase.
3: Berarti tidak ada perbedaan.
1: Oh, pakai terima. Mokase baik.
2: Oh, mokase baik. Oke, enggak pakai tarimo.
1: Kata banyak.
2: Iya.
1: Baik itu bebasonya saus, Bang.
2: Sesaus. Baik.
1: Baik itu saja.
2: Oh, bae saja.
1: Nah, kalau bebasonya saus.
2: Saus ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
1: Bakso
2: banyak. Siang-siang. Iya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada Cik Mita pertanyaan?
3: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk Bang Noel.
2: Belum dari ada telepon ya?
3: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
2: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu dari Bang Orik di Jember.
1: Langsung
3: Bang Noel?
2: Boleh, ya.
3: Silakan Prof.
1: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih. Nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan wong orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe.
2: Betul.
1: Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya.
2: Okay.
1: Dua sih sudah kita terbitkan juga.
3: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
2: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa, hanya pempek ya.
1: Iya, Abang bisa baca di kamusnya Bang.
2: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
1: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
2: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti? Iya, ada
1: Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
2: Oke, okay. Itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
1: itu Bang.
2: Iya.
1: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
2: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
0: Oke.
3: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cek Prop. Kata mau tanya untuk dari Cek Prop sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prop.
2: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prop. Mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
3: Silakan ya. Cek Prof.
1: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, Mang Cek Bice sedantennyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
3: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
2: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
3: Amin.
1: Amin.
2: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
1: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
2: Oh iya, silakan.
1: Biar juga di RRI juga terus
2: amin.
1: Mengawal bebaso Palembang ini.
2: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
1: Majeng
2: nge.
1: Amin. Majeng nge ya Prof. Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
2: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga, udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini, dan juga Cek Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
1: Makasih, sama-sama.
2: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, Universitas Indonesia menghadirkan inovasi edukasi pola hidup bersih sehat atau PHBS berbasis budaya melalui permainan ular tangga berbahasa Sunda dalam kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk Empowering Children's Health Literacy in Indigenous Community. Ketua Klaster Riset Ethno Nursing di and Cultural Care Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof. Eni Novistari, mengatakan program yang berlangsung pada 12-13 Juni 2026 di Kampung Parakanceri, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu melibatkan mahasiswa internasional dari 9 negara untuk belajar dan berkolaborasi bersama masyarakat adat dalam meningkatkan literasi kesehatan anak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poya, Bang Noel Dimari. Dan kalau ngomongin soal bahasa ya Bang Poya, di Indonesia tuh bahasa udah ada ratusan bahkan ribuan ya. Tapi kalau di tiap daerah itu ada ciri khasnya masing-masing tuh. Kayak tadi di Palembang kan ada bahasa untuk sehari-hari dan juga ada bahasa untuk bisa dibilang formal atau menghormati orang yang lebih tua ya, tergantung lawan bicaranya. Nah di Jawa juga ada nih, kalau kita biasanya ngobrol sehari-hari dengan sesama teman ya yang seusia itu biasanya kita pakai bahasa ngoko, bahasa Jawa ngoko atau yang bisa dibilang bahasa kasarnya. Jadi tiap hari dipakai dan dengan teman sebaya. Tapi ada juga untuk menghormati orang yang lebih tua kita pakai yang namanya bahasa Jawa kromo gitu ya. Ada kromo inggil, ada kromo halus, ada banyak dah Bang Po ya jenis-jenisnya kalau Jawa mah. Kalau boleh jujur mah, ayah juga bahasa Jawanya juga agak bagus-bagus amat ya. Jadi untuk bahasa ngokonya sih ya tiap hari kita ngomong. Cuman kalau untuk bahasa kromo, bahasa kemudian bahasa kromo inggil dan sebagainya itu jujur nggak terlalu mendalami karena emang nggak terlalu dipakai tiap hari ya Bang Po ya. Paling ya kromo untuk bahasa ke orang yang lebih tua dan bahasa yang lebih sopan lah kalau kita mungkin pengen bahasa atau bicara yang lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Atau kalau kebiasaan sih dari dulu di Jawa, kalau misal kita nggak menguasai bahasa Jawa dengan baik ya untuk bahasa halusnya, itu juga kita kebiasa pakai bahasa Indonesia aja. Diajarinya dari dulu seperti itu karena takutnya kalau kita berusaha dengan bahasa Jawa halus itu malah bisa dibilang nggak bener gitu, malah nanti jatuhnya entah itu mungkin kata-katanya ada yang salah atau entah itu kata-katanya ada yang mungkin kata-kata kasar sebenarnya dan sebagainya. Jadi untuk amannya diajarinya ya udah kalau nggak bisa bahasa Jawa halus pakai bahasa Indonesia aja gitu Abang Po. Nah tapi kalau Abang Po sendiri kira-kira apakah di daerahnya ya misal di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sebagainya atau Sulawesi dan Kalimantan ya, apakah ada bahasa-bahasa seperti itu ya yang memiliki tingkatan untuk bicara dengan teman sebaya atau mungkin bicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin bahkan bahasa yang wajib digunakan untuk acara-acara formal gitu ya. Karena kalau biasanya kalau acara formal kan pasti ada yang namanya adat, ada yang namanya tradisi, itu biasanya pakai bahasa yang lebih bahasa daerah lah, nggak pakai bahasa Indonesia biasanya. Nah kalau Abang Pak sendiri kira-kira di daerahnya ada nggak bahasa seperti itu? Kalau ada boleh banget nih di sharing sama kita biar nambah ilmu, nambah wawasan gitu ya. Langsung aja di 0812 1124 928.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya, banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh,
0: jadi nih dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang, foto. Ngerti kagak lo, foto? Hah?
1: Oh, lanjut lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gua kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gua paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kata telat dikit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ian karo aku Anerianga, kita bakalan melanjutkan perjalanan kita di sini nggih cah nggih dengan berbagai macam pilihan informasi pastinya bakalan aku sajikno kawis sampean. Sore ngene iki cah ning wayahe luwe biasane cah ning luwe ngantuk dadi siji. Tapi kate mangan abot iku kok ya gak terlalu pengen sing abot-abot makani ngono ya. Kate gak mangan iku kok kroso koyo lambe iki pengen grami ngono ya Caning ya. Kira-kira mangan opo enake Caning? Cerita dong Caning. Apa mungkin sampean gak minat maem? Minate aduh Ning ya mene iki wayahe santai-santai Ning, gak usah apa jenenge gak usah gundagulana wis layah-layah wis seneng Ning. Lek gak nyemil-ngemil opo ngono ya ngemil rengginang pe yo apa ngemil kacang kolesterol ya terus pe ngemil kerupuk ya macam-macam ya tapi hati-hati ojo di los ya segala macamnya tuh pokoknya secukupnya saja ojo berlebihan lek berlebihan berabe iso garakno apa iso garakno penyakit ya. Oke, aku gak pengen dungakno sampean entuk penyakit enggak. Aku pengen ngelingno Caning ya. Karena sebuah kenikmatan makan makanan yang enak itu sungguh sulit dilepaskan ya. Engko koyang dangdut cek mari iki ya jam 3. Tadi tak iming-imingi sik cek sampean terinspirasi kok pasti requesti lagu Roma Irama. Walah senengane Roma Irama yo tadi makaniku tambah tak gongi mana jane yo gawe request lagu ni Roma Irama kok. Oke. Okay? Ya wis caning yo lanjut mana rungokno lagune ambek grami-grami yo.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Labu sih pak. Samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Gosek talah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batik anae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lamun gak gunung ini. Rasane api tenan kayak awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duit bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Caning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh. Sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku. Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek. Bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Cani saiki wayahe aku pamit dhisik, matur nuwun sampun mirengaken Tanjung Perak siang karo aku Anerianga Caning. Engko ana kancaku Cak Chandra sing bakalan ngancani sampean nang Tanjung Perak sore. Kira-kirane engko bakalan ana apa wae ya wis disimak. Tapi saiki wayahe dhewe akhiri tutup Tanjung Perak siang dengan kumandang azan salat asar kawi wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Aku Anerianga ngucapno selamat menunaikan ibadah salat asar. Muga-muga amal ibadah cakning ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Janing Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi nyusul ono kenaikan rego BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihake yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik sing diharapno isok luwih gampang jalano tugas nang lapangan. Kabar liyane caning Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan uripe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda. Janing iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku Anaryangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: masak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning ketemuane Mbak Chandra. Saya ingin cari penonton neng adicara Goyang Dangdut. Leko tenan, ya ya ya. Rong jam caning, 2 jam saja. Canangan cari penonton serangkaian Goyang Dangdut. Sing pasti ini aku ngancani penonton kayak ngerungok no lagu-lagu dangdut yang enak-enak ya. Dan bagi penelpon pertama, Chandra akan kasih apresiasi kayak penonton. Untuk yang pertama masuk langsung 2 lagu. Satu lagu pilihannya penuh dewe dan satu lagu yang sudah Chandra siapkan tinggal dipilih. Ye, jadi dapat 2. Langsung saja tak sapanya iki. Halo Goyang Dangdut.
2: Lagu. Tenang.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Dian. Apa?
2: Kok telat koyo iki?
1: Apanya telat?
2: Sampean.
1: Telat kenapa?
2: Kok mau sih moco woro-woro kok neng ane?
1: Karena sholat, pas banget sholatnya. Jadi neng ane yang membaca woro-woro karena cara sholat. Pas tep ngono kan lah iku gak sempet aku yang dangdut sholat ya. Iya kan? Betul. Soalnya tep banget kan iku mau kan mari ini adzan kan. Gitu iya. Jadi sangat
2: gitu adzan langsung sholat.
1: Soalnya apa dong kok di apa kan nggak mungkin muter lagu dangdut nggak mungkin kan aku iya. Tinggal sholatnya ya kan.
2: Iya betul
1: begitu ceritanya ya. Oke okay. 2 lagu untuk anda. Nah ya si ada satu lagu kalau bilang suka bilang yes. Kalau nggak suka bilang no ya.
2: Ya.
1: Oke. Ya. Lagu ini pertama ini ya. Kau yang ku anggap sebagai temanmu. Terus ini ada lagi gini. Bimbang ragu. Oke. Ano mane si sakitnya. Oh, terus ada lagi. Aduh Buyung, mengapa lupa?
2: Oke.
1: Aduh Buyung ya. Oke, baiklah. Salah keduanya apa tuh?
2: Malam ini, malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada Kak Chandra.
1: Esok aku akan pergi lama kembali.
2: What?
1: Ku

0: Asik.
1: Esok
0: kita akan berpisah. Tentu hari akan menjadi sunyi. Wisa, oke deh, malam terakhir.
1: Baik. Salam ikan gue kubapin. Sing kono koyang dangdut.
0: Oke.
1: Ada di Surabaya.
0: Siap.
1: Oh ya, untuk Wira, sebenarnya Prisati yang lagi sakit,
0: semoga
1: cepat sembuh. Semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah.
0: Siapa? Siapa? Bu siapa?
1: Bu Wira.
0: Bu Wira.
1: Bu Wira. Pendengarnya plus satu.
0: Oh iya ya, semoga sehat kembali, pulih kembali, nggih.
1: Ya, oke,
0: okay. Buat semuanya aja. Baik. Oke. Baik. Oke. Amin, amin Allahumma amin.
1: Semoga bisa mengabdi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin, amin.
1: Semoga mendapatkan keturunan yang
0: amin. Amin.
1: Amin.
0: Baik. Matur nuwun ning Dian. Baik ya. Oke, lanjut. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenat.
0: Iya, iya, iya. Yes.
2: Assalamualaikum Kak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dari Cak Kin lagi. Sebentar.
2: 100 ribu A.
0: Apa?
2: 100 ribu A.
0: 100 ribu A. Deng deng. Sehat Cak Kin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ayo nyanyi yuk, lagunya apa yuk?
2: Mengumpulkan kenangan masa lalu. Mimpi-mimpi indah hanyalah semu. Lupakan itu semua. Yang lalu. Terus.

0: hihi mana.
1: Dan anggaplah semua tak pernah terjadi. Dan marilah membina baru hidup.
0: Hidup baru lagi.
1: Lagi.
0: Puing-puing kenangan masa lalu.
2: Adek.
0: Terus?
1: Mimpi-mimpi indah ke hanya

0: Bunga mekar.
1: Mereka mekar. Oke deh, baik puing-puing ya. Salamnya.
0: Ya, salamnya mungkin ada Nindian, juga ada Cak Toto, Mas Ali, Cak Mulyono, Cak Skum, Cak Parno, Nindian, Ii, Ning Tumirang, Ning Gustia, Ning Rumiang, juga ada Nisi Timar dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Siap, baik.
0: Untuk semoga selalu sehat keluarga.
1: Terima kasih.
0: Yo langsung pamit. Glosor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Neng ini Dian ada dua lagu yang sudah terpilih dan nanti juga ada lagunya Cak Solikin. Oke. Lagu ini judul yang dipilih dari Neng Dian adalah Malam Terakhir. Tapi ini bukan malam terakhir, justru ini menjadi malam-malam awal untuk kita berjumpa di awal bulan ini. Ya wis, Malam Terakhir saking Nada Soraya dan Nadi Barakah.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: dirantau, ketunggu-tunggu dirimu. Ya, meskipun merantau ya, tak tunggu lo Peno, tenang, jangan sedih ya. Oke, Cak Neng, yo, tadi masih tersisa lagu Cak Solikin tadi ya, minta lagu Puing-puing kenangan masa lalu. Tenang ya, Chandra akan putarkan. Oke, lanjut, ada siapakah ini? Halo, Goyang Dangdut.
1: Rekor tenang.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, ya, ya. Cak Tommy.
1: Yes.
0: Sehat, Cak?
1: Yes.
0: Yes, yes, yes, yes. Iya. Ayo, lagunya apa ini?
1: Tadi tut. Aku butuh kasih sayang.
0: Tadi tut. Ya, apa lagu ini? Tadi tut.
1: Happy Asmara.
0: Tadi tut. Aku butuh kasih sayang. Judulnya apa itu? Judulnya apa ya itu ya?
1: Happy Asmara.
0: Itu gak Ayu Ting Ting taiku. Ayu Ting Ting. Iya. Cok keliru lo ya. Ya weh salamnya.
1: Salam Solikin Lama Eli, Elik Chandra Wahyu. Ayu Anya.
0: Siap.
1: Dia. Wes.
0: Wes, terus ya. Oke, siap Cak Tom.
1: Goodbye.
0: Goodbye. Yeah. Bye-bye.
1: Bye.
0: Bye. Cak Tuomi semua ngat Cak Tuomi ya. Ya wes, berarti udah ada dua lagu ya Cak Ning yo. Iki lagu ini Cak Solikin mau nyuwun lagu Puing-puing kenangan masa lalu. Mimpi-mimpi kita hanyalah semu.

0: Tatitut-tatitut ya, aku butuh tati tayang. Butuh tati tayang jar ini ya. Oke dah, siapa lagi yang gabungan ya? Halo Goyang Dangdut.
1: Halo Goyang Dangdut.
0: Halo, iya Goyang Dangdut.
1: Halo, tenang.
0: Iya, iya, iya.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Neng Ella
0: sehat sekali, alhamdulillah. Neng Ella sehat juga ya.
1: Alhamdulillah, barusan aja makan ini.
0: Aduh, makan apa itu?
1: Ikan bakar, ikan aduh. Ayam bakar tentunya.
0: Aduh, sedap sekali.
1: Alhamdulillah, kalau sehat itu nikmat banget.
0: Apapun masuk memang betul.
1: Iya betul, ya jangan apapun dong.
0: Ya apapun. Kan karek nawai arep popor lah, apapun masuk ya.
1: Iya betul. Aku kalau apapun takut tikus kecil masuk.
0: takut ya.
1: Iya betul.
0: Iya. Yang pasti kalaupun sehat, senang kalau dikasih lagu yang enak itu tambah senang, bunga itu tambah maksimal.
1: Iya betul Mas.
0: Apa lagu itu?
1: Ini lagunya Demi Cinta tapi bukan Corona, ada sendiri
0: apa,
1: Mas.
0: Apa nyanyikan dong?
1: Cinta juga.
0: Apa itu?
1: Tapi yang agak tambah lama enggak ya, Mas, tapi enak banget didengar gitu.
0: Nyanyikan.
1: Waduh.
0: Apa?
1: Nyanyi,
0: ya apa terusan? Karlo aku lagu ya.
1: Aku tak mau bila dipaksa, walau karena obas kawinnya, aku tak sudi menjual cinta, ku rela mati, oh demi cinta. Liru Mas Chandra.
0: Itu kan corona toh?
1: Iya, tapi ada lagi yang bukan corona Mas Chandra.
0: Halo, apa dong? Soalnya itu corona sih.
1: Judulnya Demi Cinta.
0: Ya, corona demi cinta. Elvi juga.
1: Gitu,
0: iya, apa demi cinta, corona demi cinta gitu.
1: Corona demi cinta, tapi yang dulu itu demi cinta tok.
0: Karena ada corona jadi judulnya ditambah ya orang-orang soalnya lagi corona lagi musim.
1: Oh, waktu itu.
0: Hasilnya podo ae.
1: Oke.
0: Hasilnya itu demi cinta, karena kan liriknya itu ada corona. Cuman karena musim corona akhirnya orang-orang menjuluki lagu itu biar viral lagi, jadi judulnya Corona.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Iya. Salam boleh ya Mas Chandra
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Ya salamnya buat Neng Siti udah masuk ya Neng Siti ya.
0: Belum.
1: Oh ayo Neng masuk Neng, ojo marah-marah terus nanti darahnya.
0: Sudah tinggi darahnya itu dah memang.
1: Iya selain Neng koyo elak gini lo Neng, nggak usah marah-marah terus sih. Biar sehat selalu,
0: biar tentram hatinya ya.
1: Iya dong, dan semua yang ada di Madura mudah-mudahan sehat selalu juga. Dan juga Umi Kusia, Abah Marioto, Umi Suratno, kalian Abah Suratno juga, Bang Kobar, dan kesemuanya.
0: Yes, baik.
1: Dan Mas Chandra selalu barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Siap.
1: Dan mudah-mudahan diberi anak yang soleh dan solihah.
0: Amin Allahumma.
1: Terima kasih waktunya Mas Chandra.
0: Iya. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Ada siapakah? Halo, Goyang Dangdut.
2: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Latipa.
2: Beres
0: Neng Latipa juga ya.
2: Mas Chandra request lagu.
0: Apa tuh?
2: Melodi Cintanya Ida Laila sama Ahmadi.
0: Sing apa iku? Coba nyanyikan.
2: Sebelumnya ku izin dulu, bolehkah engkau mencium? Makasih.
0: Duh. Apa iku maksudnya iku?
3: Kok me saipet ngono iku apa maksud?
2: Iya, saipet pokoknya titi ae.
3: Titi ae ya. Hmm. Itu melodi cinta ya itu ya.
2: Iya. Okay. Dari Ahmadi sama Ida Laila.
3: Oke, okay, siap. Salame.
2: Salamnya buat Mas Chandra kalau pulang hati-hati. Siap. Semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
3: Amin.
2: Dan semoga cepat mendapat momongan ya Allah.
3: Amin.
2: Dan soleh
3: dan soleha. Amin. Amin. Allahumma amin.
2: Semoga sehat selalu sehat.
3: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, ini langsung saja ya kita dengarkan lagu permintaan Neng Ella. Corona demi cinta.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya jane sini goyang dangdut lekoh tenan. Ya ya ya. Ada yang udah jatuh ya. Tapi semangat untuk naik lagi. Nah, iki aku seneng semangat iki. Halo goyang dangdut.
2: Lekoh tenan.
1: Kecilek ya Pian yo.
2: Ya
1: ya. Ya ya ya, kecilek orangnya. Mundur langsung maju lagi Anda.
2: Semangat
1: harus semangat dong. Jangan gak semangat ya. Siap, baik.
2: Harus
1: pokoknya harus sehat ya.
2: Kamu kabari?
1: Saya ya Ning Salama sehat. Halo.
2: Selalu sehat.
1: Ah, siap, mantap, baiklah. Lagunya?
2: Aku mau request lagu.
1: Apa tuh?
2: Bukan uang. Bukan tampan, bukan pula kedudukan, juga bukan kemewahan. Udah.
1: Terus loh, ya apa sih?
2: Dari Rita Sugiarto.
1: Loh, ayo lanjut loh. Tapi cinta
2: pasangan
1: kasih sayang, itulah yang kudambakan ya Pak. Bukan uang lah aku yo arep uang. Lah aku yo arep lah uang. Ya apa sih?
2: Yo masih aku yo arep.
1: Lah iya kok gaya gak arep uang barang. Oh, enak uang are. Ya wes oke, okay. Judulnya
2: itu. Iya,
1: judulnya itu
2: pasangan.
1: Pasangan. Oke, okay. Ya wes pasangan ya.
2: Salamnya untukku semuanya aja tanpa terkecuali ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Soalnya ya. Sinyal itu kurang ya.
1: Oke, okay, baik. Siap.
2: Mas Chandra sehat selalu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
1: Siap.
2: Yuk.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo goyang dangdut.
3: Goyang dangdut leko leko leko tenan.
1: Leko tenan lo ancen lo. Ini ada dari Cak Dulta. Cak?
3: Ah, bukan.
1: Cak siapa ini?
3: Hafid.
1: Cak Hafid. Oh iya. Cak Hafid sehat ya, Cak?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Nyanyikan lagumu.
3: Sebuah nama. Gimana lagi, Mas?
1: Tertulis di hati.
3: Tertulis di hati.
1: Dalam bekas.
3: Tak mudah terhapuskan.
1: Indah.
3: Dan namanya. Hai seindah orangnya.
1: Bila aku sebut,
3: hari terbayang wajahnya. Karena dia aku bisa menangis.
1: Karena dia
3: aku bisa tertawa.
1: Karena dia aku bisa merana. Karena dia aku bisa bahagia. Asik. Mantul ya.
4: Aku tunggu Anda hadir di Goyang Dangdut Live nyanyi langsung.
3: Insyaallah.
4: Kapan? Ya, kapan? Ya, Kamis ya, terakhir setiap bulan. Oke, tak tunggu ya.
3: Mudah-mudahan ada waktu.
4: Siap. Harus diadakan itu. bawa satu. Ini, ya? Bawa yang lainnya juga, yang dari Madura itu diajak kape. Nyewa elep mono lo, apa nyewa bis?
3: Iya, mungkin Mi Latifa yang lalu yang ngajak nanti ya.
4: Iya, Neng Latifa kan pernah datang juga, Neng Latifa.
3: Mining Salama juga.
4: Siap, oke deh, ditunggu ya. Salamnya.
3: Saya nunggu undangan dari beliau-beliau.
4: Oke. Salamnya siapa?
3: Oke, salamnya buat Neng Lulu, Neng Salama, Neng Latifa juga ada Neng Aprilia. Juga ada Pak Jainal, Caskum, Abah Husen, Cik Husen, Ning Rahma, Abah Bos Tommy Hadi, juga Ning In, Ning Dian, Ning Ella, Ning Kustia, semuanya mungkin tanpa terkecuali salam buat kami. Buat Mas Sandra, makasih waktunya.
4: Sama-sama.
3: Sama keluarga.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cik Neng, ya dua lagu. Ada pasangan dan juga ada sebuah nama. Kita dengarkan pasangan Rita Sugiarto.

0: Nggih Janing, sik ning goyang dangdut leko tenan. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Oke, lanjut ya. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan ya ya ya.
0: Entahlah.
1: Lagu ini dangdut reggae, Bang. Dari Anci dan Sony.
0: Apa judulnya?
1: Nona Manis.
0: Oke, Nona Manis ya.
1: Anci. Daripada ku simpan jadi rindu, lebih baik kau tahu yang ku mau.

0: Jangan kau malu-malu. Enak itu, Bang. Wah, asli enggak? Itu asli ori punyanya Dian dangdut reggae itu, Bang.
1: Oke, baik. Siap, siap, siap. Salamnya.
0: Ya, salamnya permanen aja ya. Salam balik buat Mama Fikri dan Cak Solikin, Abah Askum, Abah Parno, Ning Siti, Mbak Lulu, Cak Husen, dan Mbak Rama. Nggak lupa yang punya tahu setengah matang dan Pak Toto. Sampai jumpa.
1: Oke.
0: Bang Chandra Gemesta.
1: Siap.
0: Matur, thank you so much.
1: Oke, sama-sama. Baik, lanjut yo Cak Ning yo. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leka tenan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Assalamualaikum, gimana punya kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Mama Fikri. Mama Fikri sehat juga
2: aku
1: ya.
2: Aku bikin rekes lagu, Bahtera Cinta.
1: Nyanyikan dong. Ya apa sih,
2: Beredar sang bumi.
1: Apa tadi judulnya?
2: Bahtera Cinta.
1: Oh,
2: Bahtera.
1: Oh.

0: Asik.
1: Udah gitu aja dah, okay, gak usah panjang-panjang.
2: Baik, salamnya buat siapa?
1: Yang barusan turun siapa?
2: Bang Kobar.
1: Oh, Bang Kobar. Salam sungkem Bang Kobar. Terus Cak Askum, Cak Wandi, Cak Toto, Mas Ali. Ayo dong gabungan. Cak Parno juga, Cak Mulyono, Neng Rahman, Neng Ela, Neng Kustia, terus Mbak Selama, Mbak Lu.
2: Oke.
1: Neng Siti mer belum masuk mas?
2: Iya, udah request Rafiq dia.
1: Oh gitu ta. Ya, kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Okay. Salam sumpah sungkem spesial yang punya mendambak. Lagi ngapain?
2: Mio.
1: Dan di mana? Sama siapa? Man Mas Chandra, mau aktivitas kalau pulang hati-hati lagi
2: okay, tak tunggu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Siti tadi request lagu Arafik.

0: Ya caneng seneng goyang dangdut lekah tenan lo. Ya ya ya. Karen karen, karen karen ya, tapi lah dimanfaatno ya lumayan bisa masuk ya. Halo goyang dangdut.
1: Digoyang lekah tenan.
0: Iya iya iya. Ya.
1: Sehat pasti.
0: Sehat sekali cak, sampean sehat yo.
1: Alhamdulillah agak sehat.
0: Sehat? Apa?
1: Agak sehat.
0: Agak sehat tuh. Ono-ono loroi berarti.
1: Gerges,
0: gerges. Oh, menggerges. Yo yo yo. Semoga lekas.
1: Kirang lu.
0: Lekas semangat lagi ya, Bilet. Sehat lagi.
1: Ya jadi, tapi semangat lah.
0: Ya tuh semangat tetap ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya.
1: Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya bestie, rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku kepada Mas Chandra. Wasik.

0: Yang itu judulnya apa itu?
1: Duda.
0: Duda iya ta? Duda ta judul.
1: Iya Duda.
0: Oh Duda judulnya. Lagunya siapa ya itu ya?
1: Gak tahu sih lah. Sono penyanyi ini sopo nih cukup nih.
0: Duda Imam S. Arifin.
1: Iya.
0: Oke baik. Salamnya.
1: Iya. Salamnya kayak KBI Mas Chandra ya. Buat dirimu selalu tetap semangat, selalu bahagia, jaga kesehatan ya, karena sekarang lagi banyak
0: amin
1: orang sakit Mas Chandra.
0: Siap.
1: Kita juga menjaga kesehatan ya, sekarang aku ngineng kok akhiri.
0: Iya, kudu sehat ini. Ojo sakit.
1: Iya, matur nuwun nggih.
0: Baik, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.

caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Cak Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang tahun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki onok nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan.

Ya canik sini goyang dangdut lekah tenan ya. Jam wis jam 4 punjul 50 menit canik ya. Tadi memang ini adalah saat-saat terakhir untuk Chandra menemani di goyang dangdut. Dan sing pastine insyaallah lagu-lagu ini sing sampean suwun wau sampean kula puterakan sedoyo nggih canik nggih. Nah, canik ya wis sak ngono, Chandra sing ngancani penuh sampai mengko jam 8 bengi. Dadi ojo sampai nang dindi tetap nang kene ae, tapi Chandra akhiri goyang dangdutnya. Terima kasih sudah menemani Chandra nang goyang dangdut dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa dan Parawansa nyatakno pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku, pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabar liyane caning Perum Bulog Cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan. Pemimpin cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haldiadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan njogo stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan iso merata dijangkau masyarakat. Caniku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Chandra ketemu neneng woro-woro saja.

0: Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.
1: Caning sampean sening serangkaian Tanjung Perak sore, tapi tak informasi no caning yo. Kumandang azan maghrib bakal dikumandang no jam 5 punjul pitu lekor menit. Caning ye, monggo sampean bersiap-siap diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tapi saat derengin iku, monggo kita sareng-sareng midangetaken kultum cak ning sak derenge azan sing disampaikno mbarek ning Rahma Ayu ning Tias mbarek judul kekuatan memaafkan nggih cak ning monggo sugeng midangetaken kalian kita sekalian melaksanakan ibadah sholat maghrib setelah kultum sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kekuatan memaafkan. Bagaimana memaafkan atau forgiving bisa menjadi salah satu teknik pemulihan diri yang efektif. Apakah itu memaafkan? Memaafkan adalah suatu tindakan penuh kasih sayang untuk melepaskan dorongan menghukum orang lain ataupun diri sendiri karena melakukan kesalahan. Memaafkan adalah sebuah kemampuan anugerah, yaitu tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita pernah sepertinya memaafkan orang lain, tetapi dalam hati kita sebenarnya masih tidak bisa melupakan kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat tersebut. Nah, ini belum bisa disebut dengan memaafkan. Memaafkan itu harus terjadi secara menyeluruh, kita memaafkan dan melupakan. Ada memang sebuah konsep yaitu forgiven not forgotten. Dimaafkan tetapi tidak dilupakan. Artinya kesalahan tersebut dimaafkan tetapi tetap diingat. Konsep memaafkan adalah konsep dalam Islam yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menyebutkan atau mensejajarkan tentang kemampuan untuk memaafkan ini dengan balasan surga. Karena memang memaafkan ini sebuah hal yang bagi sebagian orang mungkin akan terasa berat. Kita juga tentu pernah merasa begitu marah atau kecewa karena suatu masalah. Kenapa kita marah? Sebenarnya kenapa kita kecewa? Apa yang membuat diri kita marah? Yaitu ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang lain untuk berbuat baik kepada kita, senantiasa berperilaku manis kepada kita, tetapi pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Bisa saja ada orang yang tidak menyukai kita, bisa saja ada orang yang berperilaku kasar, bahkan menghina kita. Dan inilah yang berpotensi untuk membuat kita marah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, secara bertahap kita harus membimbing diri kita sendiri untuk berbesar hati dan berlapang dada atas sakit yang kita alami, entah karena perbuatan orang lain ataupun perbuatan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah ingin membalas perlakuan orang lain yang menyakitkan, tetapi dorongan untuk membalas dendam sejatinya hanya akan menempatkan diri kita pada kondisi terburuk dan terendah, dan juga membuat diri kita sama levelnya, membuat diri kita sama saja dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dorongan balas dendam cenderung meningkatkan stres, mengganggu kesehatan, dan menurunkan daya tahan tubuh. Dengan memaafkan, sejatinya kita akan kembali pada kebutuhan fitrah akan kedamaian. Karena memang fitrah atau kebutuhan dasar kita itu inginnya semuanya yang damai dan tenang tanpa ada suatu konflik. Memaafkan juga bisa menjadi salah satu latihan untuk menuju kebijaksanaan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, berikut ini ada beberapa langkah simpel yang bisa kita lakukan untuk memaafkan. Yang pertama, identifikasi, kenalilah penyebab apa yang membuat kita marah. Apakah hal itu sebuah hal yang prinsip? Apakah hal itu hal yang melanggar norma-norma yang kita anut? Jika tidak, maka sangatlah tidak patut bagi kita untuk marah. Kemudian yang kedua, jika iya, maka secara jujur ungkapkanlah perasaan yang dialami. Sampaikanlah perasaan kita itu tanpa emosi yang tinggi. Sampaikanlah secara baik-baik. Jika kita tidak merasa tidak mampu untuk menyalurkannya, maka tuliskanlah perasaan itu dalam sebuah buku atau mungkin dalam sebuah diary yang kita sendiri yang menyimpannya.
Kemudian langkah terakhir yang ketiga, mulailah untuk memaafkan. Coba dan pahami betul apa dan bagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan tersebut. Dan satu lagi, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menjadikan seluruh orientasi kehidupan kita adalah untuk kehidupan akhirat, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk marah. Jika kita marah karena orang lain telah menghina kita, maka cobalah melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa ketika orang lain menghina kita, kita bisa lebih banyak beristighfar dan merenung apakah ada benarnya yang orang lain katakan tersebut. Dengan demikian, kita lebih banyak bisa memohon ampun kepada Allah dan memohon petunjuk agar Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lebih baik. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya memaafkan ini adalah sebuah fitrah untuk diri kita, karena kita selalu menginginkan keadaan yang damai, keadaan yang tenang tanpa konflik. Memaafkan merupakan transformasi dari emosi marah menuju kondisi yang lebih positif. Hal itu dapat mengantarkan kita kepada perasaan yang lebih rileks, tenang, dan terkendali. Mungkin dengan memaafkan saja kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah, tetapi paling tidak dengan maaf kita bisa memiliki pengalaman dan bisa memiliki rasa terbebas dari belenggu emosi dan dorongan perilaku negatif. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad. Dan satu lagi, Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadisnya, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang hamba kecuali sebagai kemuliaan. Ketika diri kita berada dalam kondisi mampu untuk melakukan pembalasan, tetapi kita memilih untuk melakukan permaafan, maka itu insya Allah jauh lebih mulia bagi diri kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, selamat meningkatkan level diri dengan senantiasa memaafkan orang lain, dan kita juga harus senantiasa memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu yang bisa menyakiti orang lain. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

Cak Ning, selain kegiatan tadarus, tarawih, kajian utawa kegiatan religi liyane, ternyata nang Madura duwe salah siji kegiatan sing rutin dilaksanakno lho rek. Kegiatan iku jenenge pawai obor Ramadan utawa burdeen dalam bahasa Maduroi. Kegiatan burdeen podo karo kegiatan pawai obor pada umumi. Cuma burdeen iki biasane diperingati pada saat Nuzulul Quran yaiku 17 Ramadan. Kegiatan iki Cak Ning gak mung gowo-gowo obor, tapi yo ono kegiatan selawatan lan kajian bareng-bareng sebagai bentuk kebahagiaan lan bentuk ajaan nang masyarakat gawe lebih giat maneh ngamalno anjuran-anjuran sing wis ono nang Al-Qur'an. Nah, Cak Ning, makna obor utawa lampu sing digawa pas kegiatan burdeen utawa pawai obor Ramadan nang Madura iki ngekei simbol cahaya sing bimbing umat menungso gawe menuju dalan sing api sesuai arahan Al-Qur'an.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae, gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur, duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama.

Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

ning aja nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Jane Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutha Madiun nglaksanakno pemeliharaan 29 ruas dalam gawe ningkatno kualitas infrastruktur lan kenyamanan masyarakat. PLT Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyonugroho nyatakno pemeliharaan iki difokusno ning jalur protokol diantarane ning kawasan Dalan Tawangrejo, Kejuron lan Pahlawan sing ngentekno anggaran sekitar 15,56 miliar. Kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia mergo keberhasilane mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% ning tahun 2014 melalui kolaborasi lintas sektor lan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penghargaan iki dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting sekaligus percepatan program prioritas nasional. Jane kumayore woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Janing upaya penanganan banjir terus dikebut pemerintah Kutha Surabaya. Ning 2016 janing saake 120 titik genangan ditargetno rampung melalui pembangunan drainase lan normalisasi saluran. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kutha Surabaya, Hidayat Syah ngomongno, selama periode 2020 sampai 2020, Pemkot wis berhasil nuntasno 440 teko 1015 titik genangan sing dipetakan. Tahun iki ditargetno 120 titik genangan liyane ditangani, mbarek cara apa yaiku pembangunan infrastruktur drainase lan normalisasi saluran gawe njogo kapasitas aliran air janing yo. Nah, sebagai daerah pesisir sing berbatasan langsung mbarek Selat Madura, Kutha Surabaya dibayang-bayangi mbarek bencana banjir, baik akibat pasang air laut utawa akibat cuaca ekstrim lan hujan deres. Perlu didayat, penanganan banjir gak mek dibebano seluruh ning Pemkot Surabaya, perlu dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat kang lakono normalisasi sungai sing dadi kewenangane. Sebenarnya kan gak iso ngomong Kutha Surabaya ae sing kerja cak ning yo. Ning lain sisi yo ana kewajiban-kewajiban teko pemerintah pusat sing yo kudu dilakono. Terus jadi contohnya cak ning yo, sedimentasi ning sungai Surabaya, Kalimas lan Kalijagir sing wis cukup tinggi. Kondisi iku dinilai perlu segera ditangani melalui normalisasi ben kapasitas sungai kembali optimal. Selain normalisasi, cak ning yo, Hidayat yo berharap pembangunan pintu air di muara kali air dinilai penting gawe memperlancar aliran air menuju hilir lan mengurangi resiko genangan, cak ning.

Sakning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Caning ono loro korban kericuhan konser Deni Caknan ning Surabaya Expo Center ning dino minggu wingi caning yo tanggal 5 Juli ngalami patah tulang sampai kudu menjalani operasi ning RSUD Suwandi caning. Korban adalah seorang anggota Babinsa TNI berinisial S dan seorang personil Dinas Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan DPKP Surabaya berinisial F sing bertugas ngamano jalani acara. Jadi, loro wong sing ngalami patah tulang akibat kericuan konser, sedangkan sing liyane iki wis dipulangno iku damkar lan Babinsa caning yo. Dalam kesempatan sing podo, Wali Kota negesno bahwa ono rolas uang sing ngalami luka-luka lan digawa ning RSUD Dr. Suwandi akibat kericuan konser iku, tapi 10 diantarane wis dipulangno caning yo. Teko laporan kanca-kanca RSUD Suwandi ono rolas uang sing mlebu ning rumah sakit sebagian besar iku langsung mulai malam itu juga lan ono sing mulai waya isuk mergo gak ono kondisi sing membahayakan. Orang nomor 1 ning Kutha Pahlawan iku Mas Tekno, biaya pengobatan 2 korban patah tulang akan ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Biaya yang ngelakono evaluasi ben kedadian serupa gak terulang caning. Jadi, konsep Deni Caknan iki merupakan bagian teko soft launching kreatif hub Surabaya Expo Center ning kawasan XTHR dino Minggu tanggal 5 Juli sing digelar merek pemerintah Kutha Surabaya. Teko informasi diseng diimpun merek wartawan caning yo, kericuan bermula saat pintu pagar area konser ditutup merek panitia sekitar jam 7 bengi. Tapi ning area luar penonton membludak lan isi ake sing gurung isok melbu ngono caning yo. Jadi ewonan penonton berdesakan ning area pintu masuk venue konser, situasi semakin gak terkendali ketika penonton ning barisan ngarep saling dorong sampai pagar pembatas ambruk lan melukai sejumlah korban.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik yo secara psikologis. Apa yo penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Kulon Surabaya. Akibate arus lalu lintas ning dalan Banjar Sugihan macet total sampai dalan Babat Jerawat. Salah siji warga jenenge Sumber nyebut truk 60 feet iku terguling sekitar jam 5 bonjol selawe menit. Jadi isu jam 5:30 iku truk 60 feet iku ning arah Pakal terus tiba-tiba iku guling janing yo. Terus Sumber caning jari ini Sumber diduga dalam posisi sopir dalam posisi ngantuk, beruntung gak ono korban jiwa dalam kejadian iki. No, terus akibat kemacetan iki dalan Manukan Kulon sampai Babat Jerawat sempat ngalami kemacetan parah ning isuk mau cak ning yo. Jadi teko arah Sememi Babat Jerawat dilewat noning jalur atas dalan Manukan Kulon menuju Sememi yo dibuat kontraflow. Sumber lambano truk berhasil dievakuasi sekitar jam 8:30 setelah itu lalu lintas perlahan lancar kembali. Mono cak ning yo tadi mau sempat mau macet banget ya opo sak menu gede nih truk yang guling terus mari ngono dalanan yo isu-isu kan podo macet yo guys sok bayang noisan sih cak ning.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Rencana puluhan warga Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ngutusno gawe bergotong royong jane yo memperbaiki dalan sing dadi akses utama warga ning beberapa dusun. Setelah terkumpul duit sing cukup gawe tuku bahan material koyok semen, pasir lan watu, warga mulai menambal puluhan dalan berlubang ning dusun Ngebrak Kelurahan Tawangsari ning dino Kamis tanggal 2 Juli malam lalu janeng yo. Jadi ini lak teko sisi duit mungkin tidak seberapa sing terkumpul teko warga nilai jutaan rupiah disepakati buat beli bahan material lan tuku mangan barek minum warga sing bergotong royong janing. Nah, perbaikan secara swadaya ning siji ruas dalan sepanjang hampir 100 meter iku dilakono warga barek coro nutup puluhan lubang dalan dengan adukan semen, pasir lan watu. Dari ini kami bekerja bahu membahu, ada yang mengaduk material, ada yang bawa pickup, bawa sekop dan peralatan liyane jane yo. Malam itu semua lubang bisa tertutup. Kami ngresiki dalan sing wis rusak parah, duit sing dikumpulno warga yo digunakno gawe tuku beberapa lampu, gawe menggantikan lampu-lampu penerangan dalan sing wis mati. Ruas dalan sing terletak ning sisi barat kompleks Pasar Garum iku cak ning merupakan akses penting gawe atusan keluarga ning telu dusun, yaiku dusun Ngebrak lan dusun Magersari ning Kelurahan Tawangsari lan dusun Magersari ning Kelurahan Garum. Terutama gawe warga dusun Magersari, baik sing Kelurahan Garum utawa Kelurahan Tawangsari, iku merupakan akses dalan satu-satune gawe mereka cak ning.

Rencana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatano pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan duweni akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabalane caning perung bulog cabang Tulungagung gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan. Pemimpin cabang perung bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan iso meroto ning jangkauan masyarakat desa. Caning kumo yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: resmi, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu mana barek Chandra. Saiki wancine Chandra ngancani peno ono ning serangkaian Tanjung Perak Malam. Dan saiki wancine Adi Coro Layang Kangen. Kangen tenan nggih. Sing kangen-kangen ae sing isa masuk nggih. Sing gak kangen gak popo. Sing kangen ae soale opo? Karena bangkunya bangku 7 ya kan, iku pun lek gak lemu-lemu. Lek lemu-lemu gak cukup ya. Gak sampai 7 yo, oke. Okay? Sapa sing gabungan sing kangen ayo masuklah. Siapa dah ini? Halo Layang Kangen.
2: Kangen
1: tenan. Talah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Neng Siti rek. Sing pertama hari ini, masya Allah.
2: Pertama kak anu dan dute mang kak kak tianu males.
1: Lu ya apa sih males? Si males ay. Ojo males-males talah ya kan. Sing penting hari ini Anda berhasil. Ya kan?
2: Sehat Kak Chandra.
1: Aku suwehat neng, alhamdulillah aku buwenter sampai yang meniki, ngerti Kak?
2: Sudah makan malam?
1: Sudah makan, sudah minum, sudah nyemil, sudah ngopi, sudah semua.
2: Kak Chandra pernah makan rujak cingur di Delta enggak?
1: Lo, ku senengan kuning.
2: Di mana pinggir?
1: Itu
2: mana?
1: Ada di lantai 2. Lantai 3 kayaknya. Lantai 3. Apa?
2: Sing jual satu tok.
1: Iya, satu tok. Sing enak iku maksudnya. Enggak tahu ya ada lagi apa enggak, tapi sih tahu ke sih ya iku tok sing enak situ iku.
2: Satunya cuma neng lantai 2 nyari iku gak nemu ya.
1: Lho ono ya neng lantai 2 apa lantai 2 kok, lantai 2 itu. Lantai 2 apa 3 ya aku lali. Lah pokoknya ya lantai 2 lah, lantai 2 koyoke.
2: Enak.
1: Enak lah. Enak, mung ngono rujak cingur apa ya lah. Sajane nek tempat lain ya ono sing enak, cuman maksudnya iku lak timbang sampean bingung goleki ya kan. Ya apa mung ngono iku ning kene iku wis pasti enak ngono lho. Ya kan.
2: Petese ndak ireng.
1: Enggak ireng-ireng banget deh.
2: Enggak cari ise wek nang kono.
1: Enak kok. Dia itu cenderung manis rasanya. Pedes-pedes manis ngono.
2: Tak balik no pokoknya.
1: Oh no, iku ngene ning koyoke podo merek iku ning Kayun iku yo enak.
2: Ning Kayun ono ya.
1: Ono. Merek koyoke podo de sing dodolan, cuman cabange koyo iku. Enak kok.
2: Kan pernah makan ndak ning Kayun?
1: Lho, podo. Merek iku podo, cuman beda iku situ ning mall, situ ning iku. Cuman memang harganya memang berbeda dengan yang biasa orang jual. Yo mungkin
2: enggak masalah, sing penting enak.
1: Iya enak. Enak mana iku lah misalnya sampean gelem ning Pasar Turi, iku yo terkenal iku pinggir dalan. Enak iku yoan.
2: Empuk-empuk
1: iku yo, empuk-empuk metu. Yo enak iku. Cuman yo ngono, maksudnya apakah buka terus? Nah iku kan aku sing gak ngerti lah, sing ning Delta iku kan pasti buka ngono lho maksudnya.
2: Lek wis pian ya wis meninggal wong e paling Cak Chandra.
1: Iya kan turun temurun sih.
2: Nanti dek Kayun lek ning Siti nyari kura-kura, tak cari ise rujake.
1: Kura-kura. Ning kono iku golek akeh, golek kembang, golek kura-kura ning dine.
2: Kura-kura telu.
1: Oh, ala ning kula. Iku gak ning kayu nih gak sini. Iku ning iki lo jalan Irian Barat iku.
2: Irian Barat dek nggone apa yo? Dek pasar ikan iku ono paling dek.
1: Iya. Yo ning Irian Barat iku.
2: Heeh, Gunung Sari ya.
1: Gunung Sari ono, iya Gunung Sari ku pasti nek kono.
2: Iya.
1: Baik. Oke, okay. Hening iki bangku pitu iki ketok lemu palian ya. Pi lagune apa peno iki?
2: Lagune Titik Kempot anu, Jangan Cambuk Alas.
1: Apa?
2: Banyulangit.
1: Banyulangit. Yo, oke, okay. Salame.
2: Salamnya buat Neng Latifah, Mama Fikri, Cak Solikin, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Raja Suratno, Neng Ela, Cak Edo, dan
1: semuanya.
2: Semuanya.
1: Siap. Oke. Matur nuwun ya Neng. Oke.
2: Oh.
1: Matur nuwun Neng Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kata acungi jempol ya kan kali iki dadi sing pertama Neng Siti. Semangat jane. Oke, ana sapa iki? Halo layang kangen.
3: Kangen tenan.
1: Kangen tenan.
3: Oh, oh. Aku teman lama lo sama Ning Siti, gak dikasih salam.
1: Lu lali paling.
3: Kasih salam abadi ay.
1: Salam abadi. Abadi apa?
3: Salam abadi. Itu salam abadi, salam selamanya.
1: Oh, salam selamanya.
3: Salam.
1: Gitu siap, bang. Oke, baik.
3: Makarkan yang duet bang, nake janji bang.
1: Nake janji.
3: Iko pancen suwe angon kulumo. Ngon kurep atu nasib ono kutong.

0: Oke. Sudah, nanti kalau panjang-panjang gak tak puter no seperempat lo.
1: Ini gak di stop, nanti ngomong banyak.
0: Loh, kan tadi udah tak stop juga loh. Enggak, soalnya kalau lagunya panjang, lagunya nanti tak puter separuh jadinya.
1: Kamu beneran dosa lo kamu.
0: Dosa lo ya. Ya soalnya bangku pitu ini.
1: Apa Barno?
2: Oke.
1: Pak Mul, Pak Toto, sampai jumpa. Ya Askum, Ya Husen, Mama Fikri, Mama Neng Rakma, Bunda Dian, Pak Usman, katanya orang Gedung Linter. Aku pernah jadi RW-nya Gedung Linter, Pak Usman.
0: Mm-hmm.
1: Ya udah, gitu aja.
0: Oke, okay, baik. Okay. Sama-sama.
1: Terima kasih. Thank you so much.
0: Baik.
1: Good evening.
0: Ya, oke. Okay, dadah. Oke, iki koyo bangku pitu gak cukup sih jane. Soale wis lewem-lemu iki masih mlebu ya. Oke, Banyulangit kalian lagi janji sugeng midhangetaken.

0: Geca ning layang kangen keuangan tenan lho nggih. Geca ning nggih matur nuwun sing sampun mencoba masuk tapi terjatuh lagi. Oke, tapi enggak apa-apa, masih ada waktu untuk menyapa, nggih. Halo Lai, sabar. Sebentar ya. Halo layang kangen.
1: Yo kangen temenan.
0: Yo ya iya. Entahlah. Caparno.
1: Halo, Kak Chandra.
0: Nggih dereng tilem ta.
1: Lho ya menten kok tilem niku lho lah sing ngancani mangke 4 ngantos jam
0: kalimulasin langging ngatur ya be ya mini wis melungker. Sampun dahar ta?
1: Sampun.
0: Menunya nopo?
1: Menune niki kalau wau kali Bu Erik di sayur nih sop kali.
0: Wah seweger ya wis ta.
1: Ate ditambahi tetelane gedek barang.
0: Lo, cedas sangono iku.
1: Lo pokoknya nek pun digodhok empuk terus akhire lawuhe niku ceplok.
0: Endok.
1: Kucing.
0: Oh, apa?
1: Ceplok telur mata kucing.
0: Oh, mata kucing. Ya. Cilik-cilik ngono lah anpalian.
1: Lah mangkane nek gedhe kan mata sapi.
0: Lah iya.
1: Nek cilik kan mata kucing, ngoten lho cacat.
0: Cilik-cilik berarti enak. Lagunya napa?
1: Niki lagune niku campur sari nggih.
0: Nggih lho.
1: Nggih wong layang kangene. Kepengin sampean takjak numpak becak ngoten corona.
0: Nggih purun mawon kula niki mboten nate mele-mele yo.
1: Oh, gak nolak berarti.
0: Ya, gak nolak wis.
1: Oh, kula jak numpak becak Solo Cak Sandra.
0: Oh, ngoten. Piroan ngono iku?
1: Dalem?
0: Piroan ngono iku?
1: Wis pokoke numpak sak kapoke.
0: Ngoten ah.
1: Niku mbayare sak ikhlase.
0: Oh alah, ya wis lah tumut kula nggih ya.
1: Nggih, muter-muter dateng gini pasar Klewer. Terus dateng gini Keraton Solo, ngoten.
0: Oh, siap.
1: Gini alun-alun Solo, wis muter-muter temu riku wis pokoke engken mulih karek enake.
0: Tuwo wis pasti nggih ya.
1: Oke.
0: Siap, nggih.
1: Nggih, Pak Solo nggih.
0: Siap, oke. Salame.
1: Salame kagem Bang Kobar. Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten ning City kalau wau.
0: Nggih.
1: Pokoke bambu alas iki wis apa senengane ning City. Ning Latifah, Cak Solikin. Kagem ning Hajah Suratno. Ning Hajah Gustia. Kagem sedulur yo kemawon nggih.
0: Siap, nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun panjenengan. Mangke jam 8 panjenengan meninggalkan Pro 4 lewat pinggir kawon nggih.
0: Siap. Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Oke. Halo layang kangen.
2: Sugeng dalu layang kangen. Kangen tenan,
0: nggih. Ning Latifah.
2: Nggih.
0: Beres. Syaratnya enggak boleh minggat lo ya, enggak mau aku. Kok aku emoh aku emoh.
2: Kon nuhun sepojokan
0: kok lek. Iya emoh, wis emoh pokoke emoh aku ditinggal minggat emoh ya.
2: Wong mek lagu
0: kok. Iya yes, pokoke emoh aku emoh ya emoh.
2: Cumi. Laliane gak ono apane mek musik ketok.
0: Lo, sampean kok menghina saya sih.
2: Iya tuh Pak, waktu itu saya minta ke ning ayu gak ono abane.
0: Iya lah ambek Chandra ora usah khawatir. Iya wis.
2: Yo percaya sampean nang sampean.
0: Ora usah khawatir.
2: Yo kene Sumi ae.
0: Iya Sumi, oke deh. Sumi-sumi, siap yo. Salam.
2: Yo salamnya untuk Mas Chandra kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Siap.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
2: Ayo Pak Parno matur nuwun nggih. Kalau pulang hati-hati Mas Chandra.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis ana yo dua lagu. Becak nggih. Becak Solo. Ya kan aku dine iku becak Solo iki gawe minggat iku lho. Gawe minggat karo Sumi ya kan. Pokoknya Cak Parno hati-hati ya, aja sampai becak Solo iki digawa minggat.

0: Nggih jane sing ning layang kangen ya kuangene kangen tenanan lho ya ora bujukan ngoten iki. Sumine ra sido minggat, soale gak tau oleh minggat, soale becak iku mau tak cancang, tak kongkon memantau supaya tidak dibuat minggat ngoten ya. Oke, niki wonten Bu Setio. Bu Setio ini kirim lewat. Minta apa Bu Setio iki? Bentar. Oke. Oke, mintanya apa ini? Minta apa? Duh. Minta apa ini?
1: Lu ngiting asmoro.
0: Oh, Setio. Minta lu ngiting asmoro. Nggih, oke, siap. Lu ngiting asmoro nggih, siap tak siap no. Oke, siap. Semoga lagu-lagu yang lain ini sudah terputar ya, Cak. Tak intip mana. Oke, oke, baru Bu Setio ya. Oke, Caning, pokoknya sih ada sisa waktu iki tak gawe muter lagu sing kudu diputer no, termasuk lagu ini ning Setio nggih, Setio nggih Caning nggih. Ya wis tak ngono, ora usah suwe-suwe langsung saja kita dengarkan Lu Ngiting Asmoro.

Kecane wis jam 7 punjul 55 menit Tuan Cine Chandra kudu pamit. Sawise iki sampean bakal dikancani Mbak Cak Wahyu ya Cak Ning ya. Matur nuwun sanget dan cara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih, cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Meja ini wajib kita mengatakan drama legenda dino iki ngangkat judul Trenggalek seri 10 Sugeng kita mengatakan
1: Perempat RRI Surabaya Produser Sukasih SI Produser Pelaksana Afnani Awari Sutradara Cak Haryanto Dinten iki sudah melampaui asal usul Trenggalek seri 11.

0: Nyatane sak wis gajah mbok londo tak beleh tak cemplungake kali. Gong. Banyune megung iso tak ilekne. Nang tegalan nang sawah para warga kabeh. Warga muga-muga tandur sak tandur iso dadi tumukul kang migunani kabeh. Yo, yo jaluk sepuro ya mbok londo yo. Kepaksa. Gajah sampean sing janji tak silih telung dino. Nyatane kudu tak korbak nih. Kudu tak beleh, tak gawe tumbal, tak pakakne siluman bajul putih. Kono, polo kaulo, melayu-melayu saja, keso. Ngupeng aku iki.
1: Minak sapa?
2: Lho.
0: Pawongane iki. Mbok Rondo.
1: Awakmu kate mlayu randi.
0: Mboten lajeng kang putih-putih.
1: Saiki aku takon.
0: Inggih.
1: Endi gajah putih?
0: Gajah putih inggih sare-sare rumiyin. Inggih. Lajeng Pak Dekarjo wonten pundi? Kok mboten wonten menika?
1: Awakmu.
0: Nggih.
1: Gak usah ngelak. Aku golek gajah putih.
0: Inggih sare rumiyin ta menika ngaten anu paman inggih menika dek nalika semanten gajah putihipun Mbok Rondo menika kula ampil kula damel syarat minangka bendung kaligong.
3: Oh dadi kowe to sing nyelang gajah putih Nyai Krandu.
0: Inggih
3: lah saiki ana endi papan panggonane
0: ngaten mater kula jendrehaken pingin nggih Mbok Rondo. Nyunduka sak derengipun sak sampunipun kula ngampil gajah putih pun Mbok Rondo damel syarat minangka mendung kali Bagong sak menika sampun kasil nyatane kali Bagong sak menika sampun saged dibendung lan toyanipun megung lajeng saged mili wonten sawah-sawah lan tegane para kawula menika kula matur nuwun
3: Mbok Rondo. Lah yen wis mari mestine gajah putih iku kudu kula kok balik.
0: Nggih.
3: Ning saiki ana ndi papan panggonane gajah putih?
0: Nggih, damel mendung lepen menika.
3: Maksudte digawe mendung ku sing ya apa?
0: Mbok Rondo. Gajah putih kang kula ampil damel kamulyanipun para warga para penduduk mriki nyatanipun kedah kepeksan kula belah damel tumbal kali.
1: Apa? Mbok boleh.
3: Nggih. Kok kendel kemowani awakmu, heh? Kamangka gajah putih iku duduk duwekmu, heh? Kok nganti wani-wani kok beleh, kok ae tumbal ana ngene kali Bagong kuwi.
0: Mekaten paman.
1: Saiki ngene. Gantine gajah putih awakmu.
0: Mboten mangke kula tumbasan gajah ingkang langkung ageng. Malah wonten anakipun mangke. Menika kangge kepentinganipun para kawula mriki lho Mbok Rondo. Mbok dipun palilai dipun lega lilanipun gajah kagunganipun Mbok Rondo menika.
3: Aku durung nate kenal bare awakmu.
0: Sopo sejatine? Minak Sopal.
3: Minak Sopal.
0: Inggih. Kula putunipun Ki Ageng Sinawang.
1: Terus pundi Minak Sopal? Awakmu kudu mati. Gantine gajah putih.
0: Sampun mekaten. Sampun mboten kula mboten boten purun
1: tawon lagi. Ya.
3: Tes pundi, Nyai? Rupinipun Minak Sopal melajeng kados mekaten.
1: Iya. Siapno para penduduk kabeh. Minak Sopal kudu kecekel. Minangka gantine gajah putih.
3: Menawi ngoten, kula tak nyiapaken para penduduk kangge belancang pelayunipun Minak Sopal.
1: Iya.
3: Ayo, penduduk. Ayo, padha melok aku bebarengan nyekel nanti papan-papanane Minak Sopal. Ayo, ayo, ayo.
4: Tempat RRI Surabaya.
5: Caning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang so jam ingkang sami.

Cak Ning kali Mas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane sugeng dalu saniki wayahe ngancani jenengan sedaya ten propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya matur nggih. Nganti mengko jane jam 12 bengi saniki wau jane jenengan sampun mirengaken saran-saran drama radio ya, drama legenda. Mering ini dilanjutkan kalian keguritan Barek Wahyucan, dilanjutkan kalian Gending Campur Sari Lan Ludruk produksi RRI Surabaya. Oh sering dindi cane ya, pastinya sampai pancet di propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sama dini sing kate nyanyi disi ini cane lagunya penak ini ya. Ono ning Niken Salindri, barek hidungi Pacobaning Rosso, monggo.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngintono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasi no karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Nggih, jane saniki wayahe ngancani sampean tempro papat RRI Surabaya sepastine. Di kesempatan dina iki janing aku bakal bahas utawa bakal ngekei sajian-sajian puisi mengatakan ke utawa geguritane monggo cak neng lah jenengan si keping gabungan kali wayahe can tak anteri cak neng kok nganti jam 9:30 ya. Oke, jam 9:30 ya ora apa-apa. Lah ke sing ngatas ini kok tak cepet tak suwir sampai jam 9:30 tapi biasa ya berarti engko sampai jam 9:15 wae ngeten jak ning ya rapopo to. Monggo sepengin gabungan langsung ndek 5462961 utawa ndek 0896021 3 kali 968 caning, ge? Tante ini gabungannya sampean bare aku caning, ya de propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya iki caning, de rangkaian adicara geguritan kalian wahican, jadi tunggu apa lagi langsung gabungan sampai aku ya caning ya, langsung de kesempatan iki anak sob atau oh yo aku dhisik lah, aku dhisik ora apa-apa ya caning ya. Aku tak disian mengaten lho ya. Aku tak disian macane geguritan. Puisi ini ora apa-apa ya jane ya. Oke, sekedap.

Aku yang hina datang tanpa mahkota, membawa luka yang tak pandai bercerita. Bukan untuk meminta pujian, hanya berharap ada ruang untuk diterima. Jika langkahku pernah keliru, itu bukan berarti hatiku tak ingin menuju kebaikan. Aku masih belajar, masih mencari cahaya di antara gelap kehidupan. Tolong terima aku apa adanya. Dengan segala kekurangan dan rapuh yang kumiliki, jangan hakimi diriku hanya karena masa laluku. Karena setiap manusia berhak tumbuh dan memperbaiki diri. Hai, lihatlah aku sebagai seorang insan yang jatuh, bangkit, lalu mencoba lagi. Bukan kesalahan yang ingin kuwariskan, melainkan harapan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Bila tak mampu merangkul, setidaknya jangan lemparkan luka dengan prasangka. Sebab di balik senyum yang sederhana, ada hati yang sedang berjuang untuk tetap percaya. Aku yang hina mungkin tak sempurna, namun aku tetap manusia yang ingin dicinta. Terimalah aku dengan hati yang lapang. Bukan karena aku tanpa celah, melainkan karena setiap jiwa pantas untuk diberi kesempatan.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yaiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak.

fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo cakning.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak Ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

Ya, janeng matur nuwun kanggo sampean sing sampun maringi aku puisi sing luar biasa janeng. Ngaten nggih, di kesempatan sing sangat luar biasa ini juga gitu lah ya. Di geguritane Propapat RRI Surabaya janeng ya. Saiki aku tak coba majake puisi sing luar biasa buat saya janeng ya. Saya akan coba untuk bacakan puisi saking Cak Faruk ten Mojokerto. Jangan pandang kami dari langkah yang berbeda, sebab harapan kami berjalan dengan arah yang sama. Di balik tangan yang terbatas, tersimpan semangat yang tak pernah menyerah. Kami tentunya bukan kisah tentang kekurangan, melainkan tentang keberanian yang terus bertumbuh. Setiap mimpi yang kami genggam berhak menemukan jalan untuk kenyataan. Kami ingin belajar tanpa sekat, bekerja tanpa dipandang sebelah mata, membangun keluarga, berkarya dan mengabdi, sebagaimana setiap insan yang lahir merdeka. Bukan belas kasihan yang kami harapkan, melainkan kesempatan yang setara. Bukan iba yang kami nantikan, melainkan kepercayaan dan penghargaan.

Sebab kehidupan yang layak bukan hadiah bagi segelintir manusia. Ia adalah hak yang melekat pada setiap jiwa tanpa pengecualian. Mimpi rasanya membangun dunia yang ramah. Dengan hati yang terbuka dan tangan yang merangkul. Karena saat semua diberi ruang yang sama, kemanusiaan menemukan makna yang sesungguhnya. Kami adalah bagian dari kehidupan, berbeda namun tetap setara. Dan selama matahari masih menyinari bumi, kami akan terus percaya. Setiap penyandang disabilitas berhak hidup bermartabat. Berhak bermimpi, berkarya, dan bahagia.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Isok gak rakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin. Cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
4: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
3: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
4: Apa sih, Nduk?
3: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
4: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
3: Iya ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Saiki aku wis paham, Bu.
4: Iya, Nduk.
3: Ya wis, tak dongakno kok ibu kepilih yo dadi ketua RT
4: nang kampung
3: dhewe. Ben kampung

Jaumar matur sembahnuan ngaten nggih, puisi ini sing sangat luar biasa gitu ya. Bagian terakhir itu kayaknya perlu saya highlight ya, kayak saya kasih garis bawah ngaten nggih, bahwa setiap penyandang disabilitas itu berhak hidup untuk bermartabat, berhak bermimpi, berkarya dan bahagia. Seneng ku cak ning ya, ambek puisi ini gimang ya. Oke, matur sembah nuwun ya cak ning, tapi saat ini kayaknya Pak Wicen juga harus pamit gitu ya. Karena ini mari ini bakal ada geding-geding nopo niku geding-geding campur sari ngeten nggih sampe lali. Geding-geding campur sari kalian kongko bakal dilanjutke kalian Ludruk RRI Surabaya. Oh Surabaya. Dele droke dina iki caning se tak delok ne. Kok tak delok ne, tak sampe ne caning. Aduh, aduh ya Allah, mbek wah ijane iki awake guyune. Iyalah, seneng soalnya aku ngancani sampean iki caning. Dina iki bakal ono caning ludruke bare se iki di ngisor we. Nah, siaran Ludruk dina iki ana Ludruk yaiku Tumbuh Oleh Tutup seri siji engko tapi caning jam 9:30 caning dindi pancen de pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya langono ndek gende kok ndek gending ndek rangkaian geguritane aku tak pamit dhisik engko ketemu maneh ya sama dene sing iso ngancani sampean weh sing iso sapa sing iso ya aku ning di ning pro papat sak ning

Jembatan Suromadu dadi salah siji ikon Surabaya sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suromadu.

Jane saniki awak dhewe bakalan mirengaken sareng-sareng ledruk produksi RRI Surabaya. Tadi aja neng dindi, pancet di propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Minsan jeneng, aku Wahyu Cam pamit, matur sembahun, arigata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu. Monggo, sarang-sarang midhangetaken, siaran ledruk, tumbuh oleh tutup, seri cici. Sugeng midhangetaken.

0: Ayo Mas Hengki.
1: Nah, iki ono tamu.
0: Ayo.
1: Eh, duduk tamu sih sak jane ya.
0: Yo, opo sih?
1: Lawas.
0: Iki ngono penenggake RRI re.
1: Penenggak apa penenggak?
0: Penenggak. Penenggak.
2: Oh, lah kok diteke.
1: Ya, inilah kita sambut. Ya, seniman
0: kami tampilnya
1: senior kita.
2: Berikut
1: Om Hengki Kusuma.
3: Wow. Urga.
0: Wow.
3: Lho, urga pring.
0: Pring. Oh.
2: Ya balik. Pring.
0: Lho. Oh,
2: tur. Ya.
3: Wata kusiwa. Pring.
0: Ya apa Mas kabare?
3: Oh, ya sop mana nih Kak? Pembarpe RRI
2: ya cakku senan ya aku senan
0: eh kamu mau sok panggiling rek pirang dina sih gak ketemu
3: gak panjang ya suwe gak ketemu cuman aku mau ngeruak no kidunganmu
0: sing di
3: sing ulor sing pinginan ya
2: oh sing kan nyedung saiki kok pinginan nih
3: lu sing taruh kono sing pinginan
0: nih oh sing pinginan
2: pinginan berarti ki bahas pinginan nih apa
3: gak bahasa iki tapi ulo ini siji kok mah.
2: Iya.
3: Ulo ini diremet-remet Wadowo.
2: Heeh.
3: Biasa kan ulo ini ulo diwel
2: ngene lho. Terus apa, Cak?
3: Aku merene mau gawa kabar.
0: Lah,
3: iki sing dianti-anti iki
0: ya. Kabar nek perlu disampaikan.
3: Nah, nek perlu disampaikan.
0: Nah,
3: kira-kira kabar apa sing tak gawa?
1: Wis, sap insap, ngomong ono kabar ndang dan tanda tangan ono.
3: Oh,
1: 5 juta apa 10 juta apa teko bos.
0: Delok kabarin sap. Iki kabar seneng apa kabar gak seneng? Kabar kan ono loro.
2: Lho iya nek tapi Cak Hengki awake dhewe positif thinking, jelas kabar apik lah.
0: Wah,
2: kabar iya, seneng lah.
0: Ah,
3: jare sapa?
0: Jare sapa?
2: Ya jare.
0: Sopir-sopir.
1: Sing penting nek ono Cak Hengki itu everything is running well lho.
0: Lah ngomong ngamuk. Apa iku mang?
3: Iku bahasa apa iku, Mang?
1: Apa?
3: Bahasa apa iku?
1: Lamongan.
0: Keperik lah.
3: Wele lho, wele.
0: Keperik.
2: Wis langsung,
3: Dulur, aku mrene ketemu barek Riko kabeh ndelok seger-seger ngene. Berarti urip Riko iki makmur.
0: Loh,
3: kaya kaya dapuke Joko Berek ya.
2: Ya. Ketok nek makmur. Lah
0: iya.
2: Iya, makmur.
1: Hengki Kusuma, wis seniman kondang sak Nusantara ya.
0: Lho iki kan wis tercemar.
1: Eh? Iya, tercemar ya apa sih?
0: Maksud e sing wis dirui wong sak donya iku.
1: Viral.
3: Oh, viral. Kusuma eta.
2: Iya.
3: Kusuma iku kembang.
1: Kusuma
3: kembang.
1: Puspa ya?
3: Puspa.
1: Berarti Kusuma itu kembang, Hengki iku apa?
3: Hengki apa?
1: Hengki ku
3: totok ra.
1: Kak, yang jelas beliau iki ya delok ta.
3: Taruh,
1: aduh.
3: Aduh. Yamin ini loh kayak si, tamu ganteng.
1: Ganteng
3: yang ulang-ulangan.
1: Gini. Aku mek gawa berita sing kayak gini. Sing tak karep no. Peno kabeh iki seniman ludruk.
3: Ya.
1: Ya sih.
3: Iya.
1: Iya dah.
2: Iya ya.
1: Kira-kira nek nurut pendapat peno. Lo dur ke depannya ku dunia apa?
3: Iya, iya, iya.
1: Iya, apa
3: sih?
1: Penuh kain.
0: Ya, cok kayak mau. Rek, elek-elek. Oh, hei.
3: Caranya ini lo. Lo duruk tetep main. Ini gila, peran elakan sampai kita angin lah. Ini lo sing repot itu.
2: Lah iya.
1: Ono, tapi pandangan jauh lah.
3: Dulur, pian Cak Hengki Kusuma itu adalah roll. Cari lo duruk pian roll, style. Ganti rock ya.
1: Roll. Gak enak omongan gue, buri-buri gak enak gitu lah.
3: Gak. Sopo pian ganteng ini Kak Hengki Kusuma. Nung Hengki Kusuma.
1: Bareng
3: Hengki Kusuma.
1: Bareng saiki.
3: Ngelimpret. Gak pian tokoh sampe kinta iku sampe ke permintaane Kak Hengki Kusuma Kak.
0: Mah pokoke.
3: Tapi saiki cak perkembangane luar biasa Cak Hengki Kusuma.
0: Iya iya.
3: Dadi bapak desa iso. Bapak kota apa maneh. Malah tahu dagelan ya iso. Kadang-kadang lek gak pemain mbok desa bareng dilakoni.
2: Lu tau melo reak bareng kowe.
3: Ya aku dilegowo rek. Nek beda waktu muda aku cocoke sampe kinte.
0: Apa ndi aku krungu kabar? Kabar yang tepung-tepung dur iki.
2: Oh iya.
0: Kabar yang menggembirakan.
3: Alhamdulillah.
0: Selamat ya.
1: pernah mari ngulon ya?
0: Oh iya.
1: Iya. Terus ya apa nek mari ngulon ini aku berubah nyeluk apa enggak?
0: Ya ngulon kan jange rasa marang rencana ya.
1: Kok ngono? Kak sampean
0: pancen sampean mari umroh. Apa pendek iki kan mancen mari teko kula. Alhamdulillah kanca-kanca wingi ya wis nrimo dum-dumane.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Senajan ludruk ya. Ngono, mangkane ludruk aja delek-elekno nek iso ayo diuri-uri, sebab ludruk iki senajan kaya ngene ya iso kenek digawe nyambut gawe.
1: Ngono lho. Haji umroh. Pendik mari ngulon.
2: Iya.
1: Insyaallah pasti diteruskan
2: jadi
1: haji.
2: Amin, amin.
1: Lah awakmu nang ndi enak?
2: Lho, aku wis ngulon yo ancak. Wah, pendik durung ngulon aku wis ngulon di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Di sini.
2: Iya.
1: Nang Mekah kono.
2: Kak Semarang.
1: Oh, kono iku. Aja didelok ngulon ngetane rek.
4: Iya, iya, iya,
1: iya. Perubahan perilaku, nah, perubahan spiritual iku sing penting.
0: Wah, gile, gile, gile. Spiritual iki rek sing garak. Iya. Perlu apa ae ubah rapene?
1: Loh, iku
4: perubahan perilaku.
1: Heeh. Iya.
4: Sampai ndelok tak pendek perubahan perilaku nih dulu.
2: Perilaku nih saya ingin berubah.
1: Berubah.
2: Yang biar bisa nyok nyok saya kelemer.
4: Saya ingin mungkruk mungkruk kira roh.
1: Nah, arti perilaku itu bisa fisiknya bisa spiritual.
0: Ya, ya. Yo, ya. Kadang-kadang lah ono are kaya
1: sisi spiritual itu tak pendek.
0: Iya.
1: Betul saya.
4: Silo saya.
1: Silo mana kok?
4: Silo remi apa dong?
1: Kandane kok.
4: Kok apa benar? Silo aku macam-macam kadar bandar apa?
2: Silo aku koncone suron di sini.
1: Mudah-mudahan.
0: Koncomu barang ngono lho. Ngene gak
1: spirit ni ngopo. Spirite Cak Pendi sing wis tau wis nglakoni apa iku ngulon.
0: Iya.
1: Ini menular nang awake dhewe.
0: Amin.
1: Biasane awake dhewe.
4: Penuh-penuh waktu nang ngene kono, tangan penuh demek.
0: Nyemok.
4: Oh, kan cuma nyemok mencium barang.
2: Iku alhamdulillah.
4: Iku sing sampean sing sampean sebut jenenge kanca sapa?
0: Oh, ludruk cak ndi ya
1: terutama Mbak Mur. Disebut karo Cak Pendi.
4: Ya apa nyebute?
1: Ya mbok takon nyatane
0: saiki. But.
4: Kang ngono awake dhewe bendire kan nang ludruk. Dan sing paling dieling ya ludruk.
1: Iya. Nek takon saiki.
4: Tak dong ludruk
1: karo. Selama Cak Hengki Kusuma iki kan belum bisa aktif karena kesibukan yang lain. Cerita cah, cek arah-arah iso duwe semangat tetap ludruk tak banter jadu saiki ngono lho.
5: Halo. Sekedar informasi bahwa apapun kondisi di negara kita sing koyo ngene iki, tapi yang namanya seniman tetap semangat.
0: Wah, harus.
5: Ya toh?
0: Harus semangat.
5: Dan ojo sampai wedi apa dhewek gak iso pentas.
0: Nah, ojo wedi kangelan jare wong
2: dhewe. Iku. Soale nang apa dhewe sandang ngepangan ya teko iku.
0: Lah iya. Mulane sing tak jaluk keringetmu sak tetes sap.
2: Lah opo lah kok persa kan iki.
1: Cek tak garis bawahi ojo wedi apa cak mau pentas.
0: Ojo pesimis
1: ya. Ojo pesimis.
2: Itu optimis.
1: Optimis. Lek pentase no sregep arek tapi marine pentas iki lho ya opo.
4: Nah, carane rek,
5: carane. Ayo pentas urunan.
4: Ya Mas yo. Awak sih sebagai seniman terdampak ya. No RRI ya seniman ya. No TVRI ya seniman.
0: Betul. Kan podo seniman ya.
4: Kena dampak adanya kebijakan pemerintah.
0: Ya.
4: Ya aku bang tetap optimis aja.
0: Lah. Betul. Ya ayo disyukur ya. Apa Pendi? Wong jenenge wong iku kan gak luput tekan dedung. Kan ngono. Sapa terus saiki ngene kok mben ngono.
1: Tak garis bawahi. Karena ini sudah merupakan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, mau ndak mau kan harus kita taati.
0: Tuh,
1: ndak mungkin pemerintah itu njelomprong no rakyat.
0: Gak mungkin. Iya,
1: contohnya pemangkasan anggaran, mesti ono tujuan-tujuan untuk kebaikan yang lain.
0: Betul.
1: Jadi efeknya dengan awake dhewe, ya ayo nangis bareng.
5: nah, nyambung ngomongan iki, tak garis bawahi. Bolak-balik digaris bawah.
4: Sing atas gak digarisi belas.
0: Kok sing digaris bawah
1: toh. Wong nang kene lho Cak Hengki Kusuma.
0: Atase bawah anu garis
2: ndek. Iya.
0: Aja bawah toh.
5: Yang jelas program dari Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang subnya di Taman Budaya tetap ono sing jenenge periodik.
0: Alhamdulillah cek tetap ono apa?
4: Periodik apa jelas no, ini saya kudu paham.
2: Lah ya iku.
5: Kon gak ngerti apa periodik?
2: Yo aku gak sombong.
0: Lah mangkane kon iku. Nek gak ngerti takon sing ngerti.
2: Lah ya sampean ngerti.
0: Duh, aku lak ngomong, kon lak gak ngerti sih.
2: Gak ngerti.
0: Nek gak ngerti takono sing ngerti.
2: Lah iya sampean ngerti ya?
0: Enggak. Lah kok gak
4: ngerti. Ngene. Katakan Mas Hengki. Iya. Ini kan sudah diputuskan ada pagelaran periode selama 1 tahun.
5: Insyaallah
4: ngono ya. Seluruh ludruk-ludruk yang ada di Jawa Timur iki sing ketiban campur ditampilkan di gedung Taman Budaya
5: nang Jawa Timur. Aku gak gelem ngene jero gedung. Aku njaluk nang ngene pendopo. Cuma ngene rek, cuma ngene. Dadi
4: kloduke meneng jero riko main dhewe nang pendopo ngono. Bisa ijin. Nah, dadi aku gak gelem main nang jero aku
0: gedung maksudnya.
4: Sing main ku ludruke dudu aku.
2: Lah sampean nang ngomong ngono.
4: Lah sampean ayo dipertanggungjawabkan.
5: Sik ta rek, iki tak tutuk nang ngene.
4: Maksudnya gak gelem digelar nang jero gedung. Tak
5: tutuk nang ngene. Ada sebuah ada pertimbangan-pertimbangan nek ngundi jero gedung itu karena ini tontonan seni pertunjukan rakyat. Penonton itu seneng sing santai, sing iso berteriak dan lain sebagainya.
2: Ambek ngemil kaca.
5: Nah, ngono.
4: Iku jenenge tontonan multidimensi rek. Dadi mari nonton lho.
2: Apa
0: multidimensi? Dimensi piro? Nah, 3 dimensi
4: to. Nanonane wong kok. Multidimensi artine mari ndelok, oh sik ngopi dhisik.
2: Iya.
4: Rekan sik.
2: Enggak lebih santai, rileks ya.
4: Ini hakikate seni tradisional ya wong iku.
5: Dan lagi masyarakat ramai itu bisa masuk selain di gedungnya, gedung kan
0: iso seneng-seneng, iso leluasa maksudnya.
4: Bukan karena gak bayar, kadang-kadang kan tunggu-tunggu bicara bener lu terus.
0: Iya. Tapi kabeh iku mang kudu duwe semboyan.
4: Nah,
0: eling semboyane
5: iku. Apa?
0: Aja lali. Sekali di udara tetap di udara, NKRI harga mati Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

Video cerita Cak Sabil, sutradara Cak Haryanto, ketua Ning Purbandari SSN, koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto SSN. Daluniki ndamel lampahan tumbuh oleh tutup.

nglampahaken ning Ami Sanjaya. Cak Rosit dalu niki dados geng. Pak Subagyo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Haryanto dalu niki dados Pak RT. Pembantu wonten Cak Pendi. Cak Ning, giaran Ludruk RRI dalu niki kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Usono

0: Wis, kabeh penggawean wis tak marekno. Iki mau, sik. Aku tak ngitung duwee botok ya iki mau. Duwee botok mau ana sing jek utang. Sing utang mau Pak Wir utang 4. Nek gak dicatet iki sedo iki engko. Nek gak dicatet iki sedo lali. Wis, umba-umbaan sing digawe sesuk wis karek ngeterno. Nanggone Bu Tati, Bu Ningsih, ampek nenggone Pak Hargyo kepala sekolah iku. Waduh, tapi nek kepala sekolah yang jane umbahane ku kandel-kandel. Wis, gak popo wis. Hancene urip nang desa. Wis. Mas yo aku paribasane aku saiki wis ora kanthi bojo. Aku yo kudu kuat kanggo nutukno uripku. Walah, Pak. Aku nang ngene iki eling sampean. Biyen cilikane bagus. Kecil wis sampean tinggal, Pak. Sampai arek sekolah ngantek lulus. Lulus yo ngantek lulus SMA. Yo tak bandani nganggo buruh-buruh umba-umba. Kora-kora ning warung. Ambek titip bodhok nang dindi, titip gorengan wis tak apa, kabeh tak lakoni kanggo anake dhewe, Pak. Aku nek dhewe ngene iki gak seneng nang omah. Mesthi eling bojoku. Bagus ki yo ngono. Lulus sekolah bareng wis kerja. Bareng wis kerja ning gone kutho. Mulih diluk njaluk rabi. Bareng dirabekno saiki duwe bojo. Kok malah gak tahu mulai-mulai mak eka berobo gak tahu tilik wong tua. Walah bagus aku nek eling bapakmu ya Leo gak iso tak peduli mergo bapakmu saiki wis kependem lemah. Tapi nek eling awakmu mak iku terus nang endi goleki. Waalaikumsalam. Walah, ya Tarti.
1: Aku sampe ketok nangis aku kali gak wani.
0: Aku ki nek wis sore-sore nang omah dhewe ngene iki terus eling bojoku, eling anakku ngono lho yuk.
1: Apa sih? Wis gak ono gak usah deling-eling. Ki lho aku setor. Dhewe jajan ambek botokan.
0: Oh, jajane rong dino lho yuk yo.
1: Wis kabeh sampe ngitung pira kono wingi sampean gawani piro?
0: Yo kabeh 95 yo.
1: Kabeh. Kurang. Iki 100 susuk 5.
0: Ya wis sampean gak tak susuk 5000, wis yang tak susuki 20000.
1: Lho, kok akeh men sih?
0: Gawe sampean yo.
1: Oh, matur suwun.
0: Aku ki lho yo nek gak ono sampean sapa sing tak jak ngomong, sing tak jak. Ya apa yo rasane atiku kena ngene iki aku mesti madu. Aku sesuk kancanono ya yu ya.
1: Iya, jok kuat.
0: Aku pengen nyekar bojoku yuk.
1: Sampe nang diae tak dampingi, iya. Pokok aku nganggur.
0: Aku ki pengen nyekar bojoku lho yu.
1: Iya,
0: tak kerno ae. Ambe aku ki tak wadul.
1: Tak kerno ae.
0: Iya,
1: kemis lho, saiki di apa dinone.
0: Iya,
1: boleh kemis.
0: Aku pengen
1: tak pokno kembang pisan nek ngono.
0: Iya. Aku pengen wadul bojoku yuk. Nek aku masuk bojoku gak ono. Meski kian itu berusaha kuat lho. Apa tak lakoni yuk ngatek sampean roh dewe tak aku ngewangi kora-kora neng warung.
1: Iya aku roh sampean dodolan ngini kila yo ideku ah yo. Aku soalnya gak duwe bodoh.
0: Aku biyen lo sampean nuruki gawe bodoh yuk. Wong asale aku yo gak iso apa-apa.
1: Aku saking aku iki gak duwe bondo kok aku duwe bondo. Ya tak tandangi dhewe tak lakoni dhewe.
0: Wis aku matur nuwun
1: yo bondo sampean. Ya sampean tak uruki ngene nyatane. Berhasil langganan yo akeh.
0: Paling ora aku bendino kanggo kebutuhan mangan, kebutuhan blonjo iku wis gak bingung ngono yo. Ya tak dongakno warunge sampean barang ki laris terus, aku titip nang kono ya. Rezekine awak dhewe ki lumintu kabeh ngono lho yo.
1: Eh, gorengane nek iso ditambah apa? Aja pancet, tak wisi
0: kedang goreng.
1: Apa?
0: Lah kuwi yo entek-entek terus lho.
1: Iya.
0: Maksudnya ditambahi.
1: Iya,
0: tambahi kedang goreng.
1: Kedang goreng sukun ngono lho.
0: Iya, sukun.
1: Sukun.
0: Nek kedang goreng sukun kan gak soro yo.
1: Iya.
0: Nek di onceki terus diuleni ambek bumbune ngono to.
1: Iya.
0: Sing soro kan tahu isi soalnya masak isine barang.
1: Goreng tahune terus gawe jeroane. Jeroane sampeyan ya wis tak wuruki ngono lho.
0: Gawe
1: mi jagung ae.
0: Iya. Iya yuk.
1: Soale opo?
0: Matur nuwun lho yuk.
1: Iya.
0: Sampeyan ki
1: wortel jek lali.
0: Sampeyan lho aku nek gak ono sampeyan lho yuk sapa meneh aku. Niki wis langsung maneh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, ono Pak RT. Pak RT. Aku.
1: Eh,
0: lapo yuk.
1: Tak kena ngombe apa RT?
0: Enggak aku.
1: Eh, monggo-monggo Pak.
0: Monggo-monggo Pak RT.
1: Wis sampean dhewe ayah.
0: Enek banyu panas
1: sing tak yo.
2: Kemarin jemur wonten mriki to.
1: Nggih.
0: Anu Pak RT nembe setor.
1: Setor jajan kali botok.
0: Nggih kula
1: damelaken ngonjok riyen.
2: Mumpun repot-repot Bu.
1: Mboten.
0: Nggih. Pokoke anu nggih alhamdulillah saged anu melampah lumintu rezekine Pak RT.
2: Lah
0: nggih kula niki ketulung kalih umur tanti niku lho. Tapi yo nggih tangga kula sing tercinta niku mboten saged napa-napa bareng diwuruki kok sakniki melampah nggih. Alhamdulillah kangge lumintu kangge blonjo bendinten iki lho Pak RT.
2: Kula niki salut kali sampeyan. Masih sampean iki urip ijen tapi nyatane wis gak gelem meneng. Dadi pekerjaan niku enten mawon sing kira-kira menghasilkan.
0: Lah nggih tapi nggih kekuatan kula niku nggih namung ngeten iki ya ngewangi tangga, ngewangi warung, nggih tiang-tiang sing njaluk tulung setlika
1: ngoten. Monggo Pak RT unjukane.
0: Pokoke kula niki sing penting ngenten wekdale ngenten Pak RT. Niku monggo,
1: monggo.
2: Nggih matur nuwun.
1: Pak RT.
2: Nggih.
1: Sinten niki namine Sumini niki nek mboten kula wuruki niku anu lagi mbak gak ada bondo kula sing ngedol dagangane niku
2: nggih ngeten lho Bumur nek pancene nek gak ada keahlian niku digethok tularno iku pun termasuk amal
1: nggih
0: nah sae nggih Pak RT nggih
2: lah menika ngaten kula wingi tenggene Pak Lurah.
0: Nggih.
2: Niki enten bantuan king dusun.
0: Nggih.
2: Kangge wargane sing kreatif.
0: Oh, ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Dimugi-mugi kanthi dana king ngene kelurahan iki saged mbantu sampean ngembangaken usaha niki.
0: Wah, maksudnya nggih
1: asal.
0: Dana kangge kula ngoten to Pak RT.
1: Lho. Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah.
1: Kula nggih asal Pak RT.
0: Yuk Murtanti, enten apa mboten?
2: Nuwun sewu Bu Mur nggih.
1: Nggih.
2: Sarene sing nduwe kelurahan iki busum iki
1: nggih
2: nggih. Sarene kan nggih pun umum.
1: Nggih.
2: Iki gane busum iki ngoten tiang-tiang niku.
0: Nggih.
2: Makane Pak Lurah berkenan untuk membantu.
1: Nggih.
2: Nek sampean kepengin usaha kaya busum niki,
1: mengke
2: nggih kula
1: usulaken.
0: Nah, ngoten mawon Pak RT. Yuk Mur. Kok ngene? Saiki sing ngolah bantuan kan lagi aku.
1: Iya.
0: Gampang kok sampean kok nyilek ini sik ge modal.
1: Oh, iya yo.
0: Ngene Yuk Mur, aku rak yo lah yo. Mit marsi awake dhewe jejer tangga, tapi misalnya kula buka ngembangaken usaha buka gorengan teng griya rak mboten napa-napa
2: nggih.
0: Tapi sebagian nggih titip teng warunge Yuk Mur Tanti ngoten. Wah, matur nuwun sanget nggih Pak RT. Waduh Jan, Pak RT ini dhewe iki lho Yuk Mur Jan. Wis apa ya nyengkuyung ning
1: ngene ngerti ambek wargane.
2: Nggih nuwun sewu. Kadang-kadang tiang niku lek pun kados sampean.
0: Nggih.
2: Mboten kata bucu. Anak sitok lunga pisan.
0: Nah, nggih.
2: Kadang-kadang kan tambah jibek bingung.
0: Ah, kula niki wau mantun nelongso lho Pak RT.
2: Nggih. Nah,
0: dhewean teng griya nggih untung anteng.
1: Nggih nangis niki wau kula kurungi.
2: Tapi nuwun sewu.
0: Anak kula suwi mboten mulih.
2: Nek pun enten kegiatan ngeten paling
0: nggih.
2: Kan terhibur.
0: Nggih, dados hiburan.
2: Panjenengan sampean ku eling bojo, eling anak. Nggih, nyuwun dhateng ngarsane Gusti Allah.
0: Nggih.
2: Muga-muga tetep ana eling.
0: Nggih, Pak RT.
2: Almarhum bojo sampean iku
0: nggih, Pak RT.
2: Disepuro kabeh kesalahane.
0: Nggih.
2: ditompo amal kesayani lah
0: mboten. Anak kula niku dangu mboten wangsul Pak RT.
2: Mboten.
0: Enten kira wis pira ya petang riyo luwe ya, yuk mur ya. Duh, kula nggih mboten ngerti kabare.
2: Nggih, ngeten mawon nggih. Cobi jenengan wawasaken Al-Fatihah ping 14. Sampun sebut anak sampean niku insyaallah mengke anu tetep eling kaliyah Cang Sepu.
0: Nggih. Oh, ngoten nggih, Pak RT.
2: Nggih, nuwun sewu sarene.
0: Matur nuwun sanget nggih, Pak RT.
2: Nggih. Niki kan nggih mboten sampean tok sing asal bantuan.
0: Nggih. Tiang pinten Pak RT nek sing teng RT mriki? RT pinten?
2: Niki tiang sekawan.
0: Oh, tiang sekawan.
2: Pancene bener-bener kula pilih.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun.
1: Mantun ngoten kula sampean pilih Pak RT.
2: Nggih, mangke insyaallah kula laporaken mangke kan mriki enten diskusi.
1: Ngoten. Nggih.
0: Wis kula nyuwun sampun. Matur nuwun Pak RT, matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ari. Ya apa mana wong jenenge pembantu. Ya nang kene tugase ya bantu. Tapi ya nek pembantune sitok tok. Wong pembantu lur. Tak kok senang mentang-mentang wong lawas. Ki. Aku sing dikongkon. Ki. Aku sing dikongkon. Dikongkon kok titi.
1: Isat.
0: Loh.
2: Masak temen. Nyambut gawe sak liyane mesti rasan-rasan. Wong wedok dipengin rasan-rasan. Saya ganti awakmu rasan-rasan ae. Wong mbek pikiran sing jero apa sih?
0: Tak kurang jero diduduk ah.
2: Maksudku iku pikir rame kok ojo mikir rasan-rasan tok.
0: Ya gak rasan-rasan wong
2: aku aja ning ngunem. Wong nyak ngunem. Ngunem mbek rasan-rasan iku apa bedane?
0: Rasan gak ada wongi.
2: Gak ada wongi.
0: Oh
2: iya.
0: Ayo, aku rasa di samping
2: dunia. Tiba-tiba pinter kon timbangannya wong gendeng. Sajane ngene lho saptakan ini. Nyambut gaik ini kan bagiannya kan dewi-dewi.
0: Iya, Cak.
2: Awakmu bagian dapur.
0: Hah.
2: Ambek no ngone ngarep.
0: Iya.
2: Ruang tamu.
0: Iya.
2: Mejong ini biasanya ada apa nih?
0: Ada kucingnya.
2: Loh. Kok iso ana kucinge? Maksudku nek ana meja kaya ngene iki ya dikeki taplak, ndukure taplak dikeki
0: kucing.
2: Duh. Oh, niku adane dagelan ae.
0: Yo
2: banyol banyol. Aku nyambut gawe ambek awakmu sajane aku ki risih.
0: Risih apa, Cak? Wong nek risih sampean yo ngali yo. Wong buktine yo sampean sik tenang kini.
2: Lah kita mah awakmu iku jeraganku ta apa ngongkon aku ngali.
0: Lah tatanan
2: lho. Lho ya apa jareng? Maksud ku nyambut gawe iki nang sono tatanane sahab insap arek ganteng anek wong gendeng. Ya
0: Allah. Anek wong gendeng bak.
2: Lho. Ketularan aku. Uang ini bener delok perejengan apa rek? Wong perejenganmu ya wis kaya perejenganku.
0: Ayo kembar.
2: Oh iya ya.
0: Aceke gak sepiro. Aku nggunu nasi petok sing api.
2: Ya wis.
0: Tak rese-rese iki, Cak. Wong laban iku.
2: Iki. Noto kursi iki sing apik. Kok iso kaya ngentek selengkrah kaya ngene. Iki ayo dibenakno kono.
0: Aku iki sik tak rasa-rasakno. Jeragane awake dhewe iku lho. Pak Bagus iku lho. Gak tau nang nyeneni. Gak tau nang ngelokno. Sampean sing malah-malah duduk wong duduk jerakan nyeneni potongane koyo jerakan. Kadek nek nyeneni tangane malang kerik barang.
2: Malang kerik.
0: Iya.
2: Malang kerik anggit mak iki. Tepake kancing kaya asu.
0: Ya gak ngono, Cak.
2: Ya tak kanane jurakan bagus.
0: Iku wong apik-apik wong iki conto.
2: Lah wong jurakan kan dipasrahno nang gone aku. Aku dikawal ngawas-ngawas awakmu. Aja guyu-guyu kon.
0: Sampean dipasrah. Lek bablas kabeh ngono.
2: Ya opo rek? Maksudku penggawean nok nggone omah kene iki dipasrahno aku ngawasi awakmu.
0: Sampean dadi apa?
2: Pembantu.
0: Pembantu kan
2: dipasrah.
0: Wis aja sampean aja mentang-mentang. Ya awak dhewe iki sama-sama profesi. Pembantu satu, pembantu dua.
2: Saking
0: utama aku asisten.
2: Lelah iya, sing suwe anak kene iki sapa? Pembantu sapa?
0: Ya sampean. Aku jane mlebu
3: kerja. Sesama anggota iku gak oleh tukaran. Gak oleh rame-rame sing rukun.
2: Ngapunten, Bu.
0: Nggih,
2: ngapunten. Lah kula sama-sama anggota, nggih sampean kula niki anggota kemidi bedes.
3: Lah wis padha ae kan.
0: Anggota napa?
3: Karo-karo niku kan rewangku.
0: Nggih.
3: Okay. Gak usah yel-yel gak usah rame-rame. Ya sampe niku wong loro iku ya sak level.
0: Langgi.
3: Sak kelas apa yel-yel.
2: Ya beda ta. Jane kula kalih isep ing mboten levele lah. Wong isep
0: potong. Lah niku sing garai.
3: Sampean ngewangi sapa? Kerja ngundi?
2: Lho ngene mriki, ngene sampean.
3: Kak Insap, sampean kerja ngundi?
0: Nggih ten mriki, nggih ten sampean.
3: Lho lah iya. Menange ndok ndi? Wong padha-padha anggota.
0: Kulo pun menganapa sadar akan posisi saya. Niku cak kusna niku lho.
2: Apa aku? Apa aku?
0: Lho, medendeng ngoten niku, koyo jenggo ngoten niku.
2: Lha ngono iku awakmu nyalahno ngoten.
3: Ruame ngene. Ruame ngene iki.
0: Nggih.
3: Wis mari ta? Wis mari ta penggawean sampean?
0: Nggih, derek.
3: Lho laya tak ruame ngene timbangan segerame mbok ya iku dikerjakno kok. Kursi ku lho kok iso ana nggo nuker meja.
0: Wis. Nggih, cak kusna niku lho.
2: Saiki sep. Kursi iki tak totone.
0: Ya.
2: Saiki awakmu nak mburi kum-kuman nanduk mang ayo. Nanti cuci kono.
0: Lho, ngeten niku. Wong padha-padha pembantune merentah.
3: Lho ya gak merentah iki mbagi, Sam.
0: Mbagi dadi nopo?
3: Gas.
2: Niku ten. Ngapunten mboten gak ada pengertian.
3: Lho,
2: isep niku.
0: Lho sampeyan
2: sing gak pisan gak pindho
0: kok
2: anyen awakmu.
0: Aku ping telu kok.
2: Lho gak iya, ngeten niku. Nek dikandhani mesti memel
0: wae. Pun kula niku gak koyo kaya Pak Bagus niku. Kyange apik, pinter. Masih ngengken tumbas napa-napa susuk niku dikekno kula.
2: Eh, sap. On ngarani aku gak kaya Pak Bagus. Lah nek aku kaya Pak Bagus lah dadi juragan.
3: Lah iya lah dadi bojoku.
0: Maksude Pak Bagus niku juragan tapi saged damel contoh. Soal tindak tanduke niku apik. Lah niki padha-padha pembantune merentah.
3: Insap.
0: Nggih.
3: Bojone sapa? Pilihane sapa?
0: Nggih bojo sampean.
3: Lah iya.
0: Sampean.
3: Nyonya Nancy.
0: Nggih. Nah panjenengan sampean pinter milih bojo
2: jenengan Rayu. Rayu. Cek dikai bonus.
3: Saiki tak
0: sabar. Ngene iki ngene kok ATHR-an ditambahi.
3: Eh, tak insap. Iya wes saiki sampean oleh ngejokno totok gunung.
0: Iya.
3: Saiki tak tambahi. Maksudnya penggawean usu ngono iku deken nggo montor iku. Sing bagian iku jange tak gawa nang iku lho apa tak terno nang ndiku
0: nanti
3: nang pesenan wong pesen iku usu ngono nang mobil lho ya iku tambahane iku tambahane
2: nang mlaku ta
0: kok kula tak dikongkon lha niku cakus nang niku
3: tugase dhewe
2: insap insap
0: ojo ngopo nek arek nang kok sampean kok anu nopo koyo sayang ngoten
3: apa elee se awangi takusnan
0: ngapunten stop sebab sampean omongan sing enak nggih kadhe ngomong apa elee anjene kula elee
3: sing arep tambah elek ngono lho maksudku
2: potong ampes kaya ulrek garbes
3: usung ana aku katene metu takusnan ayo siap no
2: metu
0: kaya takusnan
2: eh rohan
0: tradisina
2: lo
0: nimbangane takusnan nggih ngejak kula po
2: sip
3: ya tambah isin pindok
2: isap
3: aku insap ke jawamu
2: ngapunten bu sap
0: apa
2: kono jok ngiri aku dijak metu kalau ibu awakmu kate iri ya ngelok potongan lah potongan kamu ya sak meter persegi
0: lah awakmu 3/4
2: loh
3: pas nanti usungi iku emang loh
0: gek usungan ini
3: jok ngomong aku karsiku ya sing
2: mundukur
3: meja
2: ku tunggu nama ini tungguan aku ini jangit dijak metu bareng ibumu
0: terus gayamu kok mau jerakan ngatur barang
3: rumah ngomongnya cakus naniku
0: gek ben pulang
3: pas nang ngosong
0: gek angkatan
2: nih nah ngeten nih lho bu isap nih ku kulon ini ngandani buatan pisan, buatan pindu kulon ini dicekal terus
3: pengimolas sampe ya mesti ayo ngarek itu mbundeli
2: ada ini bolah mawon sampe ini
3: ngoten lho ini percuma, omong sampe muntuk-muntuk ya percuma
2: makanya ini ngoten
3: insap ngomong insap
2: sampe ini ku nek nyukani nopo bonus tengah ini insap ini pun kata-kata
3: ini ngoten ini ku bonusan penggawean siapa sih bonusi insap hilalat gaene wong nak nyambut gane mbuler ngono gak karo.
2: Aduh banggel mawon. Kula niki kajeng kadang kali
0: rasane kula nggih.
2: Lho balik gak ya.
3: Gak.
2: Kandane trungu ae ngono kupinge iki heran aku.
0: Kula tandang gawe dirasani.
3: Dirasani. Ngomong ae sap.
0: Ya apa. Sampe kula gregel-gregel ten sampe kula pecat.
2: Rene.
0: Napa?
2: Omonganmu sing genah kon. Iki juragan kata kok pecat iki karo apa?
0: Kula pecel
3: apa penyet
2: ngarep
0: kok mulo
2: wes nang kono diselesekno
3: wes tak kurangi lho
2: ya
3: pun
0: beres
3: gajimu tak potong lho ya
0: mumpun
3: lah awakmu kaya ngono
0: pun nggih ngapunten lah sak niki
3: sing merendah ngomong sing enak
0: juragan
3: niku
0: ngapunten nggih Bu, Nancy sing ayu dhewe, Nancy sing likiti dhewe dhewe nggih.
3: Aja pringisan, aja pringisan, tak potong temen lho ya.
0: Alah pun kadek, kula niki trauma sak niki jaman pemangkasan. Nggih.
3: Ya iya iki.
2: Anggitmu potong rambut tak pemangkasan.
3: Wes ya, tunggu omah yo an.
0: Nggih.
3: Aja macam-macam lho ya.
0: Nggih.
2: Insap.
3: Pilih-pilih lho nek ana tamu.
0: Nggih.
3: Didelok identitase ya. Temen lho ya.
2: Heh, aja ngendi-endi lho ya. Omah iki aja sampai kosong.
0: Melok-melok ae kos-kos kon.
3: Wes ayo takusan budal ayo.
2: Monggo Bu, monggo. Pun kula siapaken mobilnya kok.
0: Lho, kok gandengan? Eh, pun gandengan ngoten ta.
3: Sapa sing gandengan?
0: Oh, mboten ah.
3: Kok mlaku bares kok jare gandengan.
0: Bares tapi tangane.
3: Heh, anu kula kepiye? Isam, awakmu sesuwe kok kurang asem ya. Temenan kok tak pecel kono. Arek kok.
2: Napa? Oh, niku ngomong sing apik. Lah, iki juraganmu lho. Kok aku gandengan-gandengan langit sama aku ya apa nih?
0: Gak apa-apa nih Kus, masih aku ya cemburu.
2: Sabis kan telosor kan.
3: Tak kosan, aja dipeting tak anu tutun batu aku bisa.
0: Saking aku
2: kau nih aku bawahanku gendeng.
0: Iya Edan.
2: Gue Edan. Mau bu, mau gerakan. Mau
0: wih, budal-budal lo kan. Walah pembantu ae. Kadek iri-irian Cak Kusnan ku apa tangane ya gak jauh beda karo aku. Wah, jane wong kok cerewet. Juragane gak cerewet.
4: Loh, aku gak kuat aku kudu ketemu Bagus iki. Aku wis kangen teman Bagus. Iki rumah saku ben ki menggo ing nengen ya, wayahe mantenan biyen. Iki biyen tak omahe kok sakit koyo ngene ya. Gede. Kek uape. Apa ya? Masuk iki mesti tuku uang. Iku ana uang nyapu madhep rono.
3: Pak. Pak. Pak.
0: Napa?
3: Pak eh. Pak eh.
0: Ngomong kali kula ta?
3: Nggih.
0: Oh nggih.
3: Nah kula teng pager.
0: Oh nggih, monggo-monggo nggih. Halo. Nggih. Monggo-monggo. Duh. Anu ngapunten nggih? Anu kula mboten gak ada duit cilik.
3: Oh, mboten anu, mboten
0: anu napa?
3: Anu kula
0: niki anu pun juragan kula pun pesen pun ngekek hati-hati kali wong pakaiane elek, potongan yang mencurigakan.
3: Nggih.
0: Sampeyan anu pun dangu njaluk-njaluk.
3: Kula mboten njaluk-njaluk, Pak. Nggih sepuntene.
0: Elek-elek ngeten.
3: Nggih, mboten napa-napa to, Pak. Ancene kula nantu kutho niki kula golekin anu niki, iki anak kula, niki fotone. Niki leres, leres griyane anu to, Mas Bagus to?
0: Lho, nggih.
3: Kula niki ibuke. Ibuke Mas Bagus.
0: Jenengan ibuke?
3: Nggih, kang dusun.
0: Ngapunten, kula wau pikiran kula sing boten-boten.
3: Sik ta, sik. Tapi niki leres napa boten nek griyane?
0: Lho, nggih.
3: Anak kula. Jane riyen kan boten ngeten niki.
0: Alat anu niki napa Pak Bagus kali
3: bojone sukses nggih.
0: Usahane sukses nggih. Makane niku omahe dibangun terus niki. Malah sebelah niku ditumbas.
3: Omah
0: niku nggih.
3: Nggih. Monggo nggih. Anu nggih matur nuwun. Nggih mboten maido nek anak kula niku sukses ya. Pirang taun mboten wangsul nggih sakjeke mantenan nggih.
0: Monggo monggo monggo pinan.
3: Nggih nggih nggih. Anu niki gawan kula niki pripun niki enten kula bantu
0: ngapunten.
3: Niki hati-hati niki enten anu nek niki barang pawon nggih. Enten doke niki wau. Dok pitik asli keng dusun.
0: Walah.
3: Nggih.
0: Betul sik ngeten mboten.
3: Lah nggih nek mboten gawan mengke rak
0: mboten niki wau mantun kula pel resik ngapunten. Sandal sampean sampean tekek njaba mawon sampean cuci kaki mriku.
3: Nggih nggih nggih. Ngapunten nggih. Pundi pancurane niki pandurane niki pundi?
0: Lah niku lho. Lah
3: pojokan niku ta.
0: Niku wonten anu kran. Lah niki sampean buka. Lah niku. Eh sampean isu dhisik. Kok sikile sampe napa bledokan tok ngoten yo.
3: Lah niki wau kula kejeglong teng ngene mriku pojokan niku wau lho. Lah
0: ngesaken. Monggo
3: enten becak merepet-merepet teng ngene kula.
0: Pun resik ya.
3: Nggih. Sampun ta nggih.
0: Niki. Monggo
3: monggo. Anu Pak dadase niki griyane anak kula leres nggih. Anu anak kula niku Bagus, mantu kula niku namine Nancy.
0: Nggih
3: to?
0: Nggih.
3: Monggo
0: monggo.
3: Saniki saniki pripun kabare?
0: Nggih.
3: Anak kula kali mantu kula.
0: Keluargane niku bahagia enggak ada anak anak setunggal punan.
3: Oh, enggak ada anak setunggal.
0: Nggih lucu nggih. Nggih, Bu, sekolah niki.
4: Oh, sekolah.
0: Nek mboten dalan tekan apa
4: paudan
0: lucu-lucu ya.
4: Nggih, pancene kira-kira niku nek mboten 8 taunan nggih 9 taunan ngeten lho, mboten wangsul. Duh,
0: monggo
4: kok niki wau kula kepanggih sampean. Kepanggih.
0: Nggih, nggih, nggih. Narak riyin, kula damelaken nunjukan nggih.
4: Kula tak teng mriki mawon, kula niki wong desa mengke. Lha kuwilap-kilap ngoten.
0: Jenengan niku kula ibuke Mas Bagus, pajragan kula.
4: Nggih,
0: mboten pantes lah anu lenggaten ngandap. Monggo ten sopan iki.
4: Kan iki rinjenge nggih. Napa kersane ten
0: nggih nggih nggih
4: nggih.
0: Kula damelaken munjukan riyen nggih.
4: Nggih.
0: Anu teh napa kopi?
4: Pun sembarang kula
0: mboten
4: nate ngombe kopi kula.
0: Nggih wis mbokoke sampeyan enakno mriki sampeyan kerasan-kerasan nek saged nginep mriki.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Mapa bang iku saya jopo nana iku lho. Nukure meja kerjaku.
0: Nggih.
3: Kari. Eh, sap.
0: Apa?
3: Mang tak weling ngopo?
0: Napa?
3: Gerbang ditutup.
0: Nggih.
3: Awang ditutup. Kok mengko kabeh mablek iki apa karepmu ya apa? Sapa awakmu kok aja nemen-nemen sapa lah kandhanane cek angele ya.
0: Anu, kok jenengan kok cepet mandi sih?
3: Kandhane map abang iku malah kari.
0: Oh, ketinggalan. Sampeyan niku nggih ngoten, kok bolak-balik lah. Lah sering lalian sampeyan niku.
3: Napa?
0: Napa?
3: Sapa iki? Eh, awakmu kok
0: nggih,
3: tak weling ya apa, Mang?
0: Napa?
3: Tak weling apa?
0: Nggih, maksudnya
3: aja sembarangan nerima tamu.
0: Nggih, nggih.
4: Iki apa bener Nancy ya? Nek delok awake kok saiki tambah ayu, tambah rotok lemu dede. Oh, Nancy mantuku.
3: Sap,
0: nggih.
4: Nah.
3: Lho,
4: nak
3: sinten?
4: Nak Nancy to?
3: Nggih kula Nancy. Lih. Sampeyan lapo nek kene, Bu?
4: Loh, lah aku ki emake Bagus lho, ya aku tilik. Omahe saiki wis malih dadi makrum-makrum ngene.
3: Sap.
0: Nggih.
4: Aku kan
0: sampeyan ngunjukan
3: sik sap awakmu kok wani-wani nglebokno wong e.
0: Sap. Nggih yo napa? Sampeyan nek wong liya mboten wani. Niki ibuke Mas Bagus, ibuke Pak Bagus. Gus,
3: nggih. Kayak ngene pakaiane.
0: Loh, saking des.
3: Delok-delok sap nek nglebokno tamu iku sap.
0: Niki saking desa. Anu napa sing nggih kasing saking ala mung ning kancane ibu.
3: Masih teko desa. Aduh-aduh sap. Sandal
0: nggih niku.
3: Aduh, kayak ngono getebel.
0: Nggih mangkane kula nyisihaken.
3: Rusuhe kaya ngono. Aduh sap.
0: Nggih bledok kabeh.
3: Digawe ki ya apa karepmu?
0: Nggih pun niku aku kula kensus. Niki
4: nak Nancy sih.
3: Eh sampean keliru paling Bu, sampean keliru. Nggih kula Nancy tapi Bagus liyane paling.
0: Mboten Bu. Fotone niki lho, fotone niku aku didodoaken kula. Niku fotone Mas Bagus nggih bojo jenengan.
4: Sik talah nak.
3: Wong tuane Mas Bagus iku gak kaya ngene. Isin-isin awakmu iku nyen kebacut sat. Nek diweling gak tau.
0: Lho kula. Mosok ngerti. Niku wong ngakune ibuke Mas Bagus nggih kula menghormati lah.
4: Sampeyan rak bener Nancy to.
3: Nggih kula Nancy
4: Bu. Iya Nancy rak bojone Bagus to.
3: Bojone Bagus.
4: Iya Nancy ku mantu.
3: Eh nuwun sewu nggih paling sampeyan keliru. Sampeyan pun nakon-nakon kula mantune lho nggih.
4: Aku ki bener-bener ibuke Bagus lho.
3: Paling Bagus liyane.
4: Nah,
3: lho mancangannya nih.
4: Ya Allah,
0: niki malah betul.
3: Betul.
2: Ya Allah, kok dhisik isap. Isap sabar. Sak lembar godhonge karo le. Sabar.
3: Iki
2: momo-momo.
3: Iku Cakusnan, delokan ku lho.
2: Ngapunten nggih, Bu. Niki jenengan panggling tak yo napa niki lak.
4: Nggih kula, makne Bagus.
3: Ibune Mas Bagus iku yo gak ngene. Kayak ngene lho pakaiane compeng-camping kok ngene aduh, reget kabeh ngene iki. Sandale gak
2: tebel. Iki ibuke Pak Bagus lho.
3: Linet kaya ngono.
2: Sampean
3: enggak aku gak kenal.
2: Waleres to, Bu.
4: Nggih,
3: iki ngono-ngono lho, Bu ya.
4: Aku kejegur got iki mau disrempet.
2: Lho, alasan kejegur got. Lah ngene kok kok jalno ae sop.
0: Lah nggih niku aku lek kangen istirahat riyen, Bu. Alo, apa boso mbek awakmu aku.
2: Eh, jane kok niku lali ta ya apa? Wes aku sapa?
3: Eh, insap gara-gara amdron kursi nek koyo ngene iki. Lah iki lantene sampe kok ngene iki lho, kok tebel.
0: Aku tak kula sing tanggung jawab pun anu kesaken niku wau. Niki nopo telo kali nopo ndoke petik kali bohong garang.
3: Aduh, apa iki aduh. Nak Nensi, iki oleh-oleh teko desa.
4: Aku Rene kepengen ketemu Bagus. Aku kangen karo anakku.
3: Sampean keliru, Bu. Iki duduk palingnya Mas Bagus liyo.
4: Jarene aku mau. Sampean jarene wis duwe anak, berarti aku wis duwe putu.
3: Lah apa sampean ngurusi aku bandhe anak bakal duwe anak?
4: Aku pengen ngeru putuku.
3: Wis sabar. Insap.
4: Niki. Aku wis lali ambek makmu. Mbak lho. Bagus nang ndi?
1: Kulo pas dosane Pak Bagus.
3: Tanggung jawabmu, Sap. Ayo, gawan metu wong iki.
0: Lho kersane anung nginep mriki ten kamar kula mboten napa-napa sih, Bu.
3: Oleh insep kok aja kakek lamun. Ka, Bu.
4: Nduk. Aku kepengin ketemu Bagus, Nduk.
0: Ngapunten Bu, kula mboten semerep niku. Kula menghormati Bu Mas Bagus kok.
3: Pancet ae wis diomongi kok.

0: Kung iki aku gak iso mulih apa enggak nang desoku. Jene mune iki yo rasane wong melarat. Nek mertamu nang ngene wong suke iku mesti disiyo-siyo. Monggo nenjing yo bantuku dhewe.
1: Bu,
0: Gusti.
1: Ngapunten, Bu.
0: Aku tak lungguh. Nggih, nggih ngapunten kula tak lungguh teng mriki nggih, Pak. Nggih,
1: sampeyan lenggah mriki, sampeyan lenggah. Nggih. Mantun lanopo kok nangis.
0: Kula niki lho, dangu mboten kepanggih anak kula. Pun enten 8 taun apa 9 taunan wonten nggih, Pak nggih. Lah kula padosi riyen niku omahe biasa gitu. Teng kota mriki. Lah nyambut damel usaha dangu mboten langsung kula niki mboten kuat ngempet kangen, Pak. Bareng kula purugi. Pun dadi omah sugih. Nek kula kinten nek niku tiyang sanes tibake bener niku terus omahe anak kula. Tapi lah kula niki disiyo-siyo kali mantu kula lho mboten asal mlebu.
1: Ditangisi, sabar mawon sampean Bu. Terus saniki sampean badhe kesapundi?
0: Lah kula niki nggih mboten ngerti lho Pak, ning pundi niki wae saking kula kepayu ditundung minggat. Nah kula niki nggih bingung nggih. Kula niki arahe tenggene desa desa Randu Alas itu pun tinggi.
1: Jadi kau wonten terminal.
0: Oh, terminal. Nek melapah mawon tebet anak.
1: Boten kali.
0: Anu tak apa.
1: Kalau kilo.
0: Oh, ngeten.
1: Kali kiloan.
0: Kempun nek anta nak pamit melapah segi.
1: Punya tenun.
0: Nopo.
1: Kami closing terakan pikong terus bumbu.
0: Kalau ni baca dada
1: tenun. Kata tiang jambu-jambu. Kata tiang nakal-nakal. Mau tenun. Kok sampai ni? Gak ada ali-ali
0: kendang.
1: Gila. Wah, pas kulon sampai kita jambu itu ya nopo.
0: Nah, kulon buatan gak ada arto lo pak. Nek sampai terakan mereka.
1: Kalau nganu barengan
0: tu. Macam ni nek kulon nek mengali-ali ngoten gada. Nikiran kulon ali-ali kulon kali. Kalung kulo nggih enten tapi nggih mboten ageng wong kulo nggih teng dusun niku nggih dodol-dodol.
1: Sampeyan iki sampean lepas riyen.
0: Oh ngoten.
1: Nggih. Mungkin mriki kulo
0: niki sampeyan nggih. Ali-aline. Napa ngeten mawon kulo dol tenggene sampeyan tak nggih sangu wangsul.
1: Saya ini ngoten. Mungkin kulo tutaken sampeyan mriko.
0: Kulo mesti berarti diterahkan ke sa terminal nggih. Kula niki mboten ngerti napa lor kidul lho Pak.
1: Nggih kan kali kula tukul kiting ngeten nggih.
0: Nggih niki ali-aline niki.
1: Nggih.
0: Nggih. Niki kalih nggih ali-aline.
1: Kalung-kalung pisan
0: niku. Oh, kalung nggih. Pun niki mongko pokoke mengke niki mengke saged dados dhuwit terus mengke kula ge sing wangsul kula mengke wedi nek bayar-bayar napa-napa ra teng kutho niku tibake napa-napa mbayar e.
1: Pun nggih, kula cepeng nggih.
0: Nggih.
1: Ngapunten kula tak bayar iki niku lho, tak kula nggih warung mriku riyen nggih.
0: Oh, warung lah niku warunge teng seberang.
1: Kula mau kan ngombe teh dari.
0: Niku mengke dicade teng mriku. Kula entos nggih teng
1: mriki. Nggih, terus mawon nggih.
0: Nggih.
1: Pun ngali-ngali nggih.
0: Nggih.
1: Pun matur suwun.
0: Nggih. Walah. Muga-muga iku engko iso dadi duit. Muga-muga engko dadi duit. Wong e wis mlebu warung. Loh. Kok suwi meneh?

0: apa sampean kok anu an. Eh, anu bingung nggih bingung. Nyincing dasre pun dukur-dukur
1: sampeyan. Ya ngoten niku.
0: Sampeyan kok bingung.
1: Sampeyan niku namine sinten?
0: Kulo anu Pak Insap
1: nggih. Oh, Pak Insap.
0: Nggih.
1: Pak Insap
0: nggih.
1: Sampeyan kulo critani nggih. Kulo niki pun mboten gadah napa-napa, duit. Duite wae pun ketok disadok kalian Nancy.
0: Gih.
1: Barang-barang kula pun mboten enten. Kula keplayu tugi mriki wae wonten tiyang. Terus e badhe ngedol ali-ali kula kalih kalung. Nah niki terus e badhe didol teng warung lah malah mboten mriki kula mboten kata napa-napa.
0: Lho berarti sampean kula kena gendam sampean.
1: Napa?
0: Dikendam. Nggih.
1: Lah kok mau terus kaya tiyange niku sae ngoten badhe ngeterangaken kula.
0: Lha iki alus waduh ya napa?
1: Berarti kula niki
0: kendam.
1: Pun mboten ketok.
0: Tiyange ya napa? Tiyange ya napa?
1: Dhuwur. Rambate gondrong.
0: Mboten wani kula kate dhuwur.
1: Sampeyan ngoten. Kuwi ana apa aku iki?
0: Nggih ngeten lho. Aduh,
1: kula aku pengen mulih Pak Insap tapi niki, gak runggone.
0: Nggih badhe ten pasar niku aku kok nggih ati kula mboten enak, mboten biasa lewat mriki kok lewat mriki. Tibake ketemu jenengan. Dadi sing digendam niku napa mawon sampean?
1: Ale-alene kale.
0: Lho,
1: Mas yo cilik-cilik wong niku. Nggih. Asal kula oleh saking dodol botok.
0: Nggih sing sampean damel niku.
1: Nggih.
0: Walah.
1: Kalunge setunggal kalih gram.
0: Aduh, ya apa kula
1: Pak Insap.
0: Nggih.
1: Kula kenapa kula melok sampean teng pasar mawon nggih?
0: Lho, lah melok teng pasar kula lah ya napa? Ngeten lho, kula mboten saged blonjo.
1: Nggih pun nek ngoten, nggih pun kula tak teng mriki. Nggih,
0: kencik.
1: Pun kula tak mati mawon kula badhe sekali.
0: Niki kula enten niki kula gadah kebetulan gadah duit. Niki mboten ngadah. Niki saged damel tumbas maem, nggih damel transport bae jenengan masuk ten desa ngoten
1: niki anu ta niki dhuwit sampean piambak
0: nggih dhuwit
1: mengki nek dhuwit mantu kula sampean mengki diajar mantu kula
0: mboten niki sing dhuwit blonjo niki lho ten sak mriki
1: niki
0: sing
1: ikhlas
0: kula ten dompet
1: sampean ikhlas nggih
0: ikhlas kula nggih ngapunten kula mboten saged bantu sampean nggih
1: kula tampi Pak Insa matur nuwun
0: waktu diusir dijerongkokaken jeragan kula Nancy, kula nggih mboten saged nulungi. Kula niki pembantu mboten saged anu mboten berhak kalah. Lah kula sakniki ngeten iki kesempatan nulung jenengan ngoten lho nggih. Nggih.
1: Matur nuwun nggih Pak Insa.
0: Nggih. Gimpun kula tak lanjutaken ten peken nggih.
1: Nggih matur nuwun.
0: Pun ati-ati lho dhuwit niku
1: nggih. Nggih.
0: Pun kula pareng riyin.
1: Matur nuwun. Ya wis. Mas yo kahananku koyo ngene. Kudu kuat. Duit iki tak hitung ana 75.000. Kira-kira aku muga-muga esok ketemu golek anakku. Tapi aku kudu ngiwa tanengen yo.
2: Aduh. Sesekku kumat kaya iki. Dia spray. Semprotku ndi? Oh, iko pe. Lokur.
3: Si. Iku enek mobil mandek. Lah kok enek wong lokur kok geraya-geraya. Ya opo iki? Aduh, iku lho mobil ki wong sugih kok wong jahat. Wis gak apa-apa sak tulungane.
4: Mbak, napa? Oh, niku nggih, niki jenengan niku sesek. Aduh sesak napas. Ya apa? Oh iki, niki nggih. Niki pon kula pasange. Nah, niki sik rien. Pon jenengan kula. Nah, pon disemprotaken nggih. Nggih, pon niki ditutup. Anu ditotor rien nggih, Nak. Ditotor rien anu napa? Napase nggih. Tenang rien. Niki wau dos pundi? Pon saged lungo. Nggih, kula jagang mriki nggih. Pon mriki. Kula jagang, kula pangku. Pon pripun? Pengin anu tenggene mobil mawon. Lungguh teng mobil ta kula gendong nggih. Nggih. Nah, nggih. Pun. Wis ayo kene nak tak bobong. Nah, wis lungguh. Nah. Pun wis sak lungguh tenang. Alate sing kanggo apa sing kanggo iki kanggo napase niku niki dipasang sing tepak nggih. Riyen tak taleni riyen nggih. Niki

0: Kalau Rani tenggene si Rani kita nggih. Nah, nggih. Pun pun tenang tanah. Pun tenang tanah sampean. Mboten usah loro-loro nggih, sampean iku arek ayu. Masakno nek sampean iku loro kaya ngeten, Nak. Sik nom sampean iki
1: kok ditulungi.
0: Nggih, Nak, mboten napa-napa, dene wajibe tiyang kedah tolong. Kula wau kaget lan sampean ku medhun mobil kok terus tiba.
1: Iku mereka semuanya sinten.
0: Kulo, Nak. Nami kulo Sumini, Nak.
1: Apa Sumini?
0: Nami ngapunten. Pun kulo mboten teng mriki nggih, kulo tak medhun. Kulo wedi, Nak. Kulo niki tiyang saking dusun. Mengke mobilnya sampean mengke kotor. Kulo mengke sampean seneni kulo wedi, Nak.
1: Ibu niku sampun nyelametaken nyawa kulo. Kulo niku oleh mboten ditulungi kalian ibu, mboten dipenderitakan alat kulo niku. Kulo sampun mboten saged bernafas, Bu. Mungkin kulo sampun meninggal.
0: Lah, pun ngoten to, Nak. Pun mugi-mugi sehat sedaya.
1: Sing penting tangan putih kali panjenengan lho, Bu. Saestu.
0: Mboten tanak mboten napa-napa.
1: Bu asemane sinten?
0: Nggih, kulo sampun matur nggih Sumini.
1: Nggih, Bu Sumini. Nami kulo Citra.
0: Oh, Mbak Citra. Mbak Citra sampean iku tasih meneng, tapi nggih kula nggih mboten ngertos napa nggih riwayate penyakit sampean niku nggih. Nggih mugi-mugi mawon ndang diparingi sehat, diparingi waras nggih. Sakniki pun lega ambekan. Anu napa nek menawi enten napa ngombe napa-napa jenengan
1: nggih minumi.
0: Nggih kaya pedak mboten kersane.
1: Betul. Nggih. Ibu dalemi pundi?
0: Rumah kula niki dusun lho, Nak.
1: Oh, dusun. Kok caket nang mriki?
0: Walah. Nggih, Nak. Napa kula angsal crita tanah kali sampean, Mbak Citra?
1: Monggo, Bu, monggo. Nggih. Jenengan
0: kula niki sakjane kan pengen madosi anak kula, dangu mboten kepanggih. Sak mantune rabi niku.
1: Nggih.
0: Lah omahe niku. Omahe niku teng kutho riyen niku mboten patek apik sakniki dadi apik magrong-magrong lah kula niki rak rondo tanah mboten ate bojo kit lare niku cilik sakniki bareng wis gedhe bareng wis mulya uripe niki wae kula mboten pedhok kali anak kula dhewe nami pedhok kali pembantune niku leres griyane berarti kan mon sukses to Nak tapi mantu kula bojone anak kula niku mau kula disaduhi oleh-oleh kula kewani klopo asal bumi ning desa kalendok pitik sing kula jaga tekan griya malah dipecahi kok rasane kula niki mboten pantes pedhok tiyang sugih. Mulane kula niki wedi kalih sampean Mbak Citra.
1: Kula mboten ngoten pun panjenengan Mbak Citra kenal untuk monggo kula teraken.
0: Mboten usah mengki kula tak ngrepoti sampean Mbak Citra.
1: Kula teraken mawon Bu. Mboten mobil kula niki nggih.
0: Mboten
1: ati panjenengan mboten kada bojo nggih.
0: Mboten
1: rondo nggih.
0: Napa sampean mboten gila ta Mbak Citra kalih kula.
1: Mboten panjenengan kula cantik tasian kula tambahaken pakaian nggih nggih
0: Mbak Citra sampean iku tiyange ayu masih enten kekirangan kangge kesehatan sampean tiyange kok sae mugi-mugi tetulunge sampean iki mengke saged marasaken antuk hidayah Gusti ngoten nggih Mbak Citra. Nggih pun kula kurun Mbak Citra. Sepunten nek kula ngrepoti sampean Mbak Citra.
1: Mboten ngrepoti kula niki malah remen lho tepangan kalian panjenengan iku Bu. Saestu.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula niku nggih mboten nggadhah ibu.
0: Oh,
1: sing alit niku pun ditinggal ibu kula. Nggih, kula niku lek ningali jenengan kok kados ibu kula, Bu. Saestu.
0: Sampeyan nggih mboten nggadhah ibu. Nggih. Mbak Citra. Terus
1: alit
0: ngoten. Nggih pun Mbak Citra didongaaken mawon.
2: Mugi-mugi ibu
0: Mbak Citra Husnul Khotimah nampi kasuarga dengan ngersani Gusti Allah nggih Mbak Citra.
1: Ibu, ibu. Ibu nggih. Kula asal.
0: Ibu Mbak Citra
1: rangkul ibu.
0: Nggih. Mriki Mbak Citra tak rangkul Mbak Citra. Ibu Mbak Citra.
1: Ibu,
0: alah ibu, ibu cahayu nih kaya gini kok. Nih penyakit kaya ngono. Gusti muka-muka saman paringi panjang umur. Eling bareng ibu. Itu gak akan mau nih Mbak Citra nih.
2: Ya pun, nih ibu kok asik sonta. Nek sih gak sebadu ngeterakan kulo nih monggo. Matur nuwun sanget lho nih Mbak Citra.
0: Mak kita dusun loh gih, jalannya jembrot, mobilnya nek reket mboten napa-napa. Nggih pun.

0: Pandi.
1: Iya, Pak. Siap, Pak.
0: Tugas-tugasmu wis selesai?
1: Ampun. Jangankan tugas, sing mboten tugas kita selesai no kabeh.
0: Apa sih?
1: Ya, pokoknya bersih-bersih gitu kan. Bersih-bersih, Pak.
0: Lek pancen awakmu sambat nyambut gawe melok aku kurang tenaga. Ngomong.
1: Sing sambat iki sinten? Justru kuwi happy kok. Ora sane ku happy. Jare arek nem-nem kan happy.
0: Bahasamu saiki luar biasa. Oh,
1: ki nopo sampean?
0: Bahasamu luar biasa.
1: Kula mesti tahu malah sampean ngerti lho wong sampean niku gak isoan.
0: Duh,
1: blobo. Jaluk apa dikeki?
0: Aku kate takon bare awak.
1: Nggih.
0: Aku kate takon bare awak.
1: Takon apa?
0: Awakmu tak kon data janda-janda yang perlu disubsidi. Bahasaku gak santunan.
1: Nggih.
0: Diperhalus disubsidi oleh janda pira?
1: Nggih, mulai sampean kongkon wulan. Bisa nika nggih, rong wulan iki.
0: Iya.
1: Wonten 103 ekor rondo, Pak.
0: 103 ekor janda.
1: Ini lemu-lemu, Pak.
0: Eh, aku gak butuh lemu ini, masalah. Loh, yang memang betul-betul perlu disubsidi.
1: Justru, wong sing gak duwe kan stres, Pak. Stres cok mengaruhi awak lho, Pak. Wong stres cok tambah lemu iso. Dadi rondo wis tak kumpul golongan stres, golongane wong lemu-lemu tok.
0: Ngono.
1: Lah saiki tantangane sampean mawon. Mangane akeh lho, Pak, lho, Pak.
0: Loh, ndak tegese ngene lho. Sing pantes aku ngekeki bahasane kok santunan niku mau piro per wong?
1: Nggih.
0: 1 juta cukup.
1: 1 juta niku itu anu wulan apa hitungan tahun?
0: Wis enakmu. Kekayaanku iki, sorry. Aku gak pamer, gak ngono. Aku iki wong sugih.
1: Mbok ngerti wae wong sinten, Pak Bagio kok
0: gak gelem sombong, ya toh. Tak gawe apa dhuwit iku ngene.
1: Sampeyan kalih pembantu nyanyo.
0: Nyanyo.
1: Dikenane niko?
0: Heeh.
1: Sampeyan kaen tuku blonjo nang pasar?
0: Iya.
1: Sesuk 600.000.
0: Iya.
1: Kon ngepek. Iku lho simpen, Pak.
0: Ngepek ya?
1: Nggih.
0: Terus
1: sampeyan kon ngisi bensin?
0: Iya.
1: Niko?
0: Iya, iya.
1: Sesuk 400.000.
0: Ngepek.
1: Mbok jare sampeyan kon nyimpen, kula simpen.
0: Mbok simpen?
1: Nggih.
0: Mbok simpen. Nglompok pira saiki?
1: Saiki pun 3.600.
0: 3.600.
1: Nggih.
0: Bayaranmu pira?
1: Bayarin kurang sebulane 1.500.
0: Saya betul ngasih. Berarti rong wulan aku gak bayar awakmu.
1: Loh, kok dipono kalau ini apa sih, Pak?
0: Gak. Eh, kolam renang masih mau kuras kolam renang.
1: Oh, lo kok begitu cat bareng atau lo? Lo kok cat bareng? Pia itu kan
0: biru ya.
1: Biru. Iya. Lo ganti, Pak.
0: Mau ganti cat.
1: Cat
0: supaya kelihatan suasana yang lain.
1: Pesona.
0: Iya. Mau ganti apa cat?
1: Abang.
0: Ya ampun. Lho opo iki kolam renang
1: diperbarui, Pak. Dadi wong ajeng berenang niku wong sing lemes. Sangat semangat ketok merah-merah menyala ngoten.
0: Jare sapa? Kon niku yo opo sing iki? Ngene. Pemelihara apa kok pemelihara? Ingon-ingonku sing sakmonake niki.
1: Nggih.
0: Manuk-manuk iku wis mok pangan.
1: Ya ampun, Pak.
0: Wingi awakmu
1: kan sing keluwen.
0: Wingi awakmu njaluk dhuwit aku.
1: Nggih.
0: Tuku manuk opo, Pak?
1: Nah, sesuai permintaan jenengan lho.
0: Ajari awakmu manuk bulbul.
1: Mboten.
0: Manuk opo bulbul iku?
1: Jalak uret.
0: Jalak uret.
1: Nggih.
0: Iya. Aja sampe ana sing keluwen.
1: Pak kula mun percaya, Pak. Makane kula ngarep mun ngomong, kula dadi pembantu jenengan iku happy. Wis gak kuwatir blas blonjo teng desa niku lancar, Pak.
0: Perusahaanku.
1: Jenengan kula sih akeh teng mriki.
0: Perusahaanku pitu.
1: Nah niku napa?
0: Mari ngene aku kate ngembangno maneh usaha maneh liyane awakmu tak dadekno direktur ya pikir.
1: Waduh. Iki kemelipen, Pak, masuk kula pembantu direktur niku lho.
0: Lho ya gak apa-apa sih nek awakmu kan wis melu aku tahun-tahun wis ngerti cara kerja.
1: Mau direktur komisaris mawon.
0: Ya apa?
1: Komisaris. Eh, kula enggak ada usil, Pak.
0: Apa?
1: Duit sampean ngene kata.
0: Iya.
1: Luwe-luwe. Gawe makan bergizi gratis apa?
0: Makan bergizi gratis.
1: Nggih.
0: Aku kate ben minggu rencanaku gawe pengobatan gratis.
1: Nah, niku.
0: Pengobatan
1: gratis. Paling dibutuhkan wong niku kan kesehatan, Pak.
0: Iya,
1: kesehatan niku melebihi segala-galanya.
0: Pengobatan gratis.
1: Cocok.
0: Pengobatan medis dan non medis.
1: Loh. Sing medis.
0: Sing medis dokter akeh.
1: Dokter.
0: Dokter akeh. Sing non medis lho sing angel golekan.
1: Apa sawure to?
0: Tegese
1: non medis iku berarti melalui
0: alternatif, pengobatan alternatif ngono lho, ya ta. Apik po gak kira-kira? Kan kadang-kadang ono wong sing ngene, ono wong sing gak gelem nang nggone medis, wedi disuntik
1: dan ya ta. Enten, Pak.
0: Ono ya.
1: Cocok niku, Pak.
0: Dadi nek
1: supranatural, supranatural.
0: Engko to mesti diarani awak dhewe klene.
1: Oh, mboten wong niat nulung tiyang kok.
0: Enggak ya.
1: Dikleni.
0: Ngono ya. Nggih. Kira-kira nek awakmu ndelok aku iki sakjane bosen nggih klambi ngene. Enake aku nggih klambi apa
1: kira-kira? Sak klambi nari, Pak.
0: Di omonganmu lho,
1: Pak. Sampeyan yo ngono, Pak. Jeneng dhewe akeh nang mul kono.
0: Mul apa sih mul?
1: Iku sing karep tiyang.
0: Plaza,
1: mall,
0: loh,
1: Mbak,
0: anakku yang cantik, anak semata wayang, wis keliling nangone perusahaan-perusahaan tuh, sayangku.
1: Di tengah perusahaan diseneng kali karyawan-karyawan, Pak. Banyak ketan nih, banyak cewek nih.
0: Lo tak kandani, anakku nu wis tak didik. Duwe wong tuwa sing soge ojok sampe sombong.
1: Nah,
0: lek ana karyawan to sapa sing perlu bantuane dibantu.
1: Mboten cuma karyawan kok ten dalan-dalan tiang-tiang dikei, Pak. Sak pote wong dikei, cuma sayangi, Pak.
0: Apa-apa
1: sayang. Aku gak tau dikei.
0: Hitungane. Nduk. Kesehatanmu ya apa? Alhamdulillah ya. Ketane kok ketok kaya sedok pucet ngono. Apa? Lho. Oksigenmu iku ya sing kalengan niku sing digawa lunga-lunga iku. Terus akhirnya? Oh, ana sing dulu iki.
1: Sampeyan semabut.
0: Ngocok atuh. Keto-keto enang.
1: Proses sampean, mungkin sampean membayangno ibu biyen.
0: Si. Menurut bapak, ibumu iku ga ono wanita sing kaya ibumu nang donya iki. Terus yang apa meneng ngomong kok persis Bu? Apaan sing persis? Dipeluk dengan kasih sayang ngono.
1: Dengan darah ngoten nggih.
0: Eh?
1: Rondo. Ya apa dilebokno data iku motek.
0: Mendi nek kono janda iku. Apa buka ngono sini?
1: Mau satu trulekur, Pak.
0: Terus.

0: Ngono ya. Gitu ya. Kangen. Makarepmu.
1: Napa lemah lembut ngeten. Penuh kasih sayang ngeten.
0: Mau terorono. Gak mau kayak duit. Iya, iya, iya. Terus.
1: Pinter gak ada pahala bujinya nih.
0: Yo, nek bapak ngunuh iku lek pancen niku judu paringane Gusti Allah. Yeah. Bapak agak no.
1: Kalau jodoh akan kemana?
0: Akan kemana? Gak
1: kemana-mana.
0: Cuma ini lho, Duk. Lek pancen pilihane aku manut karo anak. Nek pancen pilihane anak itu api, aku nurut. Ning, ojo ngomong nek bapak iki wong sugih. Ya. Bapak tak macak wong biasa, pendek ya ngono.
1: Bapak cek nyamar.
0: Lah, bapak
1: kula tak nyamar dadi pembantu mau lho.
0: Lah, Dik, wong awakmu ya pembantu sih. Omongan opo opo sih? Dik, carane ngene, carane ngene. Engko nek aku ambek anakku Citra ki nang omahe ibu iki mau sing nulung anakku. Awakmu mumpul sih. Iya ta? Awakmu sih deloken kadhane jaen omong-omongan ya opo wonge.
1: Kene bener dibalik mau, Pak.
0: Dibalik ya.
1: Kula nyamar dadi sugih ganti sampean, sing dadi pembantu ngene apa? Ayo. Ayo.
0: Kok kepengin dadi wong sugih ta? Wis, tak turuti ya, Nduk ya. Ya, tak turuti. Bapak tak siap-siap. Nggowo apa kok nang kono? Nggowo apa? Hah? Oh. Nah, iya. Oh, gak usah nggowo apa-apa ya. Ya.
1: Ditinggali mawon.
0: Pancingane awak
1: mesti sik semu. Dering-dering.
0: Aku tak nganggo diburi ya.
1: Semerap kepastian wong guyu apa kepribadian apa?
0: Lah, iku
1: mah. Lah, melalui penyamaran niku.
0: Ya.
1: Dhewe nyata letak dene
0: kan. Ya wis, nang ngono. Ngene ae. Ngomongo nek aku iki engko tukang dandan apa tukang las ngono.
1: Tukang patri lah pokoknya.
0: Tukang patri. Ya. Tukang patri. Engko delok ya apa? Tanggapan ibu iku ya apa? Ya.
1: Itu cara menguji ya.
0: Iya.
1: Kira-kira ya apa sih pribadian jari anak sampean kan api.
0: Api, iya. Ngono ya.
1: Masih, Pak.
0: Saiki kita. Saiki ya. Ayo. Delok ya.

0: aku nak iling-iling arek wedo ayu sing jenenge Citra iku kok yo gak putus-putus yo. Tapi nek tak bandingno karo mantuku kok yo adoh men. Citra iku ketok nek wong sugih. Tapi ora jahat koyo mantuku. Apa yo mergo mantuku mergo sugih lakek-lakekan. Ngantek miloro aku koyo ngono. Wis aku kapok gak ning kutho maneh. Aku nek eling mantuku dadi nelongso, gak iso pedhok bagus, malah pedhok sing wedok. Bagus, ngene ku krasa tanggak ta lele nek ibu iki kangen. Sujune ibu kok iso muleh. Bagus. Iku ana yuk umur. Yuk. Yuk. Yuk.
1: Lapor nangis. Kok nangis
0: kulo. Yuk aku sepurane yuk aku teko kutho gak nggawa jajan. Aku ki oleh malah susah yuk. Tapi kok mari susah iku aku rodok seneng yuk. Ambek bagus iki gak petuk yuk. Aku malah petuk karo bojone bagus Nancy lho yuk. Saiki mergo sugih omahe makrung-makrung aku diajar disaduki yuk. Dadi olah-olah sing mbok titipi kok klopo iku telu, terus telo, gedang, kacang disaduk jenenge ndok pitik sing awak dhewe didadekno sitok sak kresek dipocah yuk, diitek-itek yuk. Aduh aku nelongso yuk. Tapi pembantune api yuk jenenge Pak Insap yuk. Agar aku lunga yuk ya aku saking bingungku aku kedijambret wong. Jari ini kena gendam jari Pak Insap alih-alih ku loro ampe kalungku hilang yuk. Jari ini areke di kepiarno di ijolno ning warung wonge mluwayu yuk terus aku petok Pak Insap iku mau disangoni 75.000. Maksudku aku moleh. Aku kan mlaku yuk. Terus tak jutukno ya yuk yo. Aku kan mlaku arek ning ngene terminal. Bedok arek wedok yo lara sesek. Alate apa sing kaya apa oksigen apa-apa ngono kuwi lho sing kanggo sesek iki aku yo gak eruh urusane dokter ngono kuwi ya. Pokoke alate sing kanggo sesek iku gak iso njupuk dek tak tulungi yo. Nek matur nuwun yo bolak-balik nek iki wong sugih tapi apik atine yo. Njaluk rangkul aku tak rangkul yo aku ngesakno yo. Are wayu tapi kowe kedunungan penyakit koyo ngono lho yo. Mari ngono mantuku sing suki lagi ae kok yo dadi kereng ambek aku ngono lho yo. Aku ki nelongso yo. Nang kutho golek anakku bagus gak pedhok. Agar aku mulai diterno iki sing Citra iki sing apik. Duh nek gak ditulungi mbake kuwi mambuh aku iso teko omah mung gak lho yo aku pedhok sampean po gak lho yo.
1: Macem-macem
0: kahanane. Lah ya
1: apa sing anake
0: sampean sugih kabeh. Iya. Malah apike kaya ngono.
1: Antene
0: ya apa ya? Ya wis. Ya sawet dhewe kudu ikhlas ya yuk ya. Tak ikhlasno nek ku nyelengi tuku ali-ali ambek tuku kalung ya kaya ngono lho nyu. Kok
1: nyambut gawe wong tetulane ra.
0: Ya wis aku. Aku sesuk lho yuk wayahe buka dasaran ning ngarep lho yuk. Sik bantuan dek ngi. Ya wis engko ewang-ewangan ya yuk ya, tapi sampean warunge ya tetep buka.
1: Nek gak duwe dhisik, ya setoran lho aku kan dik ono.
0: Ya wis ben ning kono sik ojo sik engko tak genek kurang-kurang. Yuk, kono wong tolah-toleh ning ngarepku sapa? Iku ono wong lanang.
1: Wong lanang.
0: Tolah-toleh ning ngarep lho. Sopo iku?
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih, monggo pinarak.
2: Basum.
0: Loh, anu toh.
2: Sinten? Oh,
0: nggih. Nasu. Puluhan tahun gak pedo. Dadi
2: kula niku mboten sengaja medhayo niku mboten sengaja, gak sengaja iki mangkane.
0: Lah jane
1: tolah-toleh.
0: Oh, nek sing omahe Yongku sing ning kidul kali sing biyen jaman nak dhewe sekolah, sekolah impres jaman biyen ke didol, Yongku gak enek didol. Terus aku dikeki Pak Lek kongkon ngedekno omah kene jejer karo Yuk Mur Tanti.
2: Gak kenal lokasi kene kok.
0: Mari ngono aku ketularan dodolan aku isok masak saiki.
1: tak uruki tak pendi.
0: Duwe warung to.
1: Aku duwe warung kan ono bondone. Kene sing duwe bondo tak uruki carane nggae goreng-gorengan, nggae potokan, nggae grengkesan tak uruki.
0: Akhire aku iso.
2: Kasih ijen ya, Mbak.
0: Lho, nah, alah, aku ki ora mikir ngono-ngono kuwi lho, Cak.
2: Sampeyan iki sik
0: sik
2: nom lho, Cak.
0: Wis aku ki ngene digawe.
2: Mangane sampean golek pangan dhewe soro ngene goreng-goreng
0: apa-apa. Digawe repot ngene lho gak gupo. Lah aku nek malah nek iku meneh malah repot ngopeni wong raan. Ngene nak wis dhewe.
2: Nek jare aku ya
1: sampean golekno bojo.
2: Ya mesti
1: ngono. Iya wong dhek ayu dhek enom. Ya nek aku tuwek.
2: Eh, ngene cuy ya. Aku ki lak ndek kanca. Ya ya ki jomblang iki lho ngene. Jare kok aja jomblang oleh gemplang ngono. Muga-muga aku meneh lah jenang ya.
1: Ya lah jenang tak dongakno.
2: Aku duwe kanca.
1: Sampeyan niku glemo, sampeyan niku jek enom, jek payu, jek. Nek yen aku wis tuwek aja iri aku.
0: Yuk Mur, aku ki yo jek kapok ambek kuwi mau lho.
1: Kapok ambek anak
0: mantune.
2: Ngene. Aku duwe kanca, ya Mas ya penggaweane kuwi tukang patri. Tabung api.
1: Tukang patri,
2: tukang
1: soder ngono iku lho ya.
2: Soder kompor, gawe dandang,
1: gawe anu. Iya iya iya iya.
0: Koncone sampean.
2: Koncone aku. Aku kenal pribadine wong api. Yo
0: Mur, nek Cak Pendi iki kenal, berarti kan Cak Pendi roh hatenate.
1: Yo roh.
0: Lah tapi apa kira-kira pantes sampe aku lumek koyo ngene Cak Pendi. Lho ya apa sih? Lah aku lu durung muni iya. Aku wedi
2: ngene iki. Iki gawane, gawane.
1: Gawane.
0: Lah lah gawane. Apa
2: iki? Ya wis sering trimo
1: lah. Masalah digawakno kuwi lho. Kopi.
0: Iki
1: jajan iki.
0: Aku terus opo iki? Ono
2: pakaian ono sembarang iki mong teko kancaku.
1: Le, glemo, glemo.
0: Aku nah aku rung ruh wonge lah terus yo opo to yuk Mur?
1: Enggak apa-apa lah.
2: Sampe lak pertanya aku sih.
0: Iya.
2: Sampe lho roh pribadiku sih kebagian gitu toh.
0: Ya jane sampean gak tau mbuju.
2: Nah, ini aku ada nawani sampean berarti wong api. Tapi wong tukang patri.
0: Sampean ojo nambah-nambahi lho yo nek api omong api, nek gak api omong gak api.
2: Api.
1: Le, njagakno anak yo gak mesti ngene kok anak sampeane gak Jawa. Ketone gak Jawa.
0: Aku ki
1: pomo lho sing arep sampean lakonono.
0: Jadi aku soalnya kapok.
2: Ala-ala cuman simpen
1: gak apa-apa. Iya, simpen tak lebokne yo. Lebokne.
2: Monggo, Pak. Cak Kang.
3: Ya nuwun.
0: Monggo, nggih. Waalaikumsalam.
1: Yuk temono ana sing apik.
0: Wong
1: e ganteng.
0: Wis aku ndredeg
1: gak apa-apa. Wong e ganteng, wong e glemo-glemo. Nyun sewu lho, Mas.
3: Dipun tepangaken nami kula Bagio.
0: Oh, anu Kang Bagio
3: ngaten. Nggih.
0: Anu kulo Sumini.
3: Oh nggih. Nah,
0: anu Kang Bagio tibake koncone niku mau
3: Cak Pendi. Niki sing tiyang Di Pendi.
2: Ya nggih Pak, nggih.
0: Cak Pendi niki kanca kula jaman sekolah jaman ri.
3: Sodok gemeter.
2: Ha iki ku. Kulo mun nyurut niki lami ngono.
3: Ya apa menurut pendapatmu ya?
2: Jam kulo jangri kula cerup. Pribadi
1: ayu Mas, ayu.
3: Ya napa?
1: Ayu.
3: Nggih, nggih. Lek sampean napa niki?
1: Kula kanca tangga.
0: Tangga niki
1: sebelah niki. Monggo pinarak ngen kula. Ngetek kae.
0: Yuk, yuk Mur.
1: Apa?
0: Jarene wong e. Patri tapi sikile kuning.
1: Hah?
0: Sikile kuning.
1: Kuning ganteng.
0: Cepat putar. Anu, napa? Ngersakaken teh napa-napa.
3: Ah, mboten sarep-repot. Toyo petak mawon.
1: Oh, nggih.
3: Toyo petak mawon. Nek enten sing anget.
1: Ngoten nggih, kula damelaken.
0: Yuk, yuk. Hati-hati gawane akeh tapi jerene anu tapi gawane lho.
1: Buah-buahan, buah-buahan.
0: Anu, nggih, nggih, nggih. Ngapunten.
3: Rencang kula wau sanjang napa mawon.
0: Anu, napa terus ngeten kan pancene nggih kanca kula napa to nggih.
3: Nggih.
0: Dadine niku wau anu nami kula anu dereng tepangan iki kula Sumini nggih. Sum aku nduwe kanca wonge wapi tapi yo ngono tukang patri. Lah kula niki sakjane nggih boten kepikiran koyo ngeten-ngeten iki
3: ngoten lho Kang. nggih pancen nyambut damel kula tukang patung nggih kadang matri mobil. Matri mobil apa enggak? Enggak ya.
2: Sampe yo jemblong-jemblong.
3: Enggak. Mboten butuh panci-panci iki.
1: Bah matre, bah patre, bah tembel, gelemo. Wis gelemo. Ganteng kok iki. Kok gak gelem tak pek
0: yo. Iki lho tangga kula.
3: Ya napa yo?
0: Tangga kula niki.
3: Kula mireng kok
0: badhe dipek tangga kula.
1: Mboten turun kula pek.
2: Saya mungkin bagian kula mawon.
1: Eh anak dhewe tibake.
2: Pat padole, Pak, iki lho.
0: Lah, nah terus
2: napa? Kan
0: ya opo
2: iki? Napa
0: mutekan? Iki terus ya opo? Aku wedi.
2: Ampun jaman purno.
1: Anu sampean nggih
2: ngono. Ditari mboten.
0: Aku pokoke nggih-nggih tok ngono.
2: Ya nggih. Pak. Bisa men genahaken ngoten lho, Pak.
3: Ngeten. Kula mriki niki silaturahmi.
0: Oh nggih.
3: Gitu. Mumpun kepanggih kali sampean. Terus terang mawon. Wong kula niki tiyang mboten gadah lho nggih. Kula niki tiyang mboten gadah napa-napa, urip kula sederhana banget. Nek menawi tetepangan niki bik menawi binjing-binjing niki saged dipun lajengaken. Kinten-kinten di
0: sampean kok lara. Kula nggih bingung niki. Jenengan ngendikane muter-muter kula nggih bingung.
2: Wong lanang kok.
3: Sampeyan ngeten.
1: Nah, nek
3: terus niki rencang kula
0: maksudnya niku napa to nyek-nyek ngiti
1: nang jreng-jreng dadi ngono lho gelem.
3: Ngeten. Ngeten pun jujur mawon. Jujur. Kula nggih keadaan kula kaya ngene iki.
0: Nggih.
3: Menawi mangke Gusti ingkang Raja Jagat niki saged nemokaken kula kali sampeyan.
0: Oh, maksude ngoten. Jejodohan ngoten.
3: Nggih menawi ngoten.
0: Oh. Iki kita dasi. Sakjane ngeten nggih Kang Bagyo. Wong kula niki nggih. Nggih. Mung koyok ngeten iki keadaan kula.
3: Sami-sami.
0: Nah, kula niki gadah anak setunggal tapi kok koyok-koyok pun mboten eling.
3: Nggih.
0: Kula niki nggih taksih wedi nek kula napa nggih nyambung tresno kali tiyang mengke ndak malah soro urip kula. Kula niki pun cowok soro lho Kang Bagyo.
3: Nggih.
0: Tapi nggih kula bercadas kali sampeyan. Cuma kula dereng saged jawab sak niki nggih.
3: Mboten nggih.
0: Ngapunten nggih Kang Bagyo sepurane cak pendi.
3: Mboten napa-napa. Kula tenggo jawaban sampeyan.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yaiku kelas A. Melbu nang kelas iki yaiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale iso malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran setinten iki Senin 6 Juli 2021. Sedaya kerabat kerja program apa papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wahyujan ngaturaken dan terima kangge sarangan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangimaling benjing. Pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Saning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempon dikemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malingake frekuensi FM 106,8 MHz dinten iki Selasa 7 Juli 2021 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolompolo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Jika ngejenjani sesarangan kalian kula lia sakit kepanggi mali dinten niki Selasa 7 Juli 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepado sengete, siaran perempat sing dadi hiburane.
0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: yakni Wayai Sampean Ngrungokno Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sakniki sasarengan kalian Mbak Kula Liangge sakniki tenan di Coro Cahaya Pagi edisi Selasa 7/06/2016 marek Ustadz Muhammad Hanlor SPD marek tema bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Tentunya Pak Ustadz sudah tersambung melalui telepon nggih sakniki telepon studio Pro 4 RRI Surabaya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Ya Pak Ustadz, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami ya dalam acara Cahaya Pagi hari ini gitu. Pripun iki kabare Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nia.
1: Alhamdulillah. Mungkin-mungkin sehat selalu nggih Pak Ustadz.
2: Di
1: cuaca yang sepertinya sudah mulai menentu cuma subuh-subuh ini dingin ya Pak Ustadz.
2: Iya sudah kemarau ini musim.
1: Iya sudah musim kemarau, udah nggak ada hujan lagi ini ya.
2: Iya.
1: Pak Ustadz, untuk topik hari ini bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering.
2: Siap.
1: Nggih, mungkin langsung mawon dan muka dimanipun nggih Pak Ustadz, monggo.
2: Nggih, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ada'il amanati ila ahliha wal wafa'i bil uhudi wal uqud. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kepada pendengar Cahaya Pagi Cak Daneng Pro 4 RRI Surabaya wabil khusus kepada buat kita ya Mbak Lia yang selalu setia menemani siaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat Allah yang sangat luar biasa ini atas segala rahmatnya dan hidayahnya. Salawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya besok pada yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mbak Lia, yang sangat saya banggakan, tema pada acara Cahaya Pagi RRI Surabaya Pro 4 kali ini adalah bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Nah, ini sebetulnya tema yang sangat menarik nih, sangat menarik dan menggelitik ini. Mbak Lia ya, pada kesempatan yang sangat bahagia ini perlu saya sampaikan bahwasanya kita semuanya ini khususnya hidup di Surabaya ya, yang rata-rata karyawan mungkin atau pegawai atau mungkin buruh pabrik. Nah ini perlu saya bahas ya, khususnya bagi para pemimpin ya, bagi para pengusaha mungkin atau majikan atau siapa saja yang mempekerjakan orang lain, tentang sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, yang seringkali kadang-kadang ada sebagian yang mengabaikan tentang pemberian upah ini kepada pekerjanya. Para pendengar Cahaya Pagi dari Surabaya yang berbahagia, kehidupan masyarakat kita sering melihat adanya hubungan antara majikan dan pekerja. Namun dalam Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Di dalam hal ini Islam tidak hanya mengatur bagaimana seseorang harus bekerja keras dan amanah, tetapi Islam juga sangat tegas melindungi hak-haknya sebagai seorang pekerja. Namun salah satu prinsip dasar dalam Islam ketenagakerjaan adalah kewajiban untuk segera menunaikan hak bekerja. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, u'tu ajrahu qabla ayuhifa arakuhu, yang artinya berikanlah kepada para pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW jauh sebelum kita memperkerjakan sebuah perusahaan, mungkin sebuah usaha, hadis ini jelas-jelas bukan hanya anjuran biasa, melainkan prinsip moral dan hukum yang sangat kuat dalam ekonomi Islam. Rasa atau sebelum keringatnya kering, metafora atau istilahnya kiasan yang bermakna segera. Begitu kerjaan selesai atau pada waktu pembayaran gaji, hendaklah, kata Rasulullah SAW, membayarnya dengan tepat waktu artinya. Jadi yang dimaksud dengan sebelum keringat kering ini boleh diartikan harus tepat waktu dalam menggajinya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengecam keras kepada orang yang mendolimi pekerjaannya. Ada sebuah hadis lain yaitu di sebuah hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, salasu ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun u'tabi summa wadara, wa rajulun ba'a hurra fa'akala samanahu, wa rajulun sta'jara fastahu fi minhu walam yuhdihi ajrahu. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwasanya ada tiga golongan yang aku atau Allah menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Apa saja itu? Yang pertama yaitu seseorang yang memberikan sumpah atas namaku lalu ia ingkar. Lalu yang kedua, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga yaitu seseorang yang memperkerjakan seseorang pekerja lalu pekerja itu menyelesaikannya pekerjaan namun ia tidak membayarnya atau tidak segera membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar Cahaya Pagi, Cak Daneng, Pro 4 RI Surabaya yang sangat berbahagia, menunda sebuah pembayaran gaji pegawai ataupun karyawan padahal dia mampu untuk membayarnya adalah sebuah bentuk kedoliman. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam sebuah sabdanya, matlu'ul ghaniyyi dhulmun, penundaan pembayaran kewajiban oleh seseorang yang mampu adalah suatu kedoliman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pendengar Cahaya Pagi, Cak Daning yang sangat berbahagia, oleh karena itu berapapun gajinya seorang pegawai, berapapun banyaknya yang dibayarkan oleh majikan mungkin atau pimpinan kepada karyawannya, maka dia kalau benar-benar sudah mampu dan sudah bisa untuk menggajinya, maka cepat-cepatlah. Dalam artian, sebelum keringat kering itu ada yang bermakna dengan segera membayarnya, tidak ditunda-tunda. Karena Mbak Lia, ini suatu pekerjaan dilakukan itu seseorang mungkin banyak tanggungannya. Mungkin anggota keluarganya ini sudah menanti, sudah menunggu untuk apa saja, kapan gaji dibayar, untuk biaya sekolah mungkin, atau mungkin ada sebagian anaknya yang masih di pesantren yang butuh biaya, dan itu tidak bisa ditunda. Makanya saya berpesan kepada semuanya yang mempekerjakan karyawan mungkin atau majikan yang punya pegawai, hendaklah cepat-cepat dibayarkan. Karena apa? Semua yang ada di keluarga itu mengharap, selalu berharap, kapan, untuk apa saja itu gaji digunakan. Para pendengar Pro 4 RRI Surabaya dan Mbak Lia, yang sangat saya banggakan, dalam Islam ini senantiasa kita menghormati, menjunjung tinggi hak-hak seorang pegawai, seorang karyawan. Oleh karena itu, alangkah mulianya, alangkah bahagianya seorang yang menjadi pekerja, seorang yang menjadi karyawan ini dibayar sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Saya kira hanya ini yang sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang menjadi pimpinan, semua yang menjadi dalam perusahaan suatu apa ya, atasan mungkin, atau yang bertanggung jawab memberikan hak-haknya kepada karyawan, senantiasa tepat waktu, senantiasa memberikan upahnya sesuai yang telah disepakati bersama, agar antara pengusaha dan antara karyawan ini sama-sama senang. Saya kira itu Mbak Lia yang dapat saya sampaikan.
1: Matur nuwun Pak Ustadz atas muka dimanipun nggih. Mungkin sebelum lanjut ke beberapa pertanyaan nggih Pak Ustadz, bisa kita jeda terlebih dahulu satu lagu, setelahnya kita akan kembali dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya Pak Ustadz.
2: Oke, Mbak Lia.
1: Mohon untuk tidak ditutup dan mohon untuk ditunggu nggih Pak Ustadz.
2: Iya.
1: Siap. Nggih, terima kasih. Nggih, Cak Neng niku mau muka dimas sing sampun disampaikan bare Pak Ustadz nggih. Samari niki Cak Neng bakal tak lanjut maneh, balik maneh tentune ya, mari pertanyaan-pertanyaan dan Pak Ustadz akan menjawab. Margaiku Cak Neng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana Cak Ning, tentune nang Cahaya Pagi ya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz, masih bersama kami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Lia.
1: Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya, terima kasih Pak Ustadz sudah menunggu ya. Cukup lama mungkin ya, karena lagunya. Mungkin bisa langsung ke beberapa pertanyaan ya Pak Ustadz.
2: Boleh, boleh. Siap, Mbak Lia.
1: Siap, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama, Niki bertanya bagaimana hukumnya seorang pemimpin atau majikan yang menunda-nunda gajian. Waduh, gimana itu ya Pak Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Lia. Pertanyaan ini yang sangat bagus. Dan tentunya ini sebuah fenomena ya. Kadang-kadang kita sebagai karyawan, mungkin sebagai buruh, atau mungkin sebagai pegawai juga, ini ada sebagian yang menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu untuk memberikan upahnya kepada pegawainya.
1: Ya,
2: nah, dalam hal ini hukumnya memang haram, Mbak.
1: Oh.
2: Sesuai, iya. Karena sesuai tadi yang telah saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada seseorang yang telah mampu untuk memberikan gajinya, namun tidak memberikan kepada karyawannya. Matlul wanihi zulmun. Jadi penundaan pembayaran kewajiban seorang majikan kepada buruhnya adalah suatu kedoliman, Mbak Lia.
1: Mm-hmm.
2: Telah saya sampaikan bahwasanya gaji seseorang ini sangat ditunggu-tunggu dalam keluarganya, mungkin Mbak Lia ya, untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan lain sebagainya. Yeah. Makanya kalau seorang pemimpin mungkin atau seorang majikan yang menunda-menunda gaji karyawannya atau buruhnya, maka dia termasuk orang yang zalim, Mbak Lia. Karena itu jawaban saya, Mbak Lia.
1: Oke, baik. Matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Jadi untuk seorang pemimpin dan atau majikan yang menunda-nunda gajian itu termasuk orang yang zolim ya Pak Ustadz ya. Haram hukumnya ya, ya untuk menunda-nunda gajian begitu. Itu untuk jawabannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, Niki dari Ning Ana ya. Dia bertanya, siapakah yang kewajibannya menyampaikan atasan bila gajinya itu ditunda-tunda, Pak Ustadz?
2: Oh, begitu. Ini maksud dari Mbak Ana itu gini mungkin ya. Seorang yang buruh atau pegawai mungkin dalam satu instansi,
1: okay,
2: itu siapa yang berhak menyampaikan kepada atasannya lagi mungkin ya.
1: Yeah.
2: Mungkin sebagai koordinator, mungkin sebagai supervisor dan sebagainya.
1: Ya, benar.
2: Siapa yang wajib menyampaikan kepada pusat gambangannya ya?
1: Iya benar.
2: Jadi ini perlu saya sampaikan Mbak Lia, banyak ini terjadi apa ya istilahnya apa ya dalam menggaji ini kadang-kadang kan saling melempar tanggung jawab. Kadang-kadang koordinatornya atau mungkin atasan di instansi itu kadang-kadang nggak berani untuk menyampaikan ke atasan. Nah, yang berhak apa yang berkewajiban untuk menyampaikan adalah kalau di sebuah perusahaan ya mungkin manajernya disampaikan kepada ownernya atau yang pemilik usaha, terus nanti bilang ke bagian keuangan mungkin atau bendahara,
1: okay,
2: atau mungkin ke accountingnya. Biar apa, hak-hak dari sebuah apa karyawan mungkin atau sebuah buruh ini bisa dipenuhi, bisa tersampaikan. Kalau dalam pemerintahan mungkin dalam suatu instansi tertentu Ada sebagian kan kalau sekarang ada yang namanya paruh waktu. Ada loh Mbak Lia, ada yang apa itu P3K mungkinnya. Nah ini Mbak, tidak hanya di sebuah instansi apa yang swasta Mbak, di pemerintah pun maaf ya Mbak, saya sampaikan kadang karena mungkinnya belum cair mungkin atau usulan-usulannya belum diterima, maka kadang-kadang gajinya itu sering terlambat Mbak. Makanya sebagai seorang atasan, sebagai seorang pimpinan, ini berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang lebih atas lagi. Agar apa? Sebuah apa ya, karyawan mungkin atau pegawai. Itu salah satu yang diharapkan adalah gaji yang ditunggu-tunggu. Padahal ada yang molor sampai 3 bulan, ada yang 2 bulan. Nah ini akhirnya apa ya, gari lubang, tutup lubang mungkin. Saya seperti itu Mbak Lia. Betul, yang saya maksud harus sebagai seorang pimpinan mungkin atau penanggung jawab di sebuah kantor tertentu, itulah yang berkewajiban untuk menyampaikan ke pusat mungkin atau ke owner langsung, biar hak-hak sebagai buruh, sebagai pegawai itu terpenuhi. Saya kira itu Mbak.
1: Oke.
2: Jawaban dari saya.
1: Ya yes, siap, matur nuwun Pak Ustadz. Niku jawabannya nggih untuk Ning Ana itu ya. Untuk pertanyaan berikutnya nggih Pak Ustadz, niki dari matur-matur namine niki nggih bertanya tentang bagaimana pemaparan tentang hak dan kewajiban seorang pegawai dan buruh. Begitu Pak Ustadz.
2: Oh betul ya, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik, ini pertanyaan yang sangat saya nanti-nanti ini. Jadi apa tadi sempat diulangi Pak?
1: Tadi bagaimana pemaparan tentang hak dan kewajiban seorang pegawai dan buruh ngoten.
2: Wah terima kasih ya, ini pertanyaan saya nggak ada namanya ini. Jadi saya kira hak dan kewajiban seseorang ya, atau seorang pegawai mungkin atau buruh, ini ada hak-haknya dan ada kewajibannya Mbak Lian. Karena apa? Kita tidak mungkin ya sebagai seorang pegawai nggak ada kewajibannya tapi minta gajinya selalu dibayarkan tepat waktu.
1: Nah,
2: dalam hal ini kewajiban sebagai seorang pegawai atau karyawan juga harus melakukan suatu kewajibannya, yaitu melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan tugasnya sebagai seorang pegawai sebagaimana yang telah diberikan kepada pegawai tersebut. Jadi seorang pekerja juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan. Mungkin kalau di suatu perusahaan yang memproduksi suatu barang, ini ada target dan ada kewajiban yang perlu dilaksanakan. Agar kalau targetnya selesai mungkin, atau standar pekerjaan yang dilakukan itu baik, maka ini akan berpengaruh tentang hak-haknya sebagai seorang karyawan atau pegawai agar imbang. Jadi begitu juga hak sebagai seorang buruh, kalau sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, melaksanakan apa istilahnya, targetnya sudah melampaui apalagi, nah itu maka hak sebagai seorang pegawai atau buruh wajib untuk diterima. Jadi antara pengusaha mungkin atau seorang pimpinan suatu perusahaan, ini ada kewajibannya untuk memberikan haknya kepada karyawan. Oleh karena itu antara kewajiban dan apa hak ini harus imbang. Jadi nggak boleh kerjanya saja malas-malas, masuknya selalu terlambat, terus sering izin. Nah, seorang pemimpin maka akan memberikan haknya juga berat. Karena apa? Sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan tidak disiplin. Saya kira
1: itu ya. Oke, nggih. Matur nuwun Pak Ustaz. Benar ya Pak Ustaz, ya ternyata seorang karyawan atau buruh itu harus menunaikan kewajibannya dulu baru bisa menuntut hak-haknya, begitu ya mungkin ya.
2: Betul sekali, Mbak Lia. Oke.
1: Biasanya soalnya ada yang seperti itu, dia enggak belum memenuhi kewajibannya tapi dianya malah meminta haknya, hak-haknya itu. Padahal hak dan kewajiban harus berimbang, begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya Mbak Lia.
1: Oke, niki pertanyaan selanjutnya dari Ning Muniro Sidoarjo bertanya, perlukah seorang pegawai atau karyawan mengadakan demo kalau gaji ini diberikannya terlambat, begitu Pak Ustadz?
2: Wah ini. Terima kasih ya Mbak. Siapa tadi?
1: Munira niki.
2: Mbak Munira yang ada di Sidoarjo. Ini pertanyaan ini sebetulnya sangat apa ya istilahnya sangat menggugah kita untuk sadar, lalu menggugah kita untuk mawas diri sebagai mungkin sebagai seorang pemimpin atau seorang majikan. Karena apa? Ya, saya juga tidak menyalahkan kepada seorang karyawan atau pegawai. Karena apa? Karena tuntutan ekonomi yang sangat mendesak mungkin ya Mbak Lia ya. Sehingga seorang karyawan atau pegawai itu punya unek-unek kembangannya. Ya opo ini air. Ini gak dibayar pirang wulan. Demo aja. Lah sebenarnya menurut saya demo itu adalah salah satu apa ya jalan terakhir menurut saya. Kenapa harus demo? Kenapa harus apa ya istilahnya berkolaborasi dengan wah yang sangat mengganggu mungkin ya. Kalau demo biasanya kan sekarang tidak memperdulikan Mbak Lia. Akhirnya apa jalan macet,

0: apa ya, demo di sekitaran kantor mungkin, apa di instansi tertentu karena gajinya nggak dibayar, terlambat. Nah ini boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal tidak mengganggu ketertiban umum atau apa ya, khalayak ramai ini tidak terganggu.
1: Iya,
0: saya kira itu jalan yang terbaik ya, rundingan dulu atau mungkin dari perwakilan apa ya, karyawan bisa maju berapa orang menghadap agar apa kejadiannya itu atau agar apa ya istilahnya masalah itu dapat selesai tanpa adanya unjuk rasa mungkin atau demo. Saya kira seperti itu Mbak Lia ya.
1: Oke, siap. Oke, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya ya. Mungkin yang itu demo itu adalah opsi terakhir ya. Kalau misalnya selama diskusi dengan damai dengan kepala dingin tidak menghasilkan apa-apa, mungkin seperti itu. Cuma
0: ya,
1: harus melakukan demo dengan yang damai, kan rata-rata demo yang diketahui orang-orang kan mengganggu aktivitas jalan, mengganggu aktivitas orang lain, dan ada kericuan begitu biasanya. Nggih, Pak Ustadz, untuk pertanyaan terakhir nggih niki.
0: Iya, ya, Mbak Lia.
1: Niki, nggih, untuk pertanyaan terakhir itu ini nggak ada namanya lagi nih ya. Dia bertanya bagaimanakah menurut Pak Ustadz tentang pegawai yang baik itu seperti apa? Mungkin
0: ya
1: itu bisa dijawab
0: ya,
1: langsung.
0: Ya. Okay. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat membangun, pertanyaan yang sangat mungkin apa ya, perlu untuk semua karyawan, semua pegawai untuk dimengerti. Sebetulnya ini ada kaitannya tadi dengan pertanyaan yang nomor dua mungkin dari Mbak Ana tadi ya. Jadi bagaimanakah seorang pegawai yang baik, bagaimanakah seorang buruh yang baik. Jadi tadi dibahas dalam materi bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi hak suatu buruh ya, hak seseorang untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya, seorang pegawai atau buruh itu yang baik? Jadi sudah saya bahas tadi bahwasannya seorang buruh yang baik, seorang pegawai yang baik itu senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan kewajibannya juga dengan baik pula. Karena apa? Seorang pegawai atau buruh yang baik nanti tentunya akan berimbas kepada gaji yang baik pula. Betul kan Mbak ya?
1: Betul.
0: Tidak mungkin seorang apa ya, pimpinan, tidak mungkin seorang bos lah boleh dikatakan dia nggak mau membayar melihat karyawannya atau pegawainya ini tekun. Datang juga sebelum waktunya masuk, dia sudah datang. Pekerjaan yang dikerjakan itu sesuai dengan targetnya. Atau mungkin melampaui. Nah ini seorang pimpinan atau seorang manajer mungkin akan menilai bahwasannya apa yang dia kerjakan ini sangat layaklah untuk diberikan bonus mungkin, atau mungkin ada tambahan gaji. Karena apa? Tidak mungkin seorang apa ya yang telah diberikan amanah sebagai pimpinan, sebagai atasan, tidak menilai kepada buruhnya atau kepada bawahannya. Nah ini tidak pandang di sebuah perusahaan, di sebuah instansi pemerintah Mbak Lia, ini semuanya ada penilaian. Jadi yang baik bagaimana? Ya dia bekerja sesuai aturannya, tidak melanggar apa istilahnya.

0: Setelahnya waktu yang telah ditentukan. Saya kira sebagai seorang pemimpin itu sangat sangat apa ya istilahnya bijak dalam memberikan keputusan kepada bawahnya. Boleh sih Mbak Lia ya, seumpama izin, seumpama terlambat, tapi itu benar-benar ada perlunya.
1: Iya benar.
0: Boleh apa mungkin cuti, mungkin libur karena dia sakit. Atau mungkin ada kepentingan keluarga yang sangat mendesak. Tentunya hal-hal tersebut kan kadang-kadang ingin dibuktikan dengan pendukungnya. Contoh, kalau memang sakit, adanya surat dokter. Mungkin itu Mbak Lia ya. Karena ya, apa?
1: Benar.
0: Jangan sampailah kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, kita seenaknya. Karena apa? Sebagai seorang majikan, sebagai seorang pimpinan juga dia punya target-target tertentu ya. Agar apa? Produk yang dihasilkan atau mungkin pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang pegawai itu sudah sesuai yang diharapkan sebagai seorang pemimpin. Istilahnya, wes kerjanya bagus, hasilnya maksimal. Itu mungkin sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang atasan akan memberikan nilai tersendiri bagi seorang karyawan atau pegawai yang plus atau istilahnya yang melebihi dari orang lain. Saya kira itu Mbak, sebagai pemimpin, apa sebagai pegawai yang baik.
1: Oke. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya ya. Itu menjadi pertanyaan terakhir untuk hari ini. Karena terbatasnya waktu ya Pak Ustadz, dan ini hampir mau selesai ini ya untuk acara Cahaya Pagi ini, mungkin bisa langsung ke penutup.
0: Silakan, oh, ya, Pak Ustadz. Iya, oke Mbak Nia. Kepada para pendengar 24 RRI Surabaya yang sangat saya banggakan, wabil khusus kepada host kita ya, Mbak Lia yang selalu mendampingi.
1: Okay.
0: Baiklah, saya akan berikan kesimpulan tentang bagaimanakah tadi seorang pimpinan, seorang majikan memberikan gajinya sebelum keringatnya kering. Mbak Lia, pada dasarnya buruh dan majikan, mungkin atau boleh dibilang pengusaha, itu sama-sama membutuhkan. Tidak hanya sebagai seorang pengusaha ada yang butuh, tapi sebagai seorang karyawan juga dia butuh. Artinya apa? Sebagai seorang majikan itu butuh untuk mengerjakan atau butuh sesuatu yang harus diselesaikan untuk menghasilkan produk dari usaha. Begitu juga sebagai seorang buruh juga butuh setelah bekerja maksimal, setelah bekerja optimal sebagai kerja yang baik, maka dia akan mendapatkan imbalan atau mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, kesimpulan dari tema pada hari ini, antara pengusaha, antara seorang pemimpin juga karyawan, ini harus sama-sama seimbang. Sebagai seorang karyawan harus menghasilkan barang yang telah dikerjakan atau mengerjakan perintah atasannya sesuai dengan targetnya. Begitu juga seorang karyawan yang telah bekerja baik, yang telah bekerja sesuai apa yang telah distandarkan, nah ini harus dia menerima gaji sesuai dengan yang telah disepakati. Saya kira tidak mungkin seorang pengusaha sebagai seorang karyawan, apalagi seorang pegawai, tidak tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, antara kewajiban dan hak ini harus seimbang agar semua yang ditargetkan, semua yang dimaksud tercapai. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, ada khilafnya. Saya mohon maaf pribadi dan Mbak Lia yang telah menasihati kita 1 jam penuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya sampaikan Mbak Lia ya, sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila adami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmunya. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Amin. Izinkan saya untuk menutup acara Cahaya Pagi edisi hari ini nggih, Pak Ustadz nggih. Selamat beraktivitas untuk Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Lia.
1: Saya tutup nggih. Nggih, Cak Ning niku mau Cahaya Pagi edisi Selasa 7 Juli 2021 mbarek tema bayarlah gaji pegawaimu sebelum keringatnya kering. Mbarek Pak Ustadz Muhammad Hanlor SPD. Samare niki Cak Ning bakal melaju nang info lainnya, tapi saat dari info lainnya niku wonten adicara siaran Bangun Desa. Mergaiku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Caning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa nyatakno pasar murah tadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Saliyane iku pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau.

Berliane Caning Perum Bulog Cabang Tulungagung Gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan jaga stabilitas rega beras sekaligus mastekno bantuan pangan isok merata dijangkau masyarakat desa. Caning iku mau ya rek woro-woro jam 6 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caning balik maneh bare aku liang ge sing bakal ngancani sampean kabeh sampe jam 10 awan mengkel. Sadereng kita lanjutno caning ya. Saniki wayahe awake dhewe ngrungokno salah-salah bidang katakan siaran bangun desa bare tema sosial media. Merga iku caning tetep nang perempat RRI Surabaya lan sugeng midhangetaken.
2: Ora sandang pangan. Sagarku berasa
3: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik sosial media. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang langsung

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Suka enjing janeng balik mana pare aku liangge tase tempurung patereri Surabaya. Niku mau sampean wis mirengaken, midhangetaken siaran bangun desa pada tema sosial media. Dan dengan pesan-pesan ya Cak Neng ya, berbicara dalam bersosial media ngaten. Saiki Cak Neng waktune informasi prakiraan cuaca saking BMKG Juanda kanggo wilayah Jawa Timur lan sak kiwa tengene dino iki Selasa 7 Juli 2016 nggih Cak Neng nggih. Kanggo isuk iki Cak Neng cuacane diprakirakno cerah tapi isih ana kesempatan udan enteng nang beberapa ne wilayah. Terus mengko awan sampai sore Cak Neng cuacane ya diprakirakno cerah. Senajan ngono isih ana kemungkinan udan enteng tadi sing duwe aktivitas nang jaba omah luwih becik tetep nyiapno payung utawa jas udan ben luwih aman. Bengi sampai dini hari Cak Neng cuacane diprakirakno cerah tapi ana peluang muncul kabut utawa asap nang beberapa daerah. Dadi kanggo kabeh Cak Neng sing nyopir utawa numpak kendaraan wektu bengi sampai isuk putan iki sing ati-ati lan ngurangi kecepatan nek pandangane wiwit ketutupan kabut. Kanggo suhu udarane Cak Neng berkisar antarane 10 sampai 34 derajat Celcius, marek kelembapan udarane 39 sampai 100%. Dene angine ngembus saka arah lor kanthi kecepatan 5 sampai 38 km saben jam. Ya Cak Neng mekaten informasi prakiraan cuaca saka BMKG Juanda. Muga-muga Cak Neng isa dadi panduan kanggo sampean kabeh sadurunge miwiti aktivitas dino iki. Pokoknya Cak Neng tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati nang dalan. Lan mugi-mugi kegiatane sampean kabeh lancar ya. Dino iki amin amin ya rabbal alamin. Samari iki Cak Neng bakal tak wani informasi lainnya tetap nang 4 RRI Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945

iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.